0: kemarin.
1: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
0: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
2: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Pakai lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
0: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
0: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan

0: itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
1: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi.
3: Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik

modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Kembali bersama kami pendengar di Prosoto RRI Ranai, dan berita selanjutnya hadir pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti berupa dinamika olahraga kembali dari Pro 3 RRI. Selamat pagi pendengar semuanya, semangat di pagi ini, sudah mulai cerah cuaca di pagi ini ya. Semoga cerah cuaca juga bisa menambah semangat Anda dalam mulai aktivitas di sepanjang hari ini. Selul 7:27 saat ini, saat lagi pendengar, nanti sebelum kita bersama di Ranai Menyapa, kita bakal update dulu informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Maritim Natuna yang dipandu rekan kami dari Pro 2 RRI. Ranai sesaat lagi pendengar.

0: Pendengar, terima kasih Anda yang masih bersama kami, yang akan berkendara, yang akan menuju ke tempat kerjanya pagi ini. Selamat pagi, tetap hati-hati, semangat di sepanjang hari ini pendengar ya. Dan tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan. Dan selamat pendengar, sama-sama kita update informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Natuna. Dan langsung dari BMKG Maritim Natuna yang dipandu oleh rekan kami dari Pro 2 RRI Ranai.
1: Pagi.
2: Halo, selamat pagi Mas.
1: Iya, Bung Marcel yang bertugas pagi ini.
2: Iya, betul Mas.
1: Iya, gimana kabarnya?
2: Baik Mas, sehat dan seperti biasa harus tetap semangat Mas.
1: Tetap semangat, apalagi kita sudah memasuki di bulan yang sangat bersejarah begitu ya.
2: Betul.
1: Iya, oke. Bung Marcel bisa dilaporkan ya seputar perkiraan cuaca di wilayah sepanjang di wilayah Natuna sepanjang hari ini, silakan.
2: Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, Orkester BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026. Adanya belokan angin dan daerah konvergensi di sekitar wilayah Natuna mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Natuna hari ini. Cuaca di wilayah Kepulauan Natuna umumnya diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum, kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan tebal dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Subi, Serasan, Midai, Pulau Tiga, dan sebagian Pulau Bunguran. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 92%. Pola angin bergerak dari arah selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan laut Natuna, berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali buatnya Bung Marcel yang pagi ini sedang bertugas ya. Baik teman Pro 2, informasi yang kami dapatkan ya atau informasi yang dapat kamu update kembali di situs BMKG Natuna seputar perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini. Baik teman Pro 2, untuk saat ini cuaca sangat cerah ya. Untuk teman Pro 2 tetap semangat, tetap berhati-hati ketika membawa kendaraan. Baik teman Pro 2 atau penemani di ruang dengar kamu, pagi ini sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Selamat pagi.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Ranai Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi kita di Ranai Menyapa edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Masih bersama saya Adi di pagi ini pendengar. Selamat pagi untuk yang baru saja mendengarkan Pro 1, semangat buat Anda yang akan memulai rutinitasnya ini sepanjang hari ini ya. Semangat terus, semoga aktivitasnya juga lancar pendengar. Dan tadi juga sudah sama-sama kita update informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Maritim Natuna untuk hari ini di wilayah Natuna dan sekitarnya ya. Jadi masih berawan hingga cerah berawan dengan potensi terjadinya hujan lokal ya di beberapa tempat dengan intensitas ringan hingga sedang. Yang penting tetap jaga kesehatan pendengar ya, dan tetap perhatikan waktu istirahat Anda, apa juga apa dan apa yang Anda konsumsi pastinya pendengar ya, supaya bisa tetap bugar. Baik pendengar, di Ranai Menyapa pagi ini kami ingin membahas mengenai program koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih pendengar ya, yang nanti juga akan kami hadirkan di sesi dialog interaktif Ranai Menyapa nanti pukul 8 pendengar, dengan topik terkait dengan koperasi desa Merah Putih di wilayah perbatasan. Nah, karena di sesuai dengan di daerah kita pendengar ya, yang termasuk salah satu di daerah perbatasan, nanti kita pengen tahu juga ini mengenai update perkembangan ya, sejauh mana koperasi desa Merah Putih yang ada di wilayah Natuna secara umumnya pendengar, apakah sudah ada di setiap desa atau setiap kelurahan. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin menyampaikan berbagai informasi juga, atau yang ingin menyampaikan tanggapannya, bisa juga bergabungnya di 0811 7033669. Nah, sebelumnya pendengar, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa memang program koperasi Desa Merah Putih ini merupakan salah satu program pemerintah ya, yang ya lembaga yang berbasis gotroyong yang dibentuk di tingkat desa dan kelurahan juga untuk menyalurkan barang bersubsidi, kemudian juga salah satunya untuk menampung produk-produk UMKM lokal ya, dan menyediakan layanan-layanan esensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi intinya memang koperasi ini tujuan utamanya untuk mendukung perekonomian masyarakat di sekitar pendengar ya, dan salah satu fungsinya juga untuk menyediakan beragam sembako dengan harga terjangkau pastinya ya, untuk menekan inflasi, juga untuk mendistribusikan barang-barang yang barang-barang bersubsidi pemerintah ya, agar tepat sasaran. Nanti juga kita akan bahas, atau Anda yang punya pengalaman langsung terkait dengan koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih juga bisa bergabung bersama kami pendengar ya di 0811 7033669. Tetap semangat dan tetap bersama kami di ada yang bergabung, kami sapa dulu ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri, apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Sehat. Gimana Pak Supri?
2: Cerah pagi ini, cerah.
1: Cerah, tapi kok suara Pak Supri agak kecil ya pagi ini? Atau belum?
2: Cerah basah
1: ya. Ah, belum kopi mungkin.
2: Perlu tambah air keruh nih, Bang.
1: Silakan Pak Supri, ada
2: cerah suara Bang Andi hari
1: ini. Asik. Ada tanggapan nih Pak Supri terkait dengan program salah satu program andalan pemerintah kita saat ini, koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih, atau Pak Supri punya pengalaman langsung nih terkait dengan koperasi ini Pak Supri? Silakan.
2: Ini dia, koperasi ini ada berapa kategori, Bu Adi, atau sembako atau simpan pinjam gitu?
1: Nah, kalau itu saya kurang memahami juga ya, nih Pak Supri ya. Nanti kita bakal bahas. Nah, nanti jam 8 nanti kita akan bahas selanjutnya.
2: Oke, oke, oke. Kita simak juga sama-sama nanti.
1: Oke.
2: Oke, Bu Adi, nggak ada yang perlu ditanyakan. Mungkin Bu Adi pun tahu masalah koperasi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri ya, menyapa-nyapa di pagi ini. Semangat buat Pak Supri di bandar saya. Baik pendengar yang ingin bergabung, sekali lagi kami undang di 0811 703 3669.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id. Atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa. Dan jadilah

0: Ranai Menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda yang masih bersama kami di Ranai Menyapa. Dan saat lagi pendengar, kami akan ajak Anda bersama dalam dialog interaktif Ranai Menyapa dengan topik Koperasi Desa Merah Putih di perbatasan ya. Nanti akan ada Ibu Artati sebagai fungsional pengawas koperasi ahli pertama dari Disperindak Kopum Kabupaten Natuna. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga nanti bisa di 0811 7033669 pendengar. Dan sekali lagi pendengar, tetap bersama kami nanti di dialog interaktif Ranai Menyapa.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Program 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Selamat 9,2 persatu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa lagi kita di program Dialog Interaktif Ranai Menyapa untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dan di pagi ini pendengar, kita akan membahas mengenai koperasi Desa Merah Putih di Natuna ya, sejauh mana perkembangan baik itu manajerialnya ataupun bangunannya sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui pendengar, bahwa program koperasi desa atau koperasi Kelurahan Merah Putih ini merupakan salah satu program pemerintah yang ingin membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Sebelumnya program ini pendengar diluncurkan tahun lalu ya, atau tahun 2025, dan koperasi ini beranggotakan ya penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi. Nah, jadi kita ingin membahas mengenai koperasi Desa Merah Putih yang ada di Natuna. Pagi ini sudah hadir bersama kami Ibu Artati, fungsional pengawas koperasi ahli pertama dari Disperindak Kopum Kabupaten Natuna. Selamat pagi Ibu Artati.
2: Selamat pagi Bapak.
1: Apa kabar di pagi ini Bu?
2: Alhamdulillah baik Pak.
1: Semangat di pagi ini ya, apalagi ini di bulan perjuangan. Oke, kita membahas tentang koperasi desa atau koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Natuna, sejauh mana ini Bu Artati. Dan sebelumnya saya ingin sampaikan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin tanya-tanya juga bisa ya di 0811 703 669, atau yang ingin tanya-tanya melalui di pesan live chat di RRI Ranai, di channel YouTube RRI Ranai pendengarnya juga bisa ya. Sekali lagi yang ingin bergabung, yang ingin telpon atau pesan di WhatsApp juga bisa di nomor yang sama. Saya ke pertanyaan pertama nih Bu Artati. Kalau di Natuna sendiri, update perkembangan koperasi Desa Merah Putihnya sejauh mana nih Bu? Untuk bangunannya sendiri seperti apa?
2: Okay. Bu Artati. Jadi kita di Kabupaten Natuna sudah terbentuk 77 koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
1: Oke.
2: Jadi ada 70 desa yang sudah terbentuk dan 7 kelurahan yang sudah terbentuk dan sudah berbadan hukum.
1: Semuanya sudah berbadan hukum.
2: Sudah berbadan hukum, sudah memiliki NIB dan administrasi.

0: investasi lainnya.
1: Oke.
0: Nah, terus kalau untuk pembangunan gerainya sendiri, itu kita sudah di 54 koperasi desa merah putih yang terbangun.
1: Sudah 54.
0: 54.
1: Oke, dari 77 tadi ya.
0: Iya, dari 77 koperasi desa kelurahan merah putih.
1: Dan 54 ini sudah finish semuanya atau masih ada yang dalam tahap pembangunan saat ini?
0: Belum. Jadi kalau misalnya untuk yang sudah finish itu seperti Harapan Jaya itu sudah 100%.
1: Oke.
0: Nah, terus kalau misalnya sekarang ada juga yang masih tahap pembangunan. Mungkin masih ada di bagian atasnya.
1: Yang di mana tadi, Bu?
0: Di Harapan Jaya sudah 100%.
1: Oh, di Harapan Jaya.
0: Iya, di Harapan Jaya.
1: Jadi ini kapan nih kira-kira kalau untuk gerai-gerai yang lain ini bisa
0: 100%.
1: Iya, atau ini tunggu sama-sama serentak nanti diluncurkan atau diresmikan atau bagaimana?
0: Nah, jadi kemarin kita dapat informasi, Pak, karena kita kebagian di gelombang kedua.
1: Gelombang kedua maksudnya gelombang
0: kedua untuk peluncuran atau peresmian gerai sembako tersebut. Jadi akan diresmikan kemarin infonya itu di bulan Agustus kita akan
1: bulan ini.
0: Iya, di bulan Agustus, tapi belum tahu tanggalnya, tanggal berapa untuk peresmiannya. Karena di bulan Agustus itu juga nanti akan ada manajer yang akan ditempatkan di Kopdes dan Kopkel tersebut.
1: Manajernya udah ada ini, Bu?
0: Sudah. Jadi untuk manajer itu sudah di batch 1 sudah dilaksanakan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu sebanyak 30 ribuan, kurang lebih 30 ribu manajer yang sudah direkrut.
1: Ini untuk seluruh Indonesia ya.
0: Iya, untuk seluruh
1: termasuk
0: Indonesia.
1: Termasuk Natuna juga.
0: Termasuk Natuna juga. Jadi, kita belum tahu siapa nanti manajer yang akan ditempatkan di Kabupaten Natuna. Cuman kemarin kita sudah melaksanakan juga tuh pelatihan manajerialnya dari tanggal 17 sampai 31 Juli.
1: Oh, bulan lalu ya?
0: Iya, bulan lalu. Dan kemarin juga saya juga menjadi fasilitatornya.
1: Pelaksananya di?
0: Kemarin kita kenanya saya ya, Pak ya. Kalau saya kenanya di Tanjung Uban, di Kolat.
1: Di Tanjung Uban, oke, di Kepri ya.
0: Iya, masih di Kepri. Oke.
1: Jadi sejauh ini kalau untuk manajerialnya sudah dipersiapkan.
0: Iya.
1: Dan nanti kalau untuk anggota-anggotanya sendiri, Bu, kalau tiap koperasi ini berapa orang sih standarnya itu?
0: Kalau untuk standarnya itu, Pak, kalau misalnya dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 itu sebenarnya kan 20 orang sudah terbentuk bisa dijadikan satu koperasi.
1: Oke, okay, termasuk nah, manajer ya, 20 orang.
0: Tidak, jadi manajer itu bisa bukan jadi anggota koperasi.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, karena manajer ini kan di ibaratnya dipekerjakan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya untuk anggota itu tidak ada batasannya, Pak.
1: Oh, tidak ada batasan,
0: tidak ada batasannya
1: ya?
0: Selagi dia masih dibuktikan dengan KTP setempat.
1: Oh, jadi memang harus ya?
0: Iya.
1: Jadi koperasi Desa Merah Putih ini harus yang bekerja di koperasi ini yang berdomisili di desa tersebut.
0: Iya, jadi anggota koperasi itu adalah anggota orang perorangan yang ada di desa yang dibuktikan dengan KTP setempat. Jadi kalau misalnya KTP-nya ini misalnya nih, Pak, KTP-nya di Ranai tidak bisa menjadi anggota koperasinya di Bandar Sah.
1: Oke, okay, gitu. Di daerah lain atau di desa lain ya.
0: Iya, gitu.
1: Kalau untuk di kelurahan sendiri, Bu, saya belum pernah melihat ini untuk koperasi kelurahannya. Sudah, memang sudah ada atau belum ini?
0: Kalau untuk koperasi kelurahannya sudah ada, tapi untuk pembangunannya ya, yang belum ada.
1: Iya, maksudnya untuk pembangunannya belum ya?
0: Belum. Untuk 7 kelurahan untuk saat ini di Kabupaten Natuna belum ada pembangunan gerainya.
1: Oke, okay, jadi dari total 77 yang Ibu sebutkan tadi, 7 diantaranya merupakan kelurahan. Jadi ketujuh kelurahan ini belum ada bangunan fisiknya dan belum ya?
0: Iya, belum.
1: Ini kendalanya apa ini, Bu Artati?
0: Untuk saat ini kendalanya pada lahan.
1: Oh, lahan ya?
0: Iya,
1: okay.
0: Tidak punya lahan di kelurahan gitu, Pak.
1: Okay.
0: Dan mungkin ada juga yang punya lahan tapi tidak memenuhi strategi.
1: Tidak memenuhi strategi maksudnya
0: iya.
1: Seperti apa nih?
0: Ya misalnya kalau yang dari strategi juknisnya untuk pembangunan itu ya harus ada strategi tempatnya dengan sesuai dengan
1: yang sudah ditetapkan.
0: Iya
1: gitu
0: ditetapkan
1: ya?
0: Terus tidak ada cut and fill. Nah seperti itu.
1: Oke, oke, begitu ya. Jadi anggota koperasinya sesuai dengan mungkin ADRT ya nyebutnya ya?
0: Iya.
1: Berarti ya?
0: Iya, jadi setelah koperasi terbentuk, itu adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
1: Oke. Baik pendengar, yang ingin tanya-tanya silakan di 0811-7033-669 atau Anda yang mungkin saat ini juga terlibat dalam koperasi daerah koperasi Desa Merah Putih di daerah Anda pendengar ya, silakan di 0811 7033669. Kami akan kembali, tetap bersama kami di Ranai Menyapa.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Baik pendengar, masih bersama kami di dialog interaktif Ranai Menyapa dan masih bersama Ibu Artati, fungsional pengawas koperasi Ali Pertama dari Disperindak Kopum Kabupaten Natuna. Nah, kalau dari dinas Ibu Artati sendiri nanti seperti apa ini pengawasan terhadap koperasi Desa Merah Putih ini? Ada pengawasan atau seperti apa nantinya, Bu Artati?
1: Iya, jadi kita tetap jadi pengawasan dan mendampingi.
0: Mendampingi.
1: Jadi dari awal mereka terbentuk atau koperasi Desa Merah Putih ini terbentuk, kita sudah mendampingi.
0: Okay.
1: Awalnya untuk Kopdes dan Kopkel ini kan mereka adanya Musdes atau Muskel. Nah, kita sudah dampingi.
0: Sudah ikut ya.
1: Kita dampingi. Jadi kita sampai ke Pulau Laut, sampai ke Serasan kita dampingi, sampai ke Subi. Nah, jadi setelah mereka adanya Musdes atau Muskel tersebut, baru nanti

0: Perindak Kopum ini mengikuti tahapan-tahapan dari awal berdirinya Koperasi Desa Merah Putih khusus yang ada di Natuna nih, di pulau-pulau. Kan tadi sudah yang Ibu sebutkan 77, ada 70 desa ya, yeah. Yang 7 kelurahan ini belum ya belum ada lah, terkait dengan banyak alasannya juga. Yang 70 ini 54-nya ya, yeah, 54 sudah
1: tahap pembangunan.
0: Tahap pembangunan. Kalau di daerah-daerah mungkin Ibu udah keliling-keliling ya.
1: Sejauh ini? Untuk yang belum, kalau daratan saya sudah keliling, Pak.
0: Kalau di Pulau Bunguran Besar udah?
1: Udah, okay. Bunguran Besar saya sudah keliling, cuman kalau misalnya kayak pulau di luar Bunguran Besar belum.
0: Oke, okay, belum ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau untuk di Pulau Bunguran Besar ini rata-ratanya masih dalam tahap pembangunan.
1: Tahap pembangunan.
0: Dan tadi sudah ada yang selesai di Harapan Jaya ya?
1: Iya, di Harapan Jaya. Jadi tidak tutup kemungkinan, Pak, kita meskipun tidak sampai ke luar Bunguran Besar, kita dulu ada namanya BA, Business Assistant.
0: Business Assistant?
1: Iya, Business Assistant yang direkrut oleh Kementerian Koperasi, ditempatkan di desa-desa.
0: Ditempatkan di desa-desa.
1: Nah, jadi
0: bukan di koperasinya ini, bukan?
1: Enggak, jadi perpanjangan tangan lah
0: dari
1: dinas untuk informasi lebih ke desa-desanya, Pak. Jadi terus dilaporkan di, kita ada namanya aplikasi. Nah, aplikasi SIMKOPDES itu dari aplikasi dari kementerian.
0: SIMKOPDES.
1: Ya, SIMKOPDES. Dan desa pun KOPDES KOPKEL itu juga ada aplikasi tersebut, ada akun tersebut.
0: Ada akunnya ya,
1: ada,
0: jadi
1: Pak,
0: bisa diakses.
1: Bisa.
0: Kalau untuk masyarakat umum
1: Itu namanya mobile SIMKOPDES.
0: Oh,
1: mobile SIMKOPDES. Ya, jadi kalau misalnya anggota, misalnya masyarakat atau warga yang mau masuk ke desa, itu bisa diajukan di mobile SIMKOPDES.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, jadi koperasi ini formatnya mungkin seperti koperasi pada umumnya yang dulu-dulu ini, benar Bu ya?
1: Iya.
0: Apakah nanti ada juga seperti simpan pinjam gitu?
1: Untuk simpan pinjam itu tetap ada, Pak. Jadi
0: ada ya?
1: Enam usaha yang akan di Koperasi Kopil ini.
0: Enam usaha.
1: Enam usaha yang diprioritaskan.
0: Kita bahas nih satu-satu nih.
1: Iya, yang pertama itu gerai sembakonya.
0: Gerai sembako.
1: Nah,
0: oke. Okay.
1: Terus ada apotek desa.
0: Apotek desa.
1: Iya, okay. Ada klinik desa.
0: Klinik desa.
1: Ada calls to red. Calls to red.
0: Calls to red.
1: Iya.
0: Apa tuh?
1: Pergudangan.
0: Oh, pergudangan. Ya, okay.
1: Pergudangan. Abis itu ada sekretariatnya.
0: Sekretariat.
1: Dan simpan pinjamnya.
0: Dan simpan pinjam.
1: Ya.
0: Tadi yang pertama tadi apa, Bu? Sembako ya?
1: Iya, gerai sembako.
0: Tadi ini kalau yang sembakonya ini apakah dari dinas atau dari Disperindak Kopum ini akan mengawas juga nanti terkait dengan sembakonya ini distribusinya dari mana saja gitu.
1: Oh,
0: apakah
1: kalau,
0: ikut juga nanti?
1: Kalau untuk hal itu kan sudah bekerjasama dengan BUMN, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi misalnya kalau itu lebih ke mungkin ya, Pak, ya mungkin ke perdagangan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau kita dari dinas koperasinya hanya mengawasi apakah operasionalnya berjalan.
0: Apakah sesuai gitu dengan aturannya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Baik, pendengar sekali yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033669, yang ingin tanya-tanya langsung terkait dengan program, salah satu program pemerintah saat ini yaitu Koperasi Desa Merah Putih, pendengar ya, yang saat ini kalau untuk di wilayah Natuna sendiri masih ada, masih banyak nih, mayoritas masih memang dalam tahap pengerjaan fisik bangunannya sendiri, Bu ya.
1: Iya, benar.
0: Dan rencananya ini baru rencana ya.
1: Baru rencana.
0: Rencananya sih saya dengar-dengar kabar juga bulan ini sebetulnya kan
1: akan diresmikan.
0: Resmikan terkait dengan kalau bangunan fisiknya sudah selesai, nanti kan barang-barangnya juga masuk dan nanti baru akan di dioperasikan. Semoga bisa, targetnya bisa terlaksana lah, pendengar ya.
1: Iya.
0: Di bulan Agustus ini untuk Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Kabupaten Natuna yang sudah disampaikan Ibu Artati tadi, untuk sementara dari 77 koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih ada 70 desa dan 7 kelurahan yang masih saat ini belum bangunannya belum di
1: resmikan.
0: Dibangun gitu ya.
1: Sudah dibangun 24.
0: Yang di kelurahan maksud saya.
1: Oh, kelurahan 7.
0: Belum ya.
1: 7 kelurahan yang
0: 7 belum karena terkait dengan yaitu tadi banyak alasannya tadi juga ya. Jadi kalau untuk yang 70 desa tadi ada 54 yang sudah

0: Terbangun.
1: Terbangun. Nah, sisanya berarti 16. Ini apa nih kendalanya, Bu Artati?
0: Nah, jadi kalau untuk 16 desa itu yang belum terbangun, sama Pak sebenarnya. Tidak ada lahan ataupun masih ada. Kita ini kan dari banyaknya pesisir.
1: Oke,
0: nah, daerah pesisir ya. Daerah pesisir ya, Pak ya. Jadi terkendalanya juga di belum adanya juknis untuk dibangunnya di atas laut.
1: Oke.
0: Nah, jadi memang ada desa yang mengajukan. Jadi kan setiap itu Pak mengajukannya di Simkopdes. Jadi semuanya itu bisa diakses di Simkopdes.
1: Oke, di aplikasi tadi.
0: Di
1: ya?
0: Aplikasi tadi. Jadi desa bisa mengajukan, misalnya beliau mereka mau bangun di titik A, okay, sedangkan itu adanya di atas laut.
1: Di atas laut.
0: Di atas laut. Hmm. Nah, jadi dari PT Agrinas memverifikasi tersebut. Kalau misalnya PT Agrinas tidak setuju, berarti tidak akan dibangun.
1: Tidak akan dibangun. Ya, dan jadi nanti harus dicari tempat baru gitu ya. Diajukan lagi gitu ya.
0: Diajukan lagi. Jadi memang sekarang ini prioritasnya itu Koperasi Desa Merah Putih yang sudah siap lahannya.
1: Oke, yang lahannya sudah siap, jadi
0: tinggal dibangun.
1: Ya. Oke, begitu ya. Kalau untuk pengajuan lokasinya ini sendiri, Bu Artati, ini melibatkan masyarakat setempat atau seperti apa?
0: Sebenarnya kalau misalnya untuk melibatkan masyarakat setempat itu tidak juga sih Pak, karena memang dari desanya bicara, oh ini cocok nih untuk kita ajukan di PT Agrinasnya dari melalui Simkopdes tersebut, atau misalnya mereka berkolaborasi dengan babinsa-babinsa yang ada di desa tersebut.
1: Di desa tersebut. Iya. Oke, seperti itu. Baik, pendengar, sekali lagi yang bergabung di 0811 7033669, masih berbicara mengenai Koperasi Desa Merah Putih di Natuna, di pendengar ya. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Ranai Menyapa.
2: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu, putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id, atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara.

0: Menurut kamu, hoax itu?
1: Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah gak zamannya bro.
2: Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh.
3: Hoax menurut saya gak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.
4: Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax.

0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Terima kasih pendengar yang masih bersama kami dan masih bersama saya Adi dan Ibu Artati, fungsional pengawas koperasi ahli pertama dari Disperindak Kopum Kabupaten Natuna, dan masih berbicara mengenai koperasi Merah Putih menguatkan desa menjaga perbatasan di khusus di wilayah Natuna dengan berbagai tantangannya kalau di daerah, kalau di Natuna sendiri Bu ya, apalagi seperti yang sudah Ibu Artati sebutkan tadi untuk pendirian bangunannya sendiri di 16 desa ini masih terkendala dengan masalah izin lahannya ya. Ya itulah, kalau di daerah kita ini kan masih ya itulah banyak kendala-kendalanya. Ada yang bergabung, kami sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Sama Ryan ini.
0: Oh, Bang Ryan. Apa kabar Bang Ryan pagi ini?
1: Alhamdulillah dalam keadaan sehat seperti Bang Adi dengar ini, Bang Adi.
0: Alhamdulillah sehat. Silakan Bang Ryan.
1: Baik, terima kasih sebelumnya Bang Adi dan selamat pagi Ibu narasumber ya. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ya terkait dengan tema pagi ini. Saat ini Ibu, sembako kita kan agak tinggi ya, harga sembako kita. Kemudian berikut tentang pinjaman yang menjadi kebiasaan masyarakat kita itu yang ada namanya pinjaman pinjol, pinjaman online. Terus ada lagi kebiasaan masyarakat kita pinjam dengan rentenir ataupun bank keliling. Apakah dengan adanya koperasi desa ini masyarakat bisa terbantu kan itu dengan masalah-masalah yang ada sekarang ini, dikarenakan sembako itu tadi tinggi, apakah dengan adanya koperasi ini sembakonya bisa murah ataupun bisa terjangkau, dan kemudian pinjaman, apakah masyarakat bisa melakukan pinjaman untuk permodalan ataupun sebagainya lah Bu itu. Nah itu saja Bu pertanyaannya.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ryan di Ranai. Mungkin bisa langsung ditanggapi Bu Artati.
2: Oke. Untuk tadi apa?
0: Bahan. Ya sembako karena semakin tinggi ya mungkin. Nah. Kalau untuk harga mungkin maksud Bang Ryan ini di koperasi ini sendiri.
2: Oke, jadi memang sebenarnya Pak, tujuan dari Kobdes ini untuk menstabilisasikan harga sembako tadi.
0: Menekan inflasi juga kan.
2: Iya, jadi memang kalau misalnya sangat membantu, mungkin sangat membantu Pak, karena dia memang menstabilisasikan harga. Nah, kalau misalnya untuk simpan pinjam, itu kalau misalnya warga sudah menjadi anggota itu bisa minjam di koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu.
0: Oh, syaratnya harus menjadi anggota ya?
2: Harus menjadi anggota. Oh, jadi sebelum kita menjadi anggota tidak bisa juga nih untuk pinjam ke koperasi desa Merah Putih. Kita tetap harus sesuai dengan undang-undang. Nah, jadi anggota yang sudah bergabung di koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih ini bisa meminjam, simpan pinjamnya. Nah, tergantung lagi dari nanti anggaran rumah tangganya atau persusnya, peraturan khususnya dari Koperasi Desa Merah Putih yang akan nanti dibuat oleh pengurus pengawas. Nanti apakah misalnya tenornya seperti apa, peminjamannya berapa, dan pembayarannya seperti apa. Yang jelas tidak boleh melebihi bunga dari bank. Seperti itu Pak.
0: Oke, jadi seperti yang sebelumnya sudah kita bahas juga tadi Bu Artati ya, bahwa simpan pinjam boleh, tapi untuk anggota
2: koperasi
0: di daerah tersebut dengan syarat-syarat pastinya ya, dengan syarat-syarat tertentu, dan dipergunakan untuk apa nanti, untuk mungkin untuk usaha atau untuk apa lah gitu ya.
2: Itu tergantung dari anggota yang minjam, mau untuk usaha silahkan, mau untuk apapun silahkan. Yang penting ya sebenarnya satu ya kan Pak, berani minjam dan berani membayar.
0: Balikin gitu ya.
2: Iya, berani minjam, berani bayar gitu.
0: Nah ini nanti pengawasannya seperti apa ini Bu Artati?
2: Jadi kalau misalnya dari dinas tuh Pak, tidak keluar dari konteksnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan khusus. Jadi kalau misalnya seandainya koperasi desa atau kelurahan Merah Putih itu meminjamkan bukan anggota, itu sudah kena di pengawasan.
0: Oke.
2: Nah, jadi kita bisa nih misalnya nanti anggotanya cuma ada 20. Terus satu orang ini bukan anggota tapi dia meminjam. Nah, itu sudah bisa aja pengawasan.
0: Oke. Kalau ada pelanggaran ini siapa yang akan menindak nanti koperasi di suatu tempat gitu?
2: Nah, kita juga bisa menyurati, Pak.
0: Dari Disperindak.
2: Dari Disperindak ya? Bisa menyurati. Okay. Kenapa keluar dari anggota. Nah, kecuali Pak, memang ada namanya anggota luar biasa. Anggota luar biasa itu direkrutkan 3 bulan, setelah itu dia bakal jadi anggota.
0: Oke. Nah, itu. Nah, kalau untuk ini Bu Artati, tadi Bang Ryan tanya tentang simpan pinjam. Kalau ngambil barang dulu gitu, nanti baru bayar, bisa di koperasi ini?
2: Bisa. Bisa. Jadi ya? Kan sistemnya Kak, berarti kan hutang nih, Pak.
0: Oke.
2: Nah, sistemnya hutang. Jadi kok misalnya seandainya di saya nih Pak, seandainya mau ngambil dulu nih bahan-bahan sembako, nanti sistemnya hutang.
0: Hutang. Baik, hutang. Kita sapa dulu ya.
2: Oh, boleh.
0: Temen. Halo, selamat pagi.
3: Pagi kembali Bang Fizan. Bang Adi.
0: Dengan siapa di mana?
3: Sama Mbak Nik nih di Subintang.
0: Oh, Mbak Nik, apa kabar Mbak Nik pagi ini?
3: Alhamdulillah,
0: produk sayur-sayur. Tapi tak manjat kelapa pagi ini ya.
3: Tadi juga nak manjat, tapi ada angin dah turun.
0: Betul-betul. Nanti jatuh pula dari orang kira kelapa yang jatuh, rupa orang. Silakan. Mbak Nik, silakan.
3: Assalamualaikum, sama adik ke, sama kakak ke, atau sama ibu ini?
0: Boleh. Sama kakak boleh juga.
3: Ini Mbak Nik mau nyampaikan. Mbak Nik enggak apa, enggak kelentar enggak?
0: Tak apa-apa komentar juga.
3: Mbak Nik boleh simpan pinjam. Cuma Mbak ini kelapa kita di apa naikkan harga.
0: Okay.
3: Karet ini naik harga. Tani-tani ini naik harga lah gitu. Jadi kita bisa membayar hutang simpan pinjam tadi. Itu okay. Aja Mbak Nik minta nih. Kalau kita pinjam ya untuk apa yang kita lola kan gitu. Kelapa kita ini murah. Nah, ujung-ujungnya kita macet kan zaman ini.
0: Mbak Nik
3: sama ibu ini gitu.
0: Mbak Nik, di tempat Mbak Nik sudah ada koperasi?
2: Sudah.
3: Koperasi Merah Putih?
0: Iya.
3: Itu di Desa Singabulan tuh.
0: Di Desa Singabulan. Ini termasuk di kawasan Mbak Nik juga ya?
3: Iyalah, di Cemaga.
0: Oke. Oke.
3: Perikanan ada, Merah Putih itu ada. Jadi itu aja dari dorong dari Mbak Nik nih. Boleh kita simpan pinjam, pinjam simpan kan gitu. Pokok nih mendekat tani dinaikkan lah gitu. Ini okay. Kelapa sekarang enggak ada harga, mendekedai naik. Betul lah lagu Pak Jiskan dulu kan. Itu ajalah Bu, terima kasih.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, terima kasih juga Mbak Nik di Sebintang. Tadi sempat mengeluhkan terkait dengan harga beberapa komoditas Bu Artati ya, seperti kelapa yang sebelumnya sempat menjadi primadona, harganya sempat ya lumayan lah,
2: tinggi.
0: Sekarang sudah turun lagi. Nah, terkait dengan harga-harga komoditas yang menjadi andalan masyarakat nih, masyarakat-masyarakat di pedesaan nih Bu Artati, apakah nanti bisa diakomodasi oleh koperasi Desa Merah Putih ini?
2: Ya, jadi memang satu tujuan lagi dari Kopdes terbentuknya itu yaitu memutuskan rantai pemasok atau tengkulak yang terlalu panjang.
0: Oke, yang bisa ini yang bikin harganya
2: iya,
0: tidak stabil.
2: Iya,
0: gitu
2: tidak
0: ya.
2: Stabil kan Pak, karena terlalu panjangnya. Nah, jadi kalau misalnya sudah langsung tangan pertama mungkin lebih mahal kan Pak?
0: Iya, iya.
2: Seharusnya seperti itu. Jadi emang kayak gitu sih Pak, kalau misalnya untuk tujuannya emang memutuskan rantai tengkulak yang terlalu panjang.
0: Dan apa tadi yang dikeluhkan Mbak Nik juga kan, komoditas harganya menurun seperti kelapa, karet, kemudian harga-harga kebutuhan yang ada di warung-warung malah naik gitu. Nah, ini kan yang jadi apa ya? Menjadi tambah beban bagi masyarakat kan. Nah, dan harapan kita ya pastinya semoga dengan hadirnya koperasi Desa Merah Putih ini ya bisa membantu masyarakat banyak gitu ya, terutama masyarakat pedesaan yang berkebun gitu. Nanti hasil kebunnya juga seperti apa ini Bu? Kalau untuk koperasi di Koperasi Merah Putih ini, bisakah nanti masyarakat jual hasilnya di Merah Koperasi. Putih juga ya. Atau seperti apa?
2: Nah, jadi memang selain dari 6 usaha yang tadi kita bahas itu ya Pak ya. Jadi ada namanya potensi desa.
0: Oke, potensi desa.
2: Potensi desa.
0: Di koperasi desa tersebut.
2: Di koperasi desa tersebut. Hmm. Jadi kita sudah memetakan nih potensi desa.
0: Oh, sudah ada.
2: Sudah. Kita sudah pemetaan. Itu tadi saya bilang Pak, adanya di Simkopdes itu.
0: Simkopdes di aplikasi tadi ya.
2: Di aplikasi tadi. Okay. Jadi kita sudah memetakan nih potensi desa apa yang ada di desa tersebut. Jadi mungkin kalau misalnya seandainya tadi kata Mbak Ni tadi ada kelapa.
0: Kelapa.
2: Nah, mungkin nanti bisa saja misalnya koperasi desa Merah Putih Cembaga Utara ya, kan karena Bintang itu di Cembaga Utara.
0: Okay.
2: Nah, nanti bisa mereka potensi desanya mungkin dari kelapa tersebut. Nah, nanti bakal ada di supplierkan gitu Pak. Bisa okay. Koperasi itu mensupplierkan siapa yang bakal ambil nanti gitu Pak.
0: Oke, okay, seperti itu ya. Jadi nanti akan banyak membantu masyarakat juga, dan ya semoga lah ya di salah satu program koperasi Desa Merah Putih pemerintah yang sudah diluncurkan tahun lalu. Jadi tahun ini untuk di Natuna memang masih belum maksimal Ibu ya, tapi semoga rencananya bulan ini nanti akan diluncurkan. Ya semoga saja bangunan-bangunan koperasi Desa Merah Putih yang ada di beberapa desa tadi, yang ada di 54 ya, yang sudah dibangun ya, bisa segera beroperasi pendengar. Baik pendengar, yang ingin bergabung nanti masih kami tunggu ya. Tetap bersama kami di Ranai Menyapa.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Masih bersama Ibu Artati pendengar di dialog Rane Menyapa pagi ini dengan topik koperasi Desa Merah Putih di perbatasan, khusus di wilayah kita di Natuna. Di sesi terakhir, Anda yang ingin bergabung masih bisa mendengar ya di 0811 7033669. Tadi sudah ada Bang Ryan di Ranai dan juga Mbak Nik yang ada di Sebintang ya, terkait dengan ya mungkin besar harapan dari masyarakat terutama di pedesaan dengan hadirnya koperasi Desa Merah Putih ini bisa membantu perekonomian warga setempat. Nah, terakhir Bu Artati, mungkin ingin saya tanyakan apa nih hal-hal yang mungkin masih penting menjadi perhatian kita nih terkait dengan koperasi Desa Merah Putih yang ada di Natuna ini, Ibu Artati.
1: Ya, jadi untuk sekarang ini mungkin Pak lebih diperkuatkan lagi di pengurusannya.
0: Di kepengurusannya.
1: Iya, okay. Karena sekarang ini pengurusan ini sudah maju mundur.
0: Kenapa tuh?
1: Mungkin karena dilemanya, karena koperasi Desa Merah Putih ini kan sudah hampir 1 tahun
0: oh, yeah.
1: Berjalan, mm-hmm. Tapi mungkin bagi pengurus tidak ada kepastian.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita Pak sudah banyak juga Pak pengurus yang mengundurkan diri.
0: Yang mengundurkan diri.
1: Iya, pengurus yang mengundurkan diri. Jadi kalau menurut saya sih lebih mungkin kita akan penguatan dalam pengurusnya kembali.
0: Oke. Mm-hmm. Jadi nanti dari Disperinda Kopum sendiri terkait dengan kepengurusan ini seperti apa nih Bu Artati untuk kembali mungkin ya menyemangati gitu ya.
1: Iya.
0: Para anggota-anggota koperasi Desa Merah Putih ini agar tetap gitu, tetap berjalan gitu kan.
1: Iya. Jadi kita juga sudah keliling juga Pak, ke desa-desa untuk misalnya seandainya pengurusnya ada yang mengundurkan diri, kita tetap kasih semangat, mungkin tetap sabar dulu.
0: Mungkin tanya-tanya alasannya gitu ya.
1: Iya, alasannya apa, karena gitu. Kan pertama tuh mungkin mereka menjadi pengurus dikarenakan mereka mau jadi ada honornya gitu.
0: Oh begitu, kita sapa dulu Bu Artati. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali dengan Pak siapa?
2: Pak Edi di Air Raya.
0: Pak Edi di Air Raya. Apa nih Pak Edi pagi ini yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Saya coba, ini cukup menarik topik yang dibahas pada pagi ini, yaitu Popdes Merah Putih.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, sebagai pengawas, kebijakan seperti apa yang akan dilakukan oleh Diskopum Natuna dalam menyikapi ketidaktersediaan lahan baik di tingkat desa maupun di kelurahan untuk membangun OPDES ini sendiri. Saya melihat begini, yaitu pertanyaan tadi Bang Adi. Terlepas dari menstabilitas harga dan ketersediaan pangan, itu kan merupakan tanggung jawab Kopdes ketika sudah beroperasi. Mengingat Kopdes ini kan merupakan program besar dan tujuan yang mulia. Hanya saja persoalannya kan mengenai waktu dan kepastian kebijakan. Hari ini kan banyak pihak kelurahan atau desa yang menunggu kapan kebijakan pembangunan mengingat ketidaktersediaan lahan tadi. Jadi bukan tidak mungkin target penyelesaiannya 2026 ini akan molor terus daripada awalnya. Jadi itu yang ingin saya tanyakan. Sebagai pengawas, kebijakan seperti apa yang akan dilakukan oleh Diskopum Natuna dalam menyikapi hal tadi, ketidaktersediaan lahan baik di tingkat desa maupun di kelurahan. Soalnya begini, di kelurahan Bandasa sendiri kan tidak ada lahan, itu yang saya ketahui. Nah, seperti apa pembangunannya ke depannya? Jadi itu saja Bang Adi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir ya dari Air Raya bersama Pak Edi. Mungkin bisa langsung ditanggapi Bu Artati terkait dengan kalau yang tidak ada lahan ini solusinya seperti apa? Apakah harus ditunda-tunda terus gitu kan?
1: Ya.
0: Maksudnya.
1: Jadi memang kemarin Pak kita sudah mengadakan rapat mengenai lahan yang tidak memiliki lahan. Nah, kita juga sudah menyurati kementerian.
0: Kementerian.
1: Apakah boleh dibangun misalnya seandainya tuh di atas laut?
0: Okay.
1: Kita sudah menyurati.
0: Yang di pulau-pulau ini ya?
1: Iya, yang di pulau-pulau. Terus misalnya seandainya kok misalnya yang di dalam bunguran atau bunguran
0: yang
1: besar?
0: Di pulau bunguran besar ya.
1: Bunguran besar itu apakah bisa kurang dari 1000 meter persegi?
0: Oh, di atas bangunannya itu, lahannya
1: ya. Iya, karena kan aturan dari pembangunan lahan itu kan harus ada 1000 meter persegi.
0: 1000 meter persegi.
1: Nah, 800 meter persegi bangunan yang akan dibangun dan selebihnya akan dijadikan tempat parkiran.
0: Oke.
1: Okay. Nah,
0: itu mungkin standarnya ya.
1: Itu standarnya. Nah, jadi kalau misalnya seandainya kita pengajuan misalnya seandainya kok misalnya kurang dari 1000 apakah sudah bisa dibangun? Nah, itu kita sudah menyurati juga. Dan kemarin sudah ada rapat juga mengenai lahan-lahan yang belum ada di kelurahan-kelurahan. Tapi sampai sekarang juga belum ada kata keputusan.
0: Oke. Nah, mungkin masih dibahas.
1: Mungkin masih ya. Masih bahas gitu ya, Pak. Nah, kita juga sudah berbagai macam, Pak. Kita sudah untuk mana lahan-lahan yang tidak sesuai, apa misalnya ada yang cut and fill, kita sudah melaporkan semuanya di ada nama kita namanya Satgas Nasional.
0: Sudah disurvei dulu
1: sudah,
0: ya.
1: Kita okay. Sudah di Satgas Nasional, kita sudah menganukan kendala-kendala yang lahan-lahannya tidak ada. Nah, itu juga kita sudah menyurati. Seperti itu.
0: Jadi kalau yang memang di awal tadi Bu Artati sebutkan, kalau untuk yang di kelurahan ya, kelurahan yang ada di Natuna ini kendala utamanya
1: tidak memiliki lahan.
0: Tidak memiliki lahan. Dan untuk solusi, solusinya apa nih, Bu? Mungkin solusi yang paling mendekati lah. Yang paling bisa di apa ya, direalisasikan gitu ya. Kalau terkait dengan lahan ini,
1: kalau untuk kelurahan ya, Pak, untuk sekarang ini memang belum ada kata keputusan untuk apakah solusi yang akan dibangun atau
0: masih
1: tidaknya.
0: Dalam proses ya.
1: Iya, karena kita juga sudah berbagai upaya, misalnya tadi lahan yang kurang kita sudah laporkan, lahan yang tidak sesuai kita sudah laporkan juga, tapi tergantung lagi dari Satgasnya dan PT Agrinas.
0: Oke.
1: Okay. Nah, gitu.
0: Jadi sebelum yang sudah Ibu Artati sampaikan tadi ya, bahwa yang mengajukan lahan ini ya anggota koperasi itu sendiri ya, yang sudah terbentuk sebelumnya kan?
1: Iya, sudah terbentuk.
0: Jadi mereka ini yang mengajukan lahannya di sini, misalnya di sini nanti diajukan ke Agrinas,
1: ya. Dan tapi kalau itu saling kolaborasi dengan pihak kelurahan atau desanya.
0: Okay, okay.
1: Nah, nanti misalnya mereka saling kolaborasi, terus nanti ada babinsanya yang melihat langsung survei dan diajukan apakah disetujui atau tidaknya.
0: Oke. Okay. Jadi ya, prosesnya itu tadi ya, seperti itu. Baik, semoga bisa menjawab ya Pak Edi yang ada di Air Raya. Dan mungkin terakhir buat tadi, yang mungkin masih ada yang ingin disampaikan terkait dengan koperasi desa Merah Putih yang ada di Natuna, silakan.
1: Untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Pak, sebenarnya kalau misalnya untuk pengurus dan pengawas, saya rasa itu tetap semangat dalam menjalankan ini, meskipun ya memang agak pahit ya, Pak, ya.
0: Dengan banyak kendala-kendala.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Dengan banyak kendala-kendala dan tetap semangat, tetap fokus dalam menjalankannya. Mana tahu nanti kita bakalan ada operasional selanjutnya. Kita lihat apakah nanti setelah launchingan gerai sembako nanti
0: tanggal?
1: Kok tanggalnya kita belum tahu.
0: Belum pasti.
1: Belum
0: ya?
1: Pasti karena.
0: Tapi rencananya bulan ini.
1: Rencananya yang kita dapat informasinya di bulan Agustus, karena kita kebagian di batch kedua atau gelombang kedua, okay. Ya gitu. Jadi tetap teguh lah pengurus ini.
0: Nah. Oke, terima kasih Bu Artati.
1: Iya, sama-sama Bapak.
0: Pendengar, terima kasih juga atas perhatian Anda di pagi ini. Sampai di sini jumpa kita di program Dialog Interaktif Ranai Menyapa edisi hari ini. Dan terima kasih juga buat yang sudah bergabung tadi, ada Bang Ryan, ada Mbak Nick, dan juga ada Pak Edi. Soal kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio ini.

Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Selamat pagi pendengar, jumpa kembali kita di program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Masih bersama saya Adi di pagi ini pendengar. Seperti biasa di program Halo RRI, Anda ingin bergabung bisa langsung di 0811 703 669, atau mengirimkan pesan melalui WhatsApp juga bisa di nomor yang sama pendengar, terkait dengan hal-hal seperti pelayanan umum ataupun fasilitas umum dan pelayanan publik pendengar, ya, yang pernah Anda alami ataupun ada fasilitas-fasilitas umum di sekitar Anda yang mungkin tidak atau menjadi luput perhatian, yang terbengkalai, yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk banyak yang bisa digunakan untuk apa, ya, misalnya ya banyaklah gunanya untuk masyarakat pendengar yang mungkin selama ini tidak bisa dipergunakan akibat kurangnya perhatian barangkali, ya. Silakan mendengar di 0811 703 669 dengan berbagai lagu-lagu pilihan di pagi ini. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Halo RRI.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Sama kami di Halo RRI. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semoga masih semangat ya dengan berbagai aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan silakan di Halo RRI yang ingin bergabung bisa langsung di 0811 70 33 669 terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang pernah Anda alami yang masih kurang maksimal barangkali ya, yang bisa Anda bagikan bersama kami di Halo RRI. Ya, dengan harapan semoga apa-apa yang Anda sampaikan bisa didengarkan oleh pihak-pihak terkait pendengar ya. Dengan banyak permasalahan juga terkait dengan fasilitas umum yang ada di sekitar kita juga yang mungkin kurang maksimal perawatannya, yang mungkin terbengkalai, yang bisa Anda sampaikan juga di Halo RRI pagi ini. Silakan mendengar ya di 0811 70 33 669. Nah, kalau ngomongin tentang fasilitas umum yang ada di daerah kita, salah satunya yaitu di Pantai Piwang ya, yang mungkin menjadi salah satu primadona, tempat yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga bersama anak-anak, bersama teman-teman juga pendengar ya. Nah, yang terbaru pendengar, di kawasan Pantai Piwang ini ya, dihimbau kepada para pengunjung untuk tidak merokok ya di kawasan ruang bermain anak Pantai Piwang. Dan imbauan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, dilakukan pemasangan poster edukasi juga. Ini sebagai upaya menciptakan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman ya, terutama bagi anak-anak yang memang sering mengunjungi lokasi Pantai Piwang pendengar. Dan tentunya edukasi-edukasi seperti ini akan terus dilakukan. Dan ya, perlu juga untuk kesadaran diri dari setiap orang ya, untuk bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah diterapkan. Apalagi ini di kawasan ruang bermain anak di Pantai Piwang, ya tentunya banyak anak-anak yang bermain. Jadi paparan asap rokok ini bisa, ya tentunya bisa mengganggu, bisa berdampak buruk juga bagi kesehatan ya, terutama bagi anak-anak pendengar ya. Jadi yang sering mengunjungi kawasan Pantai Piwang, jadi dimau untuk tidak merokok di kawasan tersebut pendengar. Oke, sudah pukul 9.20 menit saat ini. Sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini pendengar, silakan di 0811 70 33 669. Nah, saat ini juga pendengar, pemerintah Natuna sedang mematangkan pelaksanaan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting yang dipadukan dengan program cek kesehatan gratis ya. Ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat mulai dari bayi hingga lanjut usia. Dan persiapan ini dibahas sebelumnya dalam rapat yang digelar di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna hari Selasa.

Masa kemarin pendengar. Nah, gerakan intervensi serentak pencegahan stunting ini dipadukan dengan program cek kesehatan gratis yang merupakan langkah yang dilakukan oleh sebelumnya ini merupakan program nasional pendengar ya. Tentunya tujuannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Jadi kepada masyarakat ya silakan untuk mengikuti program cek kesehatan gratis untuk mengetahui kondisi kesehatan kita masing-masing ya, untuk mencegah tentunya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna pendengar, Hikmat Aliansah, menyatakan bahwa pelaksanaan program ini atau program intervensi serentak ini yang diselaraskan dengan program cek kesehatan gratis ini supaya masyarakat lebih mudah ya untuk memperoleh layanan kesehatan sekaligus meningkatkan kunjungan ke puskesmas. Kemudian program ini juga akan memprioritaskan 3 kelompok sasaran, yaitu calon pengantin, nah buat calon pengantin ya, kemudian buat ibu hamil juga dan balita. Ini untuk 3 kelompok sasaran ya. Kemudian sebagai kelompok yang memiliki peran penting dalam percepatan penurunan angka stunting. Nah, selain itu program cek kesehatan gratis juga dilakukan untuk menjangkau seluruh kelompok usia mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pendengar masih di Halo RRI dan silakan yang bergabung pendengar bisa langsung di 0811 7033669 terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang pernah Anda alami yang bisa Anda ceritakan di Halo RRI pagi ini, silakan ya di 0811 7033669. Nah pendengar, saat ini Badan Geopark Natuna terus mematangkan berbagai persiapan untuk menuju pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark, dan upaya ini akan menjadi bagian dari pembangunan kesadaran generasi muda agar lebih mengenal kekayaan geologi, kemudian budaya dan lingkungan yang dimiliki daerah kita di Natuna ini pendengarnya. Dan salah satu langkah yang dilakukan yaitu memperkenalkan geosite kepada para pelajar melalui program edukasi yang ada di sekolah nih pendengar ya. Dan edukasi yang diberikan ini seiring dengan tahun ajaran baru melalui kegiatan di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dan ya seperti yang kita ketahui pendengar bahwa di daerah kita ini memiliki banyak geosite yang unik dan bernilai ilmiah tinggi pendengar ya. Dan ini akan menjadi salah satu pertimbangan untuk sebagai salah satu syarat juga nanti ya menuju Natuna sebagai UNESCO Global Geopark pendengar. Dan pengenalan-pengenalan terhadap geosite yang ada di daerah kita ini pendengar kepada para pelajar ya pastinya sangat penting. Nah, karena anak-anak muda ini merupakan penerus ya yang nantinya akan menjaga warisan alam daerah, dan ya semoga dengan pembelajaran sejak dini anak-anak muda ini atau para siswa ini tentunya bisa memahami sejarah pembentukan bumi juga dan pentingnya konservasi alam sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan alam yang dimiliki oleh daerahnya pendengar. Dan dengan adanya kolaborasi antara Badan Geopark Natuna dengan dunia pendidikan, ya harapan kita sama-sama semoga banyak generasi muda yang mengenal, kemudian mencintai, serta berperan aktif untuk menjaga warisan geologi, budaya, dan lingkungan Natuna sebagai salah satu modal untuk menuju pengakuan UNESCO Global Geopark Natuna ya, apalagi di sudah di era-era digital saat ini ya. Ya semoga anak-anak muda kita masih banyak yang berminat untuk mengenal lebih jauh tentang kekayaan-kekayaan alam yang ada di daerah kita pendengar. Baik, sudah pukul 9.38 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Tetap bersama kami di Halo RRI.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

0: Adapa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: Pendengar, sampai di sini jumpa kita di Halo RRI edisi hari ini. Soalnya jumpa lagi di lain kesempatan. Dan sampai di sini juga saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Pagi edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dan selanjutnya ada rekan Hasma Yulis pendengar di Ranai Siang hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap bersama kami di 99,2 per 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Jendela Negeri.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Ranai, saya Yuli Samza kembali menemani Anda untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 5 Agustus 2026. Kita bersama di Ranai Siang jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Apa kabar Anda pendengar di siang hari ini? Sehat selalu ya, mudah-mudahan kita semuanya dapat menjalani aktivitas di hari ini dengan penuh semangat. Kemudian juga jangan lupa jalani segala pekerjaan, aktivitas kita, rutinitas kita dengan hati yang ikhlas ya. Karena pendengar, ketika kita menjalaninya dengan hati yang ikhlas, tentu tidak akan terasa bebannya, tidak akan terasa sulitnya. Namun sebaliknya kita akan merasakan apapun beban atau juga pekerjaan yang kita jalani itu akan terasa lebih ringan, lebih rileks, sehingga kesehatan mental kita pun akan terjaga. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1 untuk saat ini, kita bersama di Ranai Siang.
1: Ranai Siang ini.
2: Ranai Siang ini.

0: Jendela Negeri.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Jendela Negeri untuk saat ini. Dan di Jendela Negeri untuk edisi hari Rabu ini, kita akan berbagi informasi terkait dengan sanksi ya. Nah, kali ini kami akan berbagi untuk Anda tentang sanksi merokok di ruang terbuka hijau atau juga di taman kota umumnya. Maksud kami di taman kota umumnya ya. Jadi pendengar, sanksi merokok di RTH atau ruang terbuka hijau atau di taman kota ini diatur dalam peraturan daerah ya, pada umumnya tentang kawasan tanpa rokok atau pengelolaan RTH di masing-masing daerah. Jadi pendengar, sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari teguran lisan, denda administratif ya, seperti uang tunai ratusan ribu rupiah, hingga kerja sosial atau ancaman kurungan ringan, tergantung pada aturan wilayah setempat. Jadi pendengar, biasanya untuk jenis sanksi berupa teguran, ini peringatan lisan atau juga tertulis dari petugas pengawas taman. Kemudian juga ada sanksi denda, ini biasanya denda uang, biasanya pada umumnya. Besaran denda administratif ini bervariasi di tiap daerah ya. Ada yang Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Kemudian juga pendengar, jenis sanksi lainnya bisa kerja sosial, yaitu membersihkan area fasilitas umum. Dan juga pendengar, ada zona khusus ya, ketika aturan merokok ini dilarang di RTH dan diberikan sanksi. Jadi beberapa RTH atau area publik kadang menyediakan tempat khusus merokok atau smoking area ya. Jadi ada tempat-tempat khusus ketika kita berada di zona-zona tertentu ya, ada ruangan tempat merokoknya. Kemudian juga pendengar, fungsi RTH terutama dilarang keras jika RTH tersebut memiliki fasilitas tempat bermain anak atau juga sarana olahraga. Dan untuk Anda pendengar, mungkin di masing-masing tempat, di masing-masing daerah, ini ada sanksinya ya, ketika kita merokok di ruang terbuka hijau, dan tentunya sanksinya ada yang sama, ada juga yang beda. Tetapi intinya pendengar, kita harus sadar ya, ketika kita ingin merokok, mungkin kita juga harus melihat situasi ya, apakah di situ memang tempat bermain anak-anak, tempat berolahraga yang mana membutuhkan udara yang sehat. Jadi pendengar, walaupun kita seorang perokok, namun kita juga harus peka dan sadar terhadap lingkungan sekitar.

0: sini ada jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu. Katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah, Kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal, Kak, sekilonya sampai 300.000. Coba tengok sini, Kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega-3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih, Bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkolnya 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Nak ke mana tu bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.
3: Lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar, kan?
4: Ada Bu RT. Iya nih, Bu RT. Alhamdulillah, sekarang sudah tenang. Tiap hari, saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
3: Iya loh, Jeng. Lauknya lengkap. Ada nasi, protein, kayak daging atau ikan. Kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
5: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen mulai memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
4: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
2: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him at the 6 yard line.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Vinales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Vinales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Vinales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Vinales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say, not easy.
2: Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari

Dua isu dan agenda, salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu posisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan ya, tidak puas. Akan respect juga atas keputusan wasit dan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% dari coach. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di Liga nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena
2: atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan

0: dan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar. Jadi ya, saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan, dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali, karena ketika saya di latihan ini saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
0: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
2: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open. 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya, kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi, karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
0: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan selanjutnya pendengar, kami juga mohon perhatian Anda, akan kami sampaikan himbauan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna tentang pemasangan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Bupati Natuna menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Natuna untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak di rumah, kantor pemerintah, BUMN, BUMD, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Kemudian mendengar, memasang umbul-umbul, dekorasi, spanduk, baliho, atau hiasan bernuansa merah putih di lingkungan masing-masing. Dan menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia. Kemudian berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Natuna. Dan terakhir, menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pendengar, demikian himbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab atas nama pemerintah daerah Kabupaten Natuna, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna, dengan Kepala Dinas Helmi Wahyu SE mengucapkan terima kasih atas perhatian partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Natuna. Dan pendengar, demikian tadi sudah kami sampaikan untuk Anda, dan saat ini sudah pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Ranai, kita bersama di Ranai Siang.
1: Ranai Siang ini, Ranai.

0: awalnya merujuk pada kumpulan lagu rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 11.49 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda, kami juga akan berbagi informasi. Nah, pendengar, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI di tahun 2026 ini akan kembali menggelar RRI Fest di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Natuna. Kegiatan RRI Fest 2026 di Natuna akan dilaksanakan oleh RRI Ranai yang berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada di daerah ini. RRI Fest dalam kegiatannya di tahun ini akan mengambil tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Natuna akan digelar pada tanggal 23 Agustus 2026 yang dipusatkan di Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bungeran Timur. Jadi pendengar, berbagai rangkaian kegiatan yang inspiratif, bermanfaat dan juga berdampak positif akan dilakukan pada RRI Fest 2026. Dalam tujuannya, RRI Fest di tahun 2026 ini akan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, pelestarian budaya, kepedulian sosial, gaya hidup, hingga pemberdayaan UMKM dan pelestarian lingkungan. Dan pendengar, itu tadi informasi yang kami sampaikan untuk Anda di siang hari ini. Salam bahagia untuk kita semuanya. Dan akan kita simak selanjutnya lagu-lagu yang bernuansa Islami.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, pukul 11.56 waktu Indonesia Barat untuk Kota Ranai dan daerah yang suatu. Jadi untuk Anda pendengar yang melaksanakan sholat ibadah, maksud kami melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur untuk hari ini, semoga amal ibadah dan sholat kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, kita simak dan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk hari ini.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan puan sedara mara. Apa khabar siang ni? Semoga paci-maci sihat ya. Alhamdulillah, Makcik Leha dapat menjumpai paci-maci semua hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 ya. Senang rasanya ya kita bersama di acara Sari Serumpun. Pejam celik dah tanggal 5 saja. Nanti tak terasa lah habis pula bulan Agustus. Dah pasang belum umbul-umbul? Dah pasang belum bendera? Lah pasang belum spanduk? Kita tunjukkanlah rasa kemeriahan kita di bulan kemerdekaan kita ni ya. Cari bendera-bendera yang lama tu. Jadi kalau ada, pasang langsung. Kerana pemerintah kita lah memberikan imbauan kita memasang bendera merah putih ni dari 31 Agustus. Maksud kami dari 31 Juli hingga 31 Agustus ya. Untuk yang lagi makan siang, selamat makan siang. Untuk yang lagi rehat, selamat rehat saja. Untuk yang lagi kerja, ingat-ingat waktu juga lah doktor rehat, kita rehat ya. Yalah pakcik-makcik, tak payah kita nak panjang lebar. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yelah pakcik-makcik, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, segmen racikan pengetahuan Melayu. Dan siang hari ini, kami melanjutkan kembali masalah kerukunan kearifan lokal masyarakat Melayu. Ya. Jadi saudara, ada beberapa adat istiadat yang juga termasuk ke dalam kearifan lokal masyarakat Melayu. Yang sebelumnya lah kita ketengahkan masalah pantun, ada tradisi berkapur sirih, ada tradisi perkawinan, dan untuk kali ini ciri khas lainnya iaitu memiliki nama panggilan khusus. Saudara, pada masyarakat suku Melayu, setiap anak memiliki panggilan khusus yang panggilannya bersifat umum. Misalnya, anak paling besar akan dipanggil dengan sebutan ulong, yang dalam bahasa Indonesia berarti sulung. Panggilan ini juga merupakan pembiasaan kepada semua anak dalam keluarga agar bersikap menghormati pada yang lebih tua dan menyayangi pada yang lebih muda. Kemudian tradisi lainnya iaitu tradisi kematian. Nah, seperti suku yang lain, pada adat istiadat suku Melayu juga ada tradisi terkait duka cita atau kematian. Proses yang dilakukan oleh pihak keluarga akan menyampaikan peristiwa kematian ini kepada tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah serta tetangga sekitar secara beranting, ya. Selain itu, alat komunikasi tradisional yang bernama beduk di langgar dan di masjid ini juga dibunyikan dengan nada yang khas di telinga. Jadi pakcik-makcik, macam itulah beberapa informasi mengenai kerukunan kearifan lokal masyarakat Melayu, dan semoga saja bisalah menambah pengetahuan kita, ya. Jadi saudara, seiring dengan dinamika kehidupan yang terus berlangsung dan semakin konfliknya persoalan kerukunan menurut para pakar, fokus arahan pada pengembangan wawasan multikultural pada segenap unsur dan lapisan masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mengakui perbezaan tetapi mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikasi dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keagamaan, keyakinan dan tradisi adat maupun budaya, dan yang paling utama adalah berkembangnya sikap tolong-menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang dalam dari ajaran agama masing-masing, ya. Dan yalah pakcik-makcik, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang ini, dan untuk kelanjutan informasi lainnya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Pada bulan Rabiul Awal setiap tahunnya, masyarakat Serasan Natuna memiliki tradisi menarik yang selalu dilakukan. Pawai bunga rampai merupakan tradisi dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini menggabungkan antara unsur keagamaan dan adat Melayu dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya dilaksanakan di Serasan, namun juga di wilayah lain di mana terdapat Himpunan Keluarga Serasan atau HKS, termasuk HKS yang ada di Ranai, Ibu Kota Kabupaten Natuna. Anggota Dewan Pembina Himpunan Keluarga Serasan, HKS Ranai Natuna, Kamarudin menjelaskan apa sebenarnya filosofi atau makna dari kegiatan pawai bunga rampai yang dilaksanakan oleh Himpunan Keluarga Serasan.
1: Pawai bunga rampai itu terdiri dari ada pawai bunga rampai, ada pawai di dalamnya bunga telur merah, dan ada juga buah bolu. Kemudian dipersiapkan juga bermacam-macam jenis bunga rampai dan berwarna-warni. Adapun kegiatan bunga rampai yang berwarna-warni itu sebagian untuk diarak dari mulai start hingga finish. Yang kedua, bunga rampai dipersiapkan untuk membagi warga yang sedang menikmati atau sedang menyaksikan kegiatan pawai tersebut kepada masyarakat yang sedang mengunjunginya. Adapun filosofis dari bunga rampai itu, dalam satu bunga rampai itu minimal tercantum 12 macam bunga yang ada di dalamnya. Di samping itu juga filosofis ini menunjukkan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, telur dan bunga ini untuk kemeriahan dan tanda kekompakan kita dalam bersilaturahmi antara warga sama warga itu sendiri dan warga yang menyaksikan dengan warga yang turut menghadiri acara puncaknya.

0: Awalnya pawai bunga rampai hanya dilaksanakan di Kecamatan Serasan sebagai budaya turun-temurun yang terus dilestarikan. Seiring berjalannya waktu, generasi muda dianggap memiliki peran penting untuk mengetahui dan melestarikan budaya ini. Hal inilah yang mendasari budaya pawai bunga rampai dilaksanakan di semua daerah yang memiliki komunitas himpunan keluarga Serasan.
1: Dalam pelestariannya, mulai dari awal pembentukan kita sudah mengajak generasi muda, putra dan putri asal Serasan yang berdomisili di Kabupaten Natuna. Ini yang kami lestarikan. Sebelumnya pelestarian ini hanya berada di kecamatan kami saja.
0: Tidak hanya di Natuna, saat ini pawai bunga rampai juga rutin dilaksanakan oleh HKS yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Ketua

0: Umum himpunan keluarga Serasan Ranai Natuna, Darwandi Rais mengatakan bahwa pawai bunga rampai merupakan istilah sukacita dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tokoh-tokoh masyarakat Serasan saat itu menggagas bagaimana cara memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya terlaksanalah satu momen yang dikenal dengan pawai bunga rampai. Darwandi menjelaskan dalam pelaksanaannya, pawai bunga rampai tidak spontan, namun membutuhkan persiapan yang matang.
1: Jadi sehubungan dengan pelaksanaan pawai bunga rampai, jadi kita pengurus inti, himpunan keluarga Serasan itu kan memberikan mandat kepada panitia pelaksana. Jadi panitia pelaksana ini kita bentuk dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pawai bunga rampai. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan bunga rampai ini kan memang tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu persiapan dan perlu kelengkapan. Jadi persiapan yang perlu kita siapkan itu bagaimana kita mengumpulkan sekian ribu telur bunga merah. Jadi dalam rangka untuk mengumpulkan telur bunga merah ini, itu merupakan partisipasi dari warga Serasan. Jadi kita masing-masing kampung, Serasan itu kan banyak kampungnya, dari kampung Limpa, kampung Eraya, kampung Genting dan sekiannya. Jadi kita bagi tugas, jadi satu kampung itu menyiapkan bunga telur itu sekian banyak. Ada yang 500, ada yang 400, 200. Jadi sistemnya, kita persiapan ini adalah swadaya masyarakat sendiri. Jadi partisipasi sebabnya. Jadi di samping itu juga kita tidak mengeluarkan modal, ya, karena itu semata-mata modal daripada masyarakat kita sendiri. Di samping itu juga dalam pelaksanaan itu, jadi memang kita terdiri daripada panitia. Ada panitia menyiapkan telur, ada panitia menyiapkan sekedup, kelengkapan, properti dan sebagainya. Berbentuk miniatur, ada yang miniatur masjid, ada miniatur Ka'bah, ada miniatur unta. Dan itu merupakan simbol-simbol daripada Islamilah. Jadi karena sesuai dengan momen kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, jadi simbol-simbol itu simbol-simbol Islamilah. Jadi itu memang cukup memakan waktu. Itu rentang waktu persiapan itu lebih kurang 1 minggu. Jadi sampai hari pelaksanaan, alhamdulillah di hari pelaksanaan itu kan ada 3 momen penting. Pertama pawai, kedua tausiah, ketiga itu ada tradisi satu masyarakat Serasan yaitu makan seperahan. Kita makan bersama itu sampai 6 orang satu hidangan tuh. Itu kalau menunya itu beraneka ragam. Ada ayamnya, ada ikannya, ada telurnya, ada pemanisnya, ada buah-buahannya dan sebagainya.
0: Himpunan keluarga Serasan terus berupaya menjaga dan melestarikan budaya pawai bunga rampai. Di era digital, HKS juga turut mempromosikan tradisi ini lewat media sosial. Dengan melibatkan generasi muda, diharapkan tradisi ini tetap tumbuh dan berkembang. Menjaga dan melestarikan tradisi pawai bunga rampai bukan hanya tanggung jawab himpunan keluarga Serasan, namun merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Natuna dalam menjaga dan melestarikan tradisi ataupun budaya tempatan.
2: Ini Gurindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.

Inilah paci-paci, maci-maci, encik tuan puan saudara mara. Kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun siang hari ini, iaitu segmen gayung di udara. Sila mana-mana nak bergayung bersama Makcik Leha siang hari ini, kita tunggu di talian 0811 7033 669. Nak kirim pantun nasihat, pantun agama, pantun peribahasa, pantun jenaka, ya, boleh-boleh saja, ya. Kita buka talian 0811 7033 669. Nah, jadi pakcik-makcik untuk yang lagi kerja ni, kita ucapkan selamat bekerja saja. Mudah-mudahan kerja pakcik ni, makcik ni berkah, ya. Jadi pakcik-makcik yang bekerja, semangatlah bekerja, kerana masih banyak di luar sana yang sibuk cari kerja, belum juga dapat, ya. Kita yang dah ada kerja, kita kerjakan. Ada nak bergabung, cuba kita sapa pula. Halo, assalamualaikum. Terputus, tak apa-apa. Kita masih menunggu yang lainnya di 0811 7033 669. Kita akan bersama di acara Sari Serumpun hingga pukul 1 siang nanti, ya. Jadi pakcik-makcik yang lagi kurang sihat, ya, jangan lupa untuk minum obat. Yang lagi makan siang, selamat makan siang. Jangan sampai pula kita bertahan-tahan lapar. Kalau sakit nak kenyin, nak makan ni makan tu. Kalaulah sihat, tak nak. Yang sakit sibuk nak makan, yang sihat bertahan lapar, ya. Tu kadang-kadang kerja terbalik, ya. Jadi kalau ada selera nak makan, kita makanlah. Jadi kalau tak ada selera, cari selera. Makan, nak makan apa? Nak makan pedik? Nak makankan ikan apa? Ikan bakar ataupun ikan asin, ya? Yang punya-punya riwayat tensi, hati-hati. Jadi pedik, ikan asin, kemudian anu apa tu lagi? Pedik pasir. Nak pasir ke, nak bilis ke, sama saja asin tu. Sumber-sumber naik darah, tekanan darah tinggi, ya. Jadi pakcik-makcik yang lagi makan siang, selamat makan siang. Semoga saja makcik-makcik, pakcik-pakcik sihat, ya. Kalau kita ni sihat, apapun yang kita makan tu sedap rasanya. Tapi kalau kita dah demam, lidah kita dah asin saja, tawar saja, tak ada benda sedap dimakan, ya. Sila-sila saja sambil makan, sambilkan ngasuh cucu, sambilkan ngasuh anak, sambilkan apa lagi, memasak, sambilkan rehat, sambilkan kirim salam, sambilkan pantun, ya. Jadi pakcik-makcik, kita menunggu pakcik-makcik hingga pukul 1 siang hari ni, ya. Atau tengah hari ni paling sedap tidur, jam-jam mengantuk, ya. Mana pakcik-makcik yang lagi bawa kendaraan, kalau mengantuk tu rehat dulu, ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tak kita inginkan. Taulah kalau ngantuk tu kan, tak fokus. Kadang jangankan nak bawa kendaraan, nak cakap saja kalau kita ngantuk tak fokus. Kita tak cakap apa, orang tak cakap apa. Orang tanya apa, kita tak jawab apa. Tu makanya penting fokus, jangan sampai kita mengantuk, ya. Yalah, Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai kerudung. Kita putarkan lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

sambal yang terbuat dari udang kecil yang merupakan salah satu makanan khas Natuna, Kepulauan Riau. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Biasanya ditambah cabe dan penyedap rasa untuk menambah rasa enak dari calo tersebut. Bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan bersama

0: Yalah pakcik-makcik, masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara ya. Mana-mana nak bergayung bersama Makcik Leha siang hari ini, sila-sila saja. Kita masih bersama menunggu setia ya. Selamat siang Long Is, apa khabar? Long Is ni bukan main sibuk ya. Kalau pas Makcik Leha tu kira-kira nak balik, dia mula nak bertamu ya. Sebentar berbual bersibuk, tapi memang seru pula Long Is. Kalau kita berbual sambil sibuk tu, macam tak cukup waktu. Jadi ada waktu awal-awal tu Long tengah dengar saja ya. Pakcik siapa? Langsung gabung dia kan? Dari tadi kerja apa Long? Berbual lah kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa lama sangat gabung ni? Saya tak ada kawan nak bual.
1: saya sebenarnya ngantuk.
0: Terus?
1: Tapi ingat pula kalau Makcik Leha tak ada kawan berbual, sian pula
0: kan. Sian kan.
1: Jadi saya nunggulah ni.
0: Itulah. Baik.
1: Sambil buat-buat pantun. Tapi tak tahu pantun apa nak dibuat ni.
0: Itulah.
1: Kira-kira pantun apa kita ni?
0: Tak tahulah pantun-pantun apa. Sekarang lah yang suka di hati sajalah.
1: Yang jelas isinya, mata ngantuk tapi tak bisa tidur.
0: Terus?
1: Kena perut ni terasa lapar.
0: Terus?
1: Apa kira-kira atasnya tu?
0: Mata nak atas mata, dia.
1: Mata ngantuk tapi tak bisa tidur. Apa tu?
0: Lagi duduk makan tabir mando.
1: Paslah tu.
0: Terus? Apa tadi isi dia?
1: Kena perut terasa lapar.
0: Makan tapi mandu rumah adik ipar. Mata ngantuk rasa nak tidur. Makan dia perut masih lapar.
1: Betul lah tu.
0: Itulah.
1: Saya dari tadi nak berpantun apalah pantun. Tapi alhamdulillah masih leha kalau pasal pantun ni boleh tahan lah tu.
0: Kalau menjamakkan orang-orang yang suntuk dapatlah.
1: Alhamdulillah. Saya kalau suntuk itulah yang kadang-kadang tak muncul tu. Itu susah.
0: Saya tolong lain pula. Kalau lagi suntuk tu ada ide dia. Kalau lagi darurat tu, tak ada kekuatan tersembunyi. Kalau orang kata suka naik batang kelapa tu, tak dapat. Tapi kepas kejalah anjing, kejalah babi hutan, dapat naik batang kelapa tu.
1: Saya pandai naik pohon kelapa, tapi pohon kelapa yang tumbang tapi.
0: Ya, memang betul tu juga ya. Yelah. Salam Pak
1: siapa tu?
0: Operator dia Pakcik Ihsan nampaknya.
1: Pakcik Ihsan. Yelah, salam lah buat beliau.
0: Ya.
1: Salam spesial juga untuk Makcik Leha ni. Manalah Makcik Mus tak nak bergabung ni.
0: Ya. Makcik Mus tu mungkin tidur berayun-rayun kat bawah batang linggak kata dia.
1: Gitu. Bolehlah kita ke sana, betul tidak ya?
0: Tengoklah dulu nanti. Dia kadang macam tu, siang hari ni dia tidur dekat bawah batang linggak kata dia, tengok angin sepoi. Ada lagi salam buat siapa?
1: Salam untuk semua pendengar je. Untuk ayolah yang pandai pantun bergabung.
0: Itulah.
1: Walaupun pantun kita melintang bukan
0: tak apa. Lah nak bergabung pun kita lah saja yang tahu pantun tu salah ya.
1: Satu lagi mana anu apa tok dalang kita ya?
0: Memang iyalah, lama tak gabung.
1: Betul, beliau dah lama tak bergabung ya.
0: Atum jangan sampai beliau sakit keras.
1: Betul. Mudah-mudahlah kita doakan beliau.
0: Ya, tapi biasanya dia tu main dekat rumah anak dia dekat mana, kata dia Tanjung Pinang, Serasan kat mana? Adalah kat luar biasanya.
1: Begitu. Mudah-mudahan kita doakan ajalah mana yang sakit sehat.
0: Ya.
1: Mana yang sehat tambah semangat.
0: Betul, jangan sampai tak semangat ya.
1: Betul, apalagi musim angin yang tak menentu.
0: Itulah memang. Harus semangat 45.
1: Betul.
0: Lagu long, nak lagu apa long?
1: Lagu apa lah kira-kira, terserah
0: lagu
1: makcik
0: apa? Terserah.
1: Tak tahu lah. Lagu yang kira-kira agak hot lah.
0: Bapak
1: gitu.
0: Agak loncat-loncat kat tempat tu.
1: Maklum lah siang-siang ni ngantuk. Ni sebenarnya saya dah nak tidur ni. Tapi dengar dulu tak ada yang menelpon tadi.
0: Itulah sedih saya, kau tak ada kawan bual dan mengantuk jugalah duduk seorang.
1: Itulah. Saya nak nelpon nunggu dah akhir-akhir kata nanti.
0: Lah bila masa tu kan?
1: Itulah. Tahu-tahu dah tutup pintu.
0: Lah tutup saja. Itulah kata orang dulu tu, jangan tunggu lama-lama.
1: Betul.
0: Nanti dia ambil orang.
1: Itu apa pantunnya kayak gitu ya?
0: Ke pasar membeli buah delima. Buah lima buah delima di kedai Pakcik Ujang. Kalau kita nak sesuatu tak usah tunggu lama-lama.
1: Betul. Nanti lama-lama dia ambil orang.
0: Merasa jadi, nampaknya.
1: Nah, ini pengalaman juga bagi pemantun-pemantun atau yang tak pandai pantun, udah telepon aja. Makcik Leha ni spesial ni.
0: Kita sama-sama belajar. Makcik Leha pun tak apa-apa bunyi pantun.
1: Tak apalah, yang penting kita pantun tak nyakiti hati orang.
0: Betul. Kadang-kadang sampiran hitam putang sah dia lah. Penting kita tak kata orang.
1: Lantak lah
0: kita tahu salah.
1: Apa nak jadi. Lagunya apa nak jadi? Boleh juga tu. Kalau tak jadi apa tu?
0: Tak dapat laki. Iya kan?
1: Betul lah tu.
0: Kau tak jadi tak dapat laki.
1: Betul lah tu. Sialah saya ni ya.
0: Long nyan kali sendiri pula.
1: Begitulah rasa juga hati ni.
0: Luar biasa. Takkan pandai. Kita ni mana dah ada sakit hati. Tak ada kita sakit ni, hati.
1: Sambil manjing-manjing yang nelpon.
0: Betul.
1: Ayolah. Pokoknya gabung saja.
0: Gabung saja.
1: Makcik Leha ni pandai ni apa saja pantunnya.
0: Dapat kalau awak suntuk tu dapat.
1: Betul. Kalau saya dah suntuk tu memang dah tak bisa lah tu.
0: Kalau Long ni nampaknya tiap hari suntuk.
1: Betul.
0: Suntuk sampiran pantun tu.
1: Iya betul. Itulah dari tadi nak nelfon apa lah pantun.
0: Tak usah fikir.
1: Biar yang lain bergabung juga.
0: Betul.
1: Ayolah, kita gabung. Yang penting gabung.
0: Betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heboh ada Long dia ngantuk. Jadi tak ngantuk. Saya pun kalau tak ada kawan berbual tu, bos orang tu, ngantuk jugalah mata ni. Tapi kalau ada Long ni, memang tengarak. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Makcik siapa?
2: Ni Makcik Pau ni.
0: Makcik Pau tinggal kat mana? Pasti Pau Ziyah nama dia kan?
2: Ya.
0: Makcik Pau Ziyah tinggal kat mana?
2: HR Seberantas.
0: HR Seberantas. Lah lama makcik ni tak gabung. Dulu pernah gabung dengan saya kan?
2: Ya.
0: Yelah. Sihat makcik?
2: Sihat, alhamdulillah.
0: Sihat, alhamdulillah. Silalah Makcik Pau nak pantun apa?
2: Kalau salah, tolong betulkan ya.
0: Iya, sama-sama. Saya pun kadang-kadang betulkan tu salah juga. Kadang-kadang tahu-tahu seorang.
2: Kata Long East tadi kan, mana yang nak pandai pantun?
0: Memang berhasil pancingan Long East tu kan? Luar biasa, langsung ada bergabung. Tadi Makcik Pau ni ragu-ragu tak ada pantun. Tapi kena Long East beri motivasi tu. Entamlah katanya. Lah macam mana?
2: Cuba ya.
0: Cuba.
2: Pergi ke pasar membeli pepaya. Pulangnya membeli pepaya buah mangga.
0: Buah mangga.
2: Main-main HP sehari-hari tu bisa.
0: Dusa.
2: Saat ibadah pura-pura lupa.
0: Main HP tu tak ingat dusa, ibadah pura-pura lupa ya. Yelah, siapa yang main HP sekarang ni eh? Nampak ada Long East baru dengan HP nalipun. Yelah. Berapa pantun nak dik? Satu banyak pantun dia. Saya suka. Silalah.
2: Pagi-pagi minum kopi.
0: Sedap.
2: Sambil makan roti dengan mentega.
0: Bapak oi.
2: Sibuk mengejar harta dunia. Bekal akhirat lupa dibawa.
0: Iyalah. Pagi-pagi bukan minum kopi. Minum kopi bersama keluarga. Itu tadi bercocok dia apa harta dunia tu kan. Betul-betul sikit lah, tak apa-apa lah. Pilih lawak lah pantun. Salam-salam buat siapa terharu dengan pantun nasihat tu hari ni?
2: Salam dia buat bagi buat apa pencinta Sari Serumpun.
0: Ya, hak untuk semuanya ya.
2: Ya.
0: Lagu nak minta ke saya pilihkan?
2: Terserah aja.
0: Terserah, itu. Baiklah.
2: Kalau ada judul terserah.
0: Terserah. Kak lagu pasrah tu lah lagu dangdut pula pro dangdut nanti.
2: Mana kawan makcik tu tak ada.
0: Dia lagi bercuti, dia lagi berjihad memperjuangkan ibadah.
2: Oh gitu.
0: Berjihad yang sangat panjang.
2: Iyalah.
0: Memperjuangkan.
2: Taulah kita perempuan ya.
0: Itulah, ini lama ni makcik Joya tu tak ada, 3 bulan. Sama Cik Leha saja ya, yang ada saja.
2: Iyalah,
0: sampai lah. Waalaikumsalam. Ada makcik Pauziah ya. Ada lagi ke yang nak gabung? Waktu pun dia terpenghujung ya. Ha, bila masa dia panggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut, kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mula-mula aku cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah. Eh, eh.

0: harap-harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: tu?
1: Ya, mana?
0: Luar negara?
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun, datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa lah okey?
0: Ya, nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya bukan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Akhirnya aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heranya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku tu tanya dia tadi kan elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Kebudayaan Melayu yang erat kaitannya dengan Islam menghasilkan akulturasi budaya yang unik. Salah satu di antaranya adalah berzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanj bin Husin bin Abdul Karim adalah orang yang mengarang kitab berzanji, lahir di Madinah tahun 1690 dan wafat tahun 1766. Kitab itu sesungguhnya lebih merupakan karya sastra ketimbang karya sejarah karena lebih menonjolkan aspek keindahan bahasa. Kitab ini ada dua macam, yang satu disusun dalam bentuk prosa dan lainnya dalam bentuk puisi. Isinya sama-sama menceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, terutama peristiwa kelahirannya. Prosa dan puisi tentang riwayat Rasulullah SAW ini sering dibacakan dalam banyak acara seperti Maulid Nabi, bahkan dalam perayaan lainnya. Kitab karangan Ja'far Al-Barzanj dikenal mulai dari Maroko di belahan bumi sebelah barat hingga Papua dan di belahan bumi sebelah timur hingga di daerah

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Siang.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk siang ini, Rabu tanggal 5 Agustus 2026, bertepatan dengan 22 Sapar 1448 Hijriah. Bersama saya, Yulis Hamzah. Program pembentukan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Natuna terus menunjukkan perkembangan. Pemerintah Kabupaten Natuna mematangkan pelaksanaan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting.

0: Pendengar, program pembentukan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Natuna terus menunjukkan perkembangan. Kepada RRI, fungsional pengawas koperasi ahli pertama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Artati menjelaskan, khusus dalam pembangunan gerai di Natuna merupakan kewenangan PT Agrinas sehingga pemerintah daerah belum dapat memastikan target penyelesaian seluruh pembangunan KMP sebanyak 77 di Natuna.
1: Jadi untuk saat ini masih tahap pembangunan gerai. Nah, untuk Kabupaten Natuna yang kita tahu itu sudah 57 kopdes yang sudah terbangun. Kalau untuk target itu kita tidak tahu karena itu dari PT Agrinas, pihak PT Agrinas yang menjalankan untuk pembangunan. Tapi kenapa terkendalanya untuk tidak sampai 77 itu dikarenakan kita tidak adanya lahan dan tidak adanya yang bangunan di atas pesisir pantai atau masih di atas laut. Jadi sampai sekarang belum ada lagi pemberitahuan bahwa untuk pembangunan di pesisir pantai atau di atas laut itu bisa dibangun apa belum.
0: Informasi yang diperoleh RRI untuk 77 koperasi sudah terbentuk. Terdiri atas 70 koperasi Desa Merah Putih dan 7 koperasi Kelurahan Merah Putih di Natuna. Dari jumlah tersebut sebanyak 52 gerai koperasi sudah selesai dibangun, sementara 5 gerai lainnya masih dalam tahap pematangan lahan sebelum pembangunan dilanjutkan. Sementara itu terkait peresmian dan operasional KMP di Kabupaten Natuna dijadwalkan masuk dalam gelombang kedua peresmian Koperasi Merah Putih yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Namun untuk tanggal pelaksanaannya masih menunggu pemberitahuan dari pemerintah pusat. Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan usaha secara profesional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna kembali melaksanakan operasi penyelamatan non-kebakaran dengan mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 3 meter lebih yang masuk ke kawasan permukiman warga kecamatan di Pering, Kelurahan Bandar Sah pada Selasa sore. Laporan diterima dari warga bernama Joneri. Menindaklanjuti informasi tersebut, satu unit armada bersama personil damkar langsung diberangkatkan menuju lokasi. Dan tim tiba di lokasi, petugas segera melakukan proses evakuasi ular yang berada di sekitar rumah milik Zana. Berkat penanganan yang cepat dan sesuai prosedur, ular berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna, Sawal, menghimbau agar masyarakat tidak mencoba menangani ular atau satwa liar secara mandiri karena berpotensi membahayakan keselamatan. Warga juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan kondisi serupa agar dapat ditangani secara aman dan profesional.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna mematangkan pelaksanaan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting yang dipadukan dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA Kabupaten Natuna pada Selasa pagi. Rapat dipimpin oleh Kepala BAPERIDA Kabupaten Natuna, Mustafa Al-Bakri, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, perwakilan organisasi perangkat daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau tentang pelaksanaan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting di seluruh kabupaten dan kota. Dalam arahannya, Kepala BAPERIDA Mustafa Al-Bakri mengatakan, keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi seluruh perangkat daerah hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Ia menjelaskan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh pihak memiliki langkah yang sama dalam mencapai target penurunan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah juga menyampaikan, pelaksanaan intervensi serentak akan diselaraskan dengan program cek kesehatan gratis, dan program ini diprioritaskan bagi calon pengantin, ibu hamil, balita, serta diperluas bagi seluruh kelompok usia mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna optimis melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah dan dukungan komunikasi publik yang masif, gerakan intervensi serentak, pencegahan stunting, dan program cek kesehatan gratis dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Natuna. Dan pendengar, tiga siswa SMA N1 Bunguran Timur terpilih mengikuti pendidikan pengawas partisipatif yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna pada Selasa pagi. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pelajar mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu sejak usia sekolah. Tiga siswa yang mengikuti kegiatan tersebut yakni Nur Afriza, Reido Aji Dedi Putra, dan Kaisa Rehel Frila Putri. Mereka menjadi perwakilan SMAN 1 Bunguran Timur bersama peserta dari sejumlah sekolah lainnya di Kabupaten Natuna. Kepala SMAN 1 Bunguran Timur Ida Susanti kepada RRI mengatakan keikutsertaan siswa dalam pendidikan pengawas partisipatif menjadi kesempatan yang baik untuk menambah wawasan mengenai demokrasi dan kepemiluan. Menurutnya, kegiatan ini juga membentuk karakter peserta didik agar lebih peduli terhadap proses demokrasi di Indonesia. Dan SMAN 1 Bunguran Timur berkomitmen mendukung pengembangan kompetensi peserta didik melalui berbagai kegiatan di luar pembelajaran. Sekolah berharap keikutsertaan siswa dalam pendidikan pengawas partisipatif dapat melahirkan generasi muda yang berintegritas, aktif, berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Kami sampaikan berita yang terakhir untuk Anda pendengar. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan atau ULP Natuna menghimbau masyarakat agar memasang bendera merah putih, umbul-umbul, dan atribut kemerdekaan dengan tetap mengutamakan keselamatan, khususnya di sekitar jaringan listrik. Manajer PLN ULP Natuna Rafki Chandra pada Rabu pagi mengatakan, semangat masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan patut diapresiasi. Namun, pemasangan dekorasi yang terlalu dekat dengan jaringan listrik masih sering ditemukan setiap tahunnya dan berpotensi membahayakan keselamatan serta mengganggu keandalan pasokan listrik. Rafki Chandra juga mengatakan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama. Ia mengajak seluruh perangkat desa, RT, RW, panitia perlombaan, sekolah, instansi pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama memperhatikan aspek keselamatan saat memasang atribut peringatan Hari Kemerdekaan.

demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Program pembentukan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Natuna terus menunjukkan perkembangan. Pemerintah Kabupaten Natuna mematangkan pelaksanaan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama siang ini dalam program Pro Dangdut. Ranai siang ini, Ranai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin

0: Ranai siang ini.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, kami buka line telepon di 08117033669. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa, Kak?
5: Dangdut adalah kita, nih orang pada kura, Kak Ilis.
4: Bang Suhirman, Kak?
5: Iya, betul.
4: Oke, Bang Suhirman.
5: Apa?
4: Apa lagu?
5: Lagu, lagu dari Rio Aldi lah, Kak. Nih, yang
4: judulnya? Judulnya?
5: Judulnya Jangan Sakit Hatiku.
4: Jangan Sakit Hatiku?
5: Iya. Nah, salam dia, ada Rupi Ahdi Penaji, ada Mario, ada Pitung, ada Daud, ada Raya, ada Mbak Rusna, ada Yurinda, Mak Nani, Pak Yenudin, yang paling ganteng di Pertugan Jahit itu, Nuri, untuk orang yang termahal di Tanjung Pinang, Kak Belian.

0: Timah di Uban, Kak Sarinah juga di Batam, tuh Pak Sri juga di Sulawesi, Numairona, Bang Putra, Bang Tarmizi juga di Bangka. Tuh orang di sana Bang Kasim di Kuali, salam kenal juga tuh Pak Idris di Peledu juga. Untuk Pak Idris juga semua pertanyaan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zuhirman ya dari Padangkura sudah bergabung bersama kita. Dan untuk Anda pendengar, kami masih menantikan kebersamaan Anda di line telepon ya di 08117033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa nih?
2: Pak Zainuddin di Batu Gajah ini, Mayulis yang cantik itu.
1: Bang Zainuddin, ganteng itu.
2: Kebalikannya.
1: Apa lagu?
2: Lagu apa ya?
1: Bapak. Tunggu dulu. Lagu apa?
2: Tak bosan aja lah.
1: Tak bosan?
2: Ya, tak bosan. Salam-salamnya sama Mayulis yang cantik itu. Yeah. Harus senyum ya. Senyum beneran ya. Pelatarnya siapa?
1: Bang Udin yang ganteng Bang itu Udin sama ganteng Bang Isan. Itu.
2: Apa senyum tadi? Bang Udin senyum. Senyum beneran ya. Ada tuh sama Bang Suhirman di Padang Korak yang ganteng itu. Senyum Bang Herman ya, senyum. Senyum beneran Bang Herman, senyum. Datuk sama Pak Supri di Pering yang ganteng itu. Senyum Pak Suprian, jangan sakit gigi lagi lah. Datuk sama Rusnah Tanjung Penjara yang cantik itu. Senyum. Senyum Rusnah, senyum sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu, senyum. Sama Mama Seri di Penagi yang cantik itu, senyum. Kak Berlian di Tanjung Pinang itu, senyum. Jangan tidur lagi ya, bangun ya. Senang tidur turang. Datu sama Purnama Sari udah lama gak bergabung yang cantik itu. Datu sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Datu yang dengar dia semuanya lah, tegur bergabung juga ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dadah, permisi kata Dona Tikupan cantik itu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zai yang ganteng itu di Batu Gajah ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa nih?
3: Dari Sulawesi Barat kak.
1: Siapa tuh?
3: Suarman.
1: Oh, Bang Suarman di Pulau Tiga Barat ya. Pulau Tiga Baratnya apa nama desanya, Bang?
3: Iya, Kak. Dari desa Setumuk, Kak.
1: Oh, Setumuk. Oke, Bang Suarman. Apa lagu dari Setumuk siang nih?
3: 10 Macam Kamu.
1: Ya?
3: 10 Macam Kamu dari Mansur S.
1: 10 Macam?
3: Iya.
1: Apa banyak pula?
3: Oh, belum macam kamu. Salam buat Pak Zai, Pak Zai Nukik ni ada salam ni itu ya.
1: Celacuk dia nak.
3: Pak Herman di Padang Kura, Pak Mario, Pak Kasim di Kelarik. Buat semualah yang bergabung dari awal sampai akhir. Buat kakak dan operator. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Suarman dari Setumuk ya. Baik, untuk Anda pendengar, satu penelpon lagi kami nantikan kebersamaan Anda sebelum kita putarkan lagu. Tentunya pilihan lagu dangdut di siang hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar, baik, jika tidak ada yang tersambung, belum ada yang tersambung, kita putarkan beberapa pilihan lagu dulu ya. Jadi untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami. Kita bersama di Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang aku lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, say, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada, Instagram ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Gak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privasi Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Prodangdut masih bersama Anda untuk siang hari ini. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 08117033669 ya. Oke, kita sapa yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdutlah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Mak Nani, Mbak.
0: Mak Nani?
1: Ya.
0: Oke, Mak Nani di Sungai Ulu kah?
1: Ya, Mbak.
0: Ah, Mak Nani.
1: Ya.
0: Apa lagu siang nih?
1: Sebujur Bangkai, Mbak.
0: Sebujur Bangkai?
1: Ya. Salam-salamnya untuk Zainuddin. Untuk Bagus Herman, untuk Mario, untuk Ryan, Mbak Belian, Wanusu, Mbak Fatima, Mariona, Mbak Iwan, Mbak Asri, Mbak Tinar, Rokian, Penagi, Zubaidah, Bang Jaidi Tual, Daud Raya, untuk Mbak juga, sama patronnya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Nani tadi ya, dari Sungai Ulu. Dan untuk Anda pendengar, kami masih tunggu kebersamaannya di line telepon di Prodangdut untuk siang hari ini. Silakan bergabung ya di 08117033669. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Dari Tanjung Penjara, Mbak Yulis.
0: Mbak Rusna.
2: Ya.
0: Oke. Apa kabar siang nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Apa lagu?
2: Lagunya Jangan Cemburu, Mbak Yulis.
0: Jangan Cemburu.
2: Ya. Salamnya untuk keluarga Pak Wahidin, keluarga Pak Surya, untuk adik Nuri, adik Rupiah, Mbak Kinar SP1, Pak Usman Harun juga. Siapa ya, untuk Ryan, Usman, Tritung, Pak Zainuddin yang ganteng itu, untuk Penasrun juga, Pak Tarmizi. Semuanya aja lah, Mbak, dari pertama sampai yang terakhir. Tidak lupa juga, Mbak Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Rusna kita ya, dari Tanjung Penjara. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Prodangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Dengan orang Kelanga.
0: Orang Kelanga?
3: Iya. Yeah.
0: Siapa tuh?
3: Pitung.
0: Bang Pitung?
3: Iya. Yeah.
0: Oke, Bang Pitung.
3: Iya.
0: Yeah. Apa lagu nih?
3: Lagunya Mutiara Hidupku dari cewek ya.
0: Mutiara?
3: Hidupku.
0: Mutiara Hidupku.
3: Kalau enggak salah Christina penyanyi.
0: Oke, kita cek lagunya ya.
3: Jangan salah lagi ya. Salamnya buat Mbak Rusna tadi, Bida, Nuri, buat Purnama Sari, Mbak Belian, Mbak Fatima, buat Pak Asri, Pak Nasrun, buat keluarga Iraya semuanya, buat Mokdo juga di Ceruk, semoga sehat selalu, buat keluarga Ceruk semuanya, Pak. Buat keluarga Kelanga semuanya. Lagu ini spesial untuk orang yang jauh di mata, dekat di hati, Mbak. Buat Mbak Yulis dengan operatornya siapa, Mbak?
0: Ada Bang Isan, ada Bang Udin.
3: Bang Isan, Bang Udin juga. Daya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Pitung ya, sudah gabung bersama kita untuk siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kami masih bersama Anda di Prodangdut. Kami masih tunggu kebersamaannya di line telepon ya. Tapi kita putarkan dulu karena sudah ada beberapa pilihan lagu untuk kali ini.
4: Dangdut adalah kita.

0: merah, Ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Dangdut untuk siang hari ini ya. Masih kami tunggu Anda di line telepon 08117033669 untuk Anda yang akan bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Sama Pak Idris di Teledu.
0: Oh, Pak Idris di Teledu.
1: Yeah.
0: Oke, Pak Idris.
1: Mau minta lagunya.
0: Apa lagu?
1: Lagu Angin Surga dari Abi Sitardon.
0: Angin Surga?
1: Iya.
0: Salam-salamnya
1: buat Pak Kasim Niklari, buat Pak Firman di Stomo, buat Mario di Batu Hitam, untuk penyadang platornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris dari Teledu ya. Di belakang Pak Idris kita sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat siang
2: Pro Dangdut, adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Sama Pak Fatima, Tanjung Kak.
0: Dengan Fatima?
2: Iya.
0: Di Tanjung Uban.
2: Udah lama gak bergabung.
0: Karena
2: susah sebenarnya.
0: Oh gitu. Oke lah Fatimah, apa lagu?
2: Lagunya sehari 50 Kak. Gaji sehari 50.
0: Gaji sehari 50.
2: Iya gitu Kak ya. Salamnya buat yang bergabung aja Kak.
0: Iya.
2: Sama Kakak itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Fatimah dari Tanjung Uban ya. Baik, untuk selanjutnya, halo selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Dengan siapa? Dengan orang Tanjung Pinang.
0: Siapa tuh? Mbak Berlian ke?
3: Iya, saya baru bangun tidur.
0: Tidur. Apa lagu? Iya.
3: Lagu, apa ya lagu ya? Dari Pak Haji Romai Ramadhan naik.
0: Udah.
3: Udah naik. Dari Caca Andika?
0: Belum.
3: Air Mata Bawang.
0: Oke.
3: Caca Andika. Iyalah, salah aja buat semua aja tadi yang udah masuk. Buat penerbangan pertama sampai terakhir. Buat Kak Rodia ke, Kak?
0: Yulis.
3: Siapa nih?
0: Yulis.
3: Oh, buat Kak Yulis. Selamat bertugas. Selamat siang. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Berlian ya. Dari Tanjung Pinang sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
4: Sama orang Pak Timura, siapa lagi?
0: Oh, Pak Supri kah?
4: Iya, saya.
0: Oke, apa lagu siang nih Pak Supri?
4: Lagu Masih Adakah.
0: Masih adakah?
4: Biasa nih, biasa anak tiri pengujung-pengujung nih Kak.
0: Oke lah, masih adakah?
4: Lagu ini saya tujukan untuk orang mahal tadi Tanjung Pinang ya. Ya, orang mahal tuh.
0: Kenapa orang mahal?
4: Berlian,
0: berlian, betul.
4: Terus orang yang ganteng tadi ada nyenggol saya tuh.
0: Orang ganteng, paling ganteng, seganteng dunia ya.
4: Bukan sedia sejagat.
0: Sejagat raya.
4: Oh, tuh Ryan Rio. Kak penyiar dan operatornya dari awal sampai akhir karena mencikat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri ya. Dari mana tadi itu? Dari Patimura sudah bergabung bersama kita. Nah, untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Tapi kita putarkan dulu ya beberapa pilihan lagu.
5: Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Rina, boleh nggak aku pinjam uang 1 juta?
2: Untuk apa sih?
1: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
2: Apa? Judi online?
1: Biasa aja mukanya, Rin. Nggak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
2: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
1: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
2: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pingin nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
3: Tini! Tini! Keluar kamu!
1: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
2: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dangdut adalah kita. Mendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut untuk Anda di siang hari ini. Karena kita sudah berada di penghujung waktu, satu penelpon terakhir kita sapa ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdutlah kita. Assalamualaikum Mbak Yuli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah penelpon terakhir nih?
1: Ini dari Medan, Mairona Mbak.
0: Dari Medan?
1: Iya Mbak.
0: Oke, Bang Mairona ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, Bang Marana, ini lagu terakhir apa lagunya?
1: Dari Ini Sentia, Pak.
0: Judulnya? Halo? Oke, terputus Bang Marana tadi ya dari Medan. Tadi sudah kita tangkap lagunya dari Innocentia. Nanti kita pilihkan salah satu lagu dari Innocentia ya. Baik, untuk Anda pendengar di kesempatan siang hari ini, untuk Pro Dangdut kita cukupkan dulu. Jadi untuk Anda pendengar yang akan bergabung, nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan dalam program Pro Dangdut setiap harinya ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar, kami hadirkan lagu terakhir untuk siang hari ini dari Innocentia, Selalu Rindu.

Dengar dimanapun Anda berada untuk saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Yuli Samzah juga akan undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk Renai Sore, selanjutnya pendengar akan ditemani oleh rekan kami yang lain pula. Salam bahagia untuk kita semuanya dan tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Ya pendengar, lagu dari Ane Govinda featuring Anet ya, masih belum lupa, baru saja kami hadirkan untuk Anda. Baik pendengar, kita bersama di Beranda Asta Cita nanti ya, ke pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan sore ini kita akan membahas ya, apa saja tips agar kita tidak mudah termakan berita bohong. Baik, kami informasikan juga untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, untuk hari ini masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 15 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: وصرف والدرجات العافية الرافعة وابعث مقام حمدان الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya." Hadis riwayat Ahmad.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila salatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, Kartu Pelajar atau Mahasiswa, dan Akte Kelahiran.
3: Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
2: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id
3: atau bisa datang langsung ke RRI Ranai.
4: Buktikan kamu bisa
3: dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh, Joya. Kata orang, kalau ngintip, nanti mata engkau bintitan.
4: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya, Joya? Tapi, betul ke? Atau tuh hanya mitos saja?
5: Sebenarnya, penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: Pendengar masih bersama kami sore ini di Beranda Stay Cita pendengar ya. Jadi berbicara tentang Indonesia cerdas tentu bukan hanya tentang masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi atau menguasai teknologi. Indonesia cerdas itu adalah Indonesia yang masyarakatnya mampu berpikir kritis, kemudian terus belajar, menggunakan informasi dengan bijak, serta mampu mengambil keputusan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Iya, pendengar, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat ya, kita mendapatkan kemudahan untuk memperoleh berbagai informasi hanya melalui telepon genggam. Namun kemudahan tersebut juga menjadi tantangan. Tidak semua informasi yang beredar di media sosial benar dan dapat dipercaya. Karena itu kita sebagai masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilah, memeriksa dan memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Nah, ada tips agar tidak mudah termakan berita bohong, yaitu jangan langsung percaya. Jadi saat kita menerima informasi yang mengejutkan atau membuat emosi, jangan buru-buru percaya ya. Kita beri waktu untuk berpikir dan mencari tahu kebenarannya. Kemudian periksa sumber berita. Nah, pastikan juga informasi berasal dari media atau lembaga yang jelas dan dapat dipercaya. Waspadai informasi yang tidak mencantumkan sumber ya. Kemudian baca sampai selesai, jangan hanya judulnya saja. Jadi terkadang pendengar, judul berita itu dibuat sensasional untuk menarik perhatian. Jadi kita sebagai pembaca, kita harus membaca isi berita secara lengkap ya, agar tidak salah memahami informasi. Selanjutnya, jangan asal membagikan. Nah, ini yang paling penting ya. Jika belum yakin informasi tersebut benar, jangan teruskan ke grup keluarga, teman, atau di media sosial. Berhenti cukup di kita, itu lebih baik ya, daripada ikut menyebarkan informasi palsu. Baik, masih ada lagi pendengar, tips agar tidak mudah termakan berita bohong.
1: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Baik, pendengar, kita masih berbicara tentang tips agar tidak mudah termakan berita bohong ya. Yang tadi sudah disampaikan, itu jangan langsung percaya. Kemudian periksa sumber berita. Nah, jangan hanya membaca judul, tetapi bacalah sampai selesai. Kita juga bisa periksa tanggal dan konteksnya. Jadi berita lama itu sering dibagikan kembali seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Pastikan tanggal, lokasi, dan konteks informasinya itu sesuai ya. Kemudian jangan mudah terpancing emosi. Nah, hoax itu sering dibuat dengan bahasa yang memancing marah, takut ya, atau panik. Nah, semakin emosional sebuah informasi, maka semakin penting untuk memeriksanya terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu waspadai foto dan video yang menyesatkan. Iya, pendengar, foto atau video bisa saja benar, tetapi digunakan untuk menjelaskan kejadian yang berbeda. Jangan langsung percaya hanya karena ada bukti visual ya, tapi kita cek kembali sumber beritanya, apakah ini benar atau hanya hoax atau berita bohong. Ya, di era informasi seperti sekarang, pendengar, menjadi cerdas bukan berarti harus mengetahui semua hal, tetapi kita harus mampu membedakan mana informasi yang benar dan mana yang perlu dipertanyakan. Jadi sebelum percaya, cek dulu. Sebelum membagikan, pastikan dulu, karena satu klik kita bisa membantu menyebarkan informasi yang benar atau justru ikut menyebarkan hoax.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan Berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Telah ditemukan meninggal dunianya almarhum Dr. Alex Christoloris disebabkan oleh ditemukannya zat yang mematikan di dalam tubuh korban.
3: Ya, sebagai gambaran 357 itu identik betul atau memang implementasi betul dari gastronomi Kota Padang.
1: Sari berita, Polresia ungkap penyebab kematian dokter PPDS RSUD Tengku Rafian akibat suntikan zat berbahaya. Sambut hari jadi kota ke-357 pekan ini, Kota Padang gaungkan peran multi etnis menuju pengakuan gastronomi UNESCO. Inilah Berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya, edisi hari Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya, Lydia Perbata.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Kepolisian Resor Siak mengungkapkan penyebab kematian dokter program pendidikan dokter spesialis PPDS di kawasan RSUD Tengku Rafian beberapa waktu lalu. Hasil otopsi menunjukkan korban dinyatakan meninggal dunia akibat kandungan zat berbahaya di dalam tubuh. Santi Yunas melaporkan.
4: Polres Siak mengungkap hasil penyelidikan terkait meninggalnya dokter program pendidikan dokter spesialis PPDS, Dr. Alex Christoloris, yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Semak Blukar di samping RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak. Korban tewas karena bunuh diri dengan cara menggunakan suntik mati. Dalam keterangan pers yang Kapolres Siak, AKBP Ade Sepuh Siregar menyimpulkan penyebab kematian korban adalah adanya zat yang mematikan di dalam tubuh korban.
2: Di mana dari semua hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan meninggal dunianya almarhum Dr. Alex Christoloris disebabkan oleh ditemukannya zat yang mematikan di dalam tubuh korban yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh almarhum Dr. Alex Christoloris itu sendiri.
4: Sementara itu, Kasubit Bidokes Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau, AKBP. AKBP Suprianto menjelaskan tim forensik menemukan sejumlah indikasi. Saat otopsi ditemukan luka berbentuk titik yang disertai perubahan pada bagian tangan kiri. Temuan tersebut kemudian dicocokkan dengan hasil pemeriksaan forensik, termasuk ditemukannya jejak bekas tusukan jarum.
5: Ada yang temuan pada saat dilakukan otopsi, yaitu berupa luka yang berbentuk titik dan kemudian disertai ada pembengkakan di daerah tangan sebelah kiri itu yang dicocokkan dengan fakta pemeriksaan laboratorium forensik ditemukannya cara rekor premium, ya, maka kami berpendapat bahwa masuknya zat tersebut itu melalui tangan atau lengan punggung tangan sebelah kiri tersebut. Sehingga kan obat ini sifatnya adalah efeknya itu sangat cepat, ya. Beberapa literatur itu memang sering dan lazim digunakan untuk pre-operasi, ya, sebelum operasi, karena memang biasa digunakan untuk obat pelemas otot.
4: Polres Siak menegaskan kesimpulan penyelidikan didasarkan pada hasil olah TKP, otopsi, pemeriksaan laboratorium forensik, serta pemeriksaan psikologi forensik. Sementara penelusuran terkait asal-usul obat yang ditemukan dalam tubuh korban masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau membantah telah memeriksa dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas pada APBD 2025 di Badan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kepri. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
6: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kepri Feni Metaria Detyawati mengatakan telah dimintai keterangan terkait dugaan pengadaan seragam oleh Kejati Kepri. Menurutnya, BKAD menganggarkan untuk 3 baju, namun yang didapatkan hanya 2 baju. Feni pun menyebutkan, BKAD Kepri telah melihat dari beberapa penjahit, namun besaran harga sebesar 1,7 juta per setel. Menurutnya, besaran anggaran tersebut berasal dari standar satuan harga SSH yang telah disusun melalui harga pasar.
7: Terus akhirnya kami dua baju yang satu baju tidak jadi, itulah selisihnya. Itu selisihnya karena kita tidak besarannya. Kan kami sudah melihat nih beberapa penjahit, berapa ininya, dan ada di SSA itu. Di SSA disusun berdasarkan harga pasar. Harga baju dengan kualitas ini, harga ini budget ini berapa, kita masuk di SSA. Terus kita ngambil bagian yang mana yang kita ambil.
6: Asisten Intelijen Kejati Kepri Yovandi Yazid mengatakan belum mengetahui pasti adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat BKAD Kepri. Namun ia mengatakan jika masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan atau full bucket sehingga belum dapat dipublikasikan secara rinci.
8: Kalau masih tahap ini ya, full bucket itu sebenarnya belum bisa kita rilis juga kalau sudah masuk penyidikan.
6: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau secara tegas membantah telah memeriksa dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas pada APBD 2025 di Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kepri. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi pengakuan Kepala BKAD Kepri Feni Metaria Detyawati kepada awak media beberapa waktu sebelumnya. Kasih Penkum Kejati Kepri Senopati menyayangkan klaim tidak berdasar yang dilontarkan oleh pejabat daerah tersebut.
9: Kami sangat menyayangkan atas statement yang bersangkutan oleh karena dari segala bentuk pelaporan maupun langkah hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi khusus atas pernyataan yang bersangkutan itu tidak pernah ada terjadi. Itu dulu yang kami perlu sampaikan. Saya hormati apapun yang menjadi sesuatu yang perlu dari teman-teman media untuk mengklarifikasi kepada kami. Kami pastikan kembali dan tidak kami ulangi bahwa sehubungan hal tersebut tidak pernah ada terhadap terkait pemeriksaan dugaan dimaksud.
6: Diketahui pengadaan baju dinas termasuk baju kurung di PKAD Kepri tahun 2025 sebesar Rp710 juta dengan realisasi Rp579 juta. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Senator Kepulauan Riau luruskan peran RT dan RW di pemerintah Kota Batam tidak bertugas memungut atau menagih pajak daerah dari warga. Peran RT dan RW hanya sebatas edukasi perpajakan, bukan sebagai petugas penagih uang pajak. Berikut dilaporkan Bedi Prabu dari RRI Batam.
10: Pemerintah Kota Batam menegaskan pengurus RT dan RW tidak bertugas memungut atau menagih pajak daerah dari warga. Peran RT dan RW hanya sebatas membantu edukasi perpajakan, bukan sebagai petugas penagih uang pajak. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kota Batam Rudi Panjaitan saat dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan Ketua RT dan RW bukan petugas pendataan, pemungutan, ataupun penagihan pajak. RT dan RW merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan lingkungan, serta penyampaian berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Dukungan terhadap program perpajakan di lingkungan masyarakat dilaksanakan melalui kader pajak yang telah ditunjuk secara resmi, bukan oleh Ketua RT maupun Ketua RW. Penegasan ini menurutnya penting agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara RT RW, kader pajak, dan petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
11: RT RW-nya tadi posisinya sangat dihormati di kompleknya masing-masing, di pemukimannya, di RT-nya, di RW-nya. Terus dia juga didahulukan dalam pengambilan keputusan. Ditanya kalau ada permasalahan. Nah ini perannya itu di situ disampaikan. Jadi mengedukasi dan juga nanti merekomendasikan ada kadernya dari warga di situ. Diharapkan yang akan bekerja sama dengan Bapenda. Nah kadernya tadi itu tugasnya sama yang sudah saya sampaikan tadi. Pemungutan tetap oleh pegawai pajak. Nah, jadi petugas pajak orang Bapenda yang mempunyai tugas melakukan pemungutan tetap mereka yang melakukan pemungutan itu.
10: Menanggapi hal tersebut, Senator asal Kepri Ismet Abdullah menyambut positif atas penegasan tugas RT RW yang disampaikan oleh pemerintah Kota Batam. Karena menurutnya isu mengenai keterlibatan RT RW dalam mendongkrak pajak kendaraan bermotor di Batam ini belakangan ini simpang siur sehingga menimbulkan pro dan kontra. Bahkan dikatakan Ismet dalam kesempatan resesnya ada beberapa RT yang mempertanyakan soal ini dan menyatakan penolakan jika jika RT RW dilibatkan sebagai pendataan, pemungutan, hingga penagihan pajak.
12: Kemarin juga banyak yang menyatakan kurang sependapat kalau RT RW itu dilibatkan
13: dalam
12: urusan pajak kendaraan bermotor. Mereka bilang malah RT ini sendiri yang bilang, kami kan bukan ASN, bukan pegawai negeri, kami dipilih oleh warga. Kalau cuma pendataan saja, itu pun kagok mereka jadi. Mereka mendata barang-barang warganya. Kesimpulannya mereka bilang kalau bisa nggak usah lah, jangan ditambah-tambah lah beban RT RW.
10: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Raja Asmansyah mengatakan pemerintah Kota Batam akan membentuk kader pajak daerah yang ditempatkan di setiap lingkungan RT RW mulai tahun 2027. Kehadiran kader ini bertujuan mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat, bukan sebagai petugas yang melakukan penarikan pajak langsung dari rumah ke rumah. Menurutnya, kader pajak merupakan warga yang direkomendasikan oleh RT dan RW untuk membantu pemerintah dalam memberikan informasi serta pelayanan terkait pajak daerah. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sumatera Barat ingatkan Satuan Kerja KPPM tipe A1 Bukit Tinggi memperhatikan kebermanfaatan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA yang dikelola. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
14: Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN tipe A1 Bukit Tinggi terus memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Stakeholders Day dan Forum Konsultasi Publik KPPN tipe A1 Bukit Tinggi tahun 2006 yang digelar di Aula KPPN tipe A1 Bukit Tinggi 4 Agustus 2006 dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Sumatera Barat Muhammad Dodi Fahrudin, Kepala KPPN tipe A1 Bukit Tinggi Tisari Yona Geumila, jajaran Kanwil DJPB Sumbar, perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan. Kepala Kanwil DJPB Sumatera Barat Muhammad Dodi Fahrudin menegaskan pengelolaan anggaran negara harus memperhatikan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, hingga pencapaian output yang dihasilkan. Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan melalui DIPA tidak boleh menganggur terlalu lama karena setiap dana yang belum dimanfaatkan untuk menghasilkan pelayanan publik pada hakikatnya menimbulkan kos. Ia juga mengingatkan keberadaan Satuan Kerja Satker merupakan cerminan kualitas pelayanan KPPN. Karena itu, DJPB bersama KPPN tipe A1 Bukit Tinggi akan terus memberikan pendampingan kepada Satuan Kerja yang realisasi anggarannya belum optimal.
15: Karena beberapa Satker kita yang melaksanakan anggaran dengan baik, dengan kualitas baik, kita beri apresiasi di momen ini. Untuk yang belum optimal ya melaksanakannya, pasti kita akan selalu dampingi. Kita akan dampingi terus ya, timnya KPPN luar biasa, KPPN Bukit Tinggi luar biasa untuk mendampingi itu ya, sehingga kalau kita lihat kinerjanya sampai semester 1 itu luar biasa, cukup bagus. Jadi yang kualitas pelaksanaan anggarannya sangat baik untuk level satker-satker di bawah KPPN Bukit Tinggi itu luar biasa banyaknya ya, jadi sinergi yang kita bangun.
14: Sementara itu, Kepala KPPN tipe A1 Bukit Tinggi Tisari Yona Geumila mengatakan peran KPPN tipe A1 Bukit Tinggi kini tidak hanya sebagai penyedia layanan perbendaharaan tetapi juga sebagai financial advisory bagi pemerintah daerah. Menurut Tisari yang berasal dari Kota Padang itu, bahwa forum konsultasi publik menjadi sarana untuk mendengarkan pengalaman para pengguna layanan.
16: Satu, berusaha agar meningkatkan perekonomian termasuk perekonomian daerah dengan sering-sering melakukan diskusi dengan kepala daerah, dengan pengelola keuangan daerah, agar sama-sama memberikan insight, oh ini namanya saling support kepada mereka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sama sejalan dalam hal pembangunan ekonomi masyarakat.
14: Dengan melibatkan para penerima layanan secara langsung, standar pelayanan yang disusun semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan KPPN tipe A1 Bukit Tinggi untuk kedepannya. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
1: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan evaluasi kinerja terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah pada 6 hingga 7 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
13: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP akan melaksanakan evaluasi kinerja terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD pada 6 hingga 7 Agustus 2026. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai dasar dalam penataan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kepala BKPP Bengkalis Jamaluddin saat dikonfirmasi RRI membenarkan pelaksanaan evaluasi tersebut. Menurutnya, evaluasi tidak dilakukan kepada seluruh kepala OPD. Ia menjelaskan OPD yang tidak mengikuti evaluasi diantaranya Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bengkalis. 5 OPD tersebut masih baru dijabat. Dalam pelaksanaannya, BKPP membentuk panitia seleksi sesuai ketentuan yang berlaku dengan melibatkan unsur internal pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Riau, dan kalangan akademisi. Tim evaluasi terdiri dari 1 orang unsur internal pemerintah daerah, 1 orang dari pemerintah Provinsi Riau, serta 3 orang dari kalangan akademisi. Komposisi ini dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar proses evaluasi berjalan objektif dan profesional. Jamaluddin juga mengatakan hasil evaluasi nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan rotasi maupun mutasi jabatan.
17: Kita sedang umumkan rencana evaluasi di tanggal 6-7. OPD yang sudah 6 bulan lah. Ya tidak, itu kan yang baru kemarin itu. 5 OPD kan yang tidak tuh karena baru kan. Kesehatan, perizinan, Bapenda, kemudian disnaker, lagi apa tuh DLH, itu yang baru kan.
13: Menanggapi rencana evaluasi tersebut, akademisi Sahrizal yang menjadi pengamat pemerintah menilai langkah pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah tepat. Menurutnya evaluasi kinerja pejabat perlu dilakukan secara berkala agar setiap pimpinan OPD mampu menjalankan tugas sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya.
18: Evaluasi itu sangat betul, sangat perlu. Karena ke depan itu kalau orang yang tidak kompeten itu rasa itu masih ngambang gitu. Kita nengok di pemerintahan saat ini itu banyak yang belum kompeten. Nah, sebaiknya memang harus kompeten supaya roda pemerintahan itu memang betul-betul orang yang bisa menangani tentang hal-hal seperti itu. Contoh di OPD yang mungkin agak krusial itu yang strategis lah. Yang strategis itu kayak belum ini kompeten.
13: Ia juga menyarankan agar evaluasi tidak hanya dilakukan sewaktu-waktu, tetapi dijadwalkan secara rutin dalam 2 tahun sekali. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menempatkan pejabat sesuai kompetensinya, sehingga roda pemerintahan berjalan lebih efektif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke Padang. Kota Padang akan menggelar 20 rangkaian kegiatan menyambut hari jadi kota ke-357 pada 7 Agustus 2026 mendatang. Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini Kota Padang mengangkat tema Padang Experience Road to Gastronomy City, gaungkan peran sentral keberagaman etnis. Reporter Hans Primananda melaporkan.
3: Ya, sebagai gambaran 357 itu identik betul atau memang implementasi betul dari gastronomi Kota Padang.
19: Ketua Panitia Hari Jadi Kota Padang ke-357 tahun 2026, Kori Saidan, dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan ada 20 rangkaian acara menarik untuk menyambut HJK Padang tahun ini. Agenda penting dimaksud berlangsung dari 6 hingga 10 Agustus mendatang, dengan beberapa lokasi menjadi titik atau venue utama yang menyajikan rangkaian hiburan bagi warga kota maupun perantau. Kori menjelaskan, besok malam menjadi rangkaian pertama yang dimulai dengan atraksi telong-telong dari 11 kecamatan di Kota Padang di kawasan Cimpago, Pantai Padang. Selain itu, terdapat pusat kuliner Padang Gastronomy Market yang dipusatkan di kawasan Batang Arau, Kota Tua. Beragam sajian kuliner multi etnis dihadirkan bagi warga kota dengan tema Urang Padang Jalan Barampe.
3: Ada lebih kurang 20 event yang akan kita laksanakan. Kami berharap kegiatan ini adalah sebagai momentum sesuai dengan tema kita, SOP Padang Experience Road to Gastronomy City, juga sekaligus untuk bermanfaat bagi pelaku ekonomi kreatif UMKM kita, sehingga sekaligus ini dalam rangka untuk mendukung

0: ini gitu kan ya. Buat saya setelah ini lengkap, mari mulai bersama-sama mengangkat para UMKM communication skill-nya.
1: Reno menambahkan, keberagaman etnis menjadi salah satu faktor utama yang memperkaya khazanah gastronomi di Kota Padang. Pengaruh etnis Tionghoa bahkan melahirkan nasi Padang versi peranakan yang khas di kawasan Kampung Pondong. Hal dimaksud menjadi bukti bahwa keberagaman etnis telah melahirkan identitas gastronomi yang unik serta terus bertahan dari generasi ke generasi. Hans Permananda melaporkan.
2: Masih dari Padang, warga Kota Padang mengharapkan peringatan Hari Jadi Kota HJK ke-357 pada 7 Agustus mendatang menjadi momentum kebangkitan pasca bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan beberapa hari lalu. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
3: Padang semakin maju, tangguh dan sejahtera di masa yang akan datang.
4: Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, salah seorang warga Alek Dino mengatakan Hari Jadi Kota Padang merupakan momen yang membanggakan bagi seluruh masyarakat. Namun menurutnya peringatan tahun ini sepengen dilaksanakan dengan penuh empati, sederhana dan mengedepankan rasa kebersamaan mengingat masih banyak warga yang sedang berupaya bangkit dari dampak bencana. Ia berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya warga terdampak bencana, tidak berkurang karena adanya rangkaian kegiatan peringatan HUT Kota Padang. Menurutnya momentum tersebut justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas sosial melalui berbagai kegiatan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
3: Di Hari Jadi Kota Padang merupakan momen yang membanggakan bagi seluruh masyarakat. Namun di tengah kondisi bencana, selayaknya peringatan tersebut dilaksanakan dengan penuh rasa empati, kesederhanaan, dan semangat kebersamaan. Semoga Kota Padang segera pulih dari bencana, serta Kota Padang semakin maju, tangguh, dan sejahtera di masa yang akan datang.
4: Sementara itu warga lainnya, Alek Liandra, menilai di usia Kota Padang yang telah mencapai 357 tahun, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya adalah penataan kawasan perkotaan sebagai upaya mengurangi risiko bencana banjir yang kembali terjadi dalam 2 tahun terakhir. Menurut Alek Liandra, persoalan drainase, bangunan liar hingga alih fungsi saluran air menjadi area komersil harus segera dibenahi.
5: Banyak sebenarnya PR yang harus diselesaikan oleh Pemkot Padang karena umur sudah 357 tahun, terutama terkait dengan penataan kota Padang ini yang belum maksimal sebenarnya. Di mana kita lihat juga masih banyak terdapat bangunan-bangunan liar, drainase yang juga sudah dipergunakan untuk komersial, yaitu yang harus dibenahi oleh pemerintah Kota Padang ke depannya.
4: Ia menilai langkah tersebut penting agar kejadian banjir yang melanda Kota Padang pada tahun 2025 dan 2026 tidak terulang di masa mendatang. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Memperingati hari ulang tahun RI ke-81, Forkopimda Natuna persiapkan pengibaran bendera di Laut Puncak Gunung Ranai dan touring semangat kemerdekaan. Seperti disampaikan oleh Yusfianti dari RRI Ranai.
6: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Natuna mulai mematangkan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai aksi yang melibatkan unsur TNI, instansi vertikal, dan masyarakat. Selasa sore dilaksanakan latihan penyelaman di perairan Pantai Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Kegiatan latihan diikuti personil dari Lanut Raden Sajat Natuna, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Natuna, Kejaksaan Negeri Natuna, BMKG Ranai, RRI Ranai, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Natuna, serta warga yang memiliki kemampuan menyelam. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Ariyadi mengatakan berbagai kegiatan tersebut merupakan wujud semangat kebangsaan sekaligus upaya memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah perbatasan. Ia menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan bertujuan memperkuat sinergi antar lembaga, meningkatkan kebersamaan Forkopimda, sekaligus mengajak masyarakat menjadi bagian dari semangat menyambut Hari Kemerdekaan.
7: Menyemangati suasana menyambut Hari Kemerdekaan itu diantaranya kegiatan pengibaran bendera di bawah laut, kemudian nanti juga ada pengibaran bendera di atas Gunung Ranai, terus juga ada kita membuat angka 81 di pantai, jadi membentangkan bendera kemudian membentuk angka 81. Nanti kita ada touring untuk membentangkan bendera di Selat Lampa juga. Kita...

0: peserta latihan penyelaman dari Basarnas Natuna Yoga mengatakan latihan dilakukan untuk menyegarkan kembali kemampuan menyelam sekaligus mempersiapkan teknis pelaksanaan pengibaran bendera di bawah air.
1: Di ini memperdalam untuk pengenalan peralatan selamnya, pengenalan kebiasaan di airnya.
0: Rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dijadwalkan mulai berlangsung pada Kamis sore. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Forkopimda Natuna berharap semangat nasionalisme, persatuan, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat semakin kuat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, Yusfianti melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis kemarin menggelar gerakan bela beli hasil petani lokal. Upaya ini untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga hasil pertanian. Selengkapnya disampaikan laporan Nufri Tiani dari RRI Bengkalis.
4: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menggelar aksi bela beli hasil petani lokal dengan membantu pemasaran hasil panen semangka milik petani milenial Desa Pambang Baru. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan daya serap masyarakat terhadap produk pertanian lokal sekaligus menjaga stabilitas harga hasil panen di tingkat petani. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Yana Susilayeni, mengatakan aksi bela beli hasil petani lokal menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam memperkenalkan potensi pertanian Bengkalis kepada masyarakat. Menurutnya, semangka yang ditanam di lahan gambut memiliki kualitas yang baik dan rasa yang manis.
5: Kegiatan hari ini adalah aksi bela beli hasil petani lokal, yang mana petani kita dari Pambang Baru, petani milenial, menanam semangka dengan 3 jenis semangka, yaitu semangka kuning, non biji, dan semangka belang di 2 hektar luas tanamnya. Dan hari ini kami membantu petani milenial tersebut untuk mendistribusikannya ke masyarakat agar masyarakat tahu bahwa potensi petani Bengkalis itu sangat luar biasa. Dan buahnya memang luar biasa, manis, karena ini ditanam di tanah gambut. Jadi hari ini kita melakukan gerakan pangan murah, yaitu aksi beli hasil petani lokal.
4: Sementara itu, petani milenial Desa Pambang Baru, Abdul Razak, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk menjaga harga semangka tetap stabil sekaligus memperluas pasar bagi hasil pertanian petani lokal. Pada hari pertama penjualan, petani membawa sekitar 1,5 ton semangka untuk dipasarkan langsung pada masyarakat.
6: Hari ini kita bersama Dinas Ketahanan Pangan untuk membuat gerakan baru untuk membuat harga semangka ini lebih stabil di Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya kegiatan ini bisa sama-sama merasakan pertama semangka di pulau ini, lahan gambut.
4: Melalui gerakan bela beli hasil petani lokal, pemerintah daerah berharap produk pertanian Bengkalis semakin dikenal masyarakat, memberikan nilai tambah bagi petani, serta menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Dalam peresmian sosialisasi program nasional Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting kemarin, Bupati Pasaman Weli Suheri menekankan pentingnya penggunaan data real di lapangan terkait intervensi nutrisi dan juga non-nutrisi. Reporter Arwal Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
7: Anak-anak yang sehat hari ini adalah
8: pemerintah Kabupaten Pasaman terus mempercepat upaya penanganan dan penurunan angka stunting melalui peluncuran program kolaboratif. Hal ini ditandai dengan langkah Bupati Pasaman Weli Suheri secara resmi membuka sosialisasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting di tingkat Kabupaten Pasaman tahun 2026. Bupati Pasaman Weli Suheri dalam arahannya menegaskan bahwa program Genting merupakan bentuk komitmen daerah dalam mendukung cita-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menempatkan menempatkan pembangunan sumber daya manusia SDM sebagai prioritas utama. Karena itulah, menurut Bupati Pasaman Weli Suheri, anak-anak yang sehat pada hari ini adalah pondasi utama kemajuan daerah di masa depan, sehingga penanganan stunting tidak dapat dibebankan kepada sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, agar intervensi yang dilakukan dapat terlaksana secara tepat sasaran.
7: Arah kebijakan tersebut selaras dengan komitmen pemerintah bersama, karena kami meyakini bahwa anak-anak yang sehat hari ini adalah generasi penerus pemimpin-pemimpin masa depan yang akan melanjutkan pembangunan yang akan menentukan kemajuan daerah pada masa depan.
8: Selain itu, Bupati Pasaman Weli Suheri juga mengapresiasi dukungan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Republik Indonesia serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bupati Weli juga mendorong penguatan budaya gotong royong yang telah mengakar di tengah masyarakat Pasaman untuk diwadahi secara terarah melalui program orang tua asuh tersebut. Dari Kabupaten Pasaman, Alamat Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan masih mematangkan proses mutasi dan pengisian jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah. Hingga kini tahap evaluasi masih berlangsung, seperti dilaporkan reporter Reni Elda Valentra dari RRI Ranai.
9: Pemerintah Kabupaten Bintan masih mematangkan pelaksanaan mutasi dan pengisian jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan, penataan dan penyegaran organisasi masih dalam tahap evaluasi, sehingga waktu pelaksanaannya belum ditetapkan. Menurut Roni, pelaksanaan mutasi akan menyesuaikan persetujuan dari pemerintah pusat dan dilakukan secara bertahap melalui skema manajemen talenta. Ia juga menambahkan, masih ada sejumlah jabatan yang kosong dan perlu segera diisi.
10: Intinya setiap organisasi itu perlu ada penataan, penyegaran. Untuk waktu, tanggal, ya tentu kan kami harus menggodok, mengevaluasi. Tinggal tunggu waktu yang pas, mudah-mudahan kita ketemu. Skemanya hari ini kan kita menyesuaikan ketika pengajuan disetujui oleh pusat, kita langsung lakukan tahap. Jadi tahapnya bisa bergulir terus, dinamis. Nah itulah konsep manajemen talenta tadi.
9: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan meminta masyarakat menunggu pelaksanaan mutasi tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah masih mencari waktu yang tepat untuk merealisasikannya. Robi optimis proses itu akan segera terlaksana. Dirinya juga berharap penataan organisasi melalui mutasi jabatan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Renilda Valentra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Pekanbaru. Kota Pekanbaru akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Green City Mayors Council Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle ke-9. Kegiatan ini membahas penguatan kolaborasi pembangunan kota rendah karbon, seperti dilaporkan Haryo Gunawan berikut ini.
11: Kota Pekanbaru menjadi tuan rumah pelaksanaan Green City Mayors Council GCMC Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle IMTGT ke-9 yang dihadiri delegasi kepala daerah dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Forum internasional ini menjadi wadah memperkuat kerjasama antar wilayah dalam mewujudkan pembangunan kota rendah karbon dan berkelanjutan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut para delegasi dan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Pekanbaru sebagai tuan rumah. Menurutnya, Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan negara serumpun yang memiliki tantangan pembangunan yang hampir sama, sehingga kolaborasi antar kepala daerah menjadi sangat penting.
12: Di daerah lain, baik di Indonesia maupun di Malaysia maupun di Thailand, masih banyak lagi kota yang harus dikunjungi. Pekanbaru bukanlah apa-apa, namun tentu kami juga perlu nanti diberikan masukan maupun juga tentu pengalaman agar kita saat besok ada meeting of point kita sebagai kepala daerah dari delegasi tiga daerah ini bisa sharing pengalaman, sharing inovasi agar kita bisa bersama-sama menjadikan daerah kita. Dan tentu kerjasama ini juga tidak terlepas bagaimana kerjasama kita dalam masyarakat kita di daerah masing-masing.
11: Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan isu lingkungan tidak mengenal batas wilayah sehingga membutuhkan komitmen bersama dari seluruh negara anggota IMTGT. Ia menilai pembangunan kota rendah karbon harus berjalan beriringan dengan upaya perlindungan hutan, lahan gambut, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
12: Indonesia, Malaysia, Thailand berada dalam satu kawasan yang saling berhubung. Udara tidak mengenal batas negara. Persoalan lingkungan di satu wilayah dapat berdampak kepada wilayah lain. Karena itu, pembangunan kota rendah karbon harus berjalan bersama perlindungan hutan dan gambut serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
11: Selain seminar dan diskusi, para delegasi juga dijadwalkan mengikuti kunjungan lapangan ke Sekolah Hijau SMP Negeri 4 Pekanbaru serta West Station di Ruang Terbuka Hijau RTH Kacamayang. Kunjungan tersebut bertujuan memperkenalkan berbagai inovasi Kota Pekanbaru di bidang pendidikan lingkungan dan pengelolaan sampah sebagai bagian dari implementasi konsep Green City. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Polres Riau ungkap penyebab kematian dokter PPDS RSUD Tengku Rafian akibat suntikan zat berbahaya. Sambut hari jadi kota ke-357 pekan ini, Kota Padang gaungkan peran multietnis menuju pengakuan gastronomi UNESCO. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.
2: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendengar Ranai kembali bersama kami Pro 1 Ranai. Baru saja tadi kita ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Padang. Selamat sore untuk Anda yang saat ini mungkin baru saja sampai di rumah ya, baru pulang dari aktivitasnya. Selamat beristirahat. Ada yang lagi di perjalanan, hati-hati berkendara. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Dan yang sore ini lagi beraktivitas, baik itu aktivitas fisik maupun JJS ya, jalan-jalan sore, menikmati suasana sore. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan yang paling penting harus bahagia. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan menemani Anda sore ini.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Dadah mama.
3: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

bahasa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Lalalalala.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cakrakan dengan Kekasih Bayangan. Baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat sore untuk Anda pendengar. Satu informasi sore ini, pemerintah Kabupaten Natuna bersama PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut berkolaborasi mengembangkan sumber daya manusia di perbatasan melalui program pemagangan bagi 8 putra-putri daerah untuk meningkatkan kompetensi kerja. Kepala Bagian Kerjasama Sekda Natuna Tukino mengatakan 8 peserta tersebut merupakan penerima beasiswa hasil kerjasama Pemkab Natuna dengan PT Pertamina Patraniaga dan perusahaan sektor minyak dan gas bumi. Jadi menurutnya dalam kolaborasi itu, Pemkab Natuna menyiapkan peserta dan pembekalan pramagang. Tujuan pembekalan agar peserta dapat menjaga nama baik daerah dan memanfaatkan program itu dengan baik. Ia menjelaskan para peserta ditempatkan di Batam dan Natuna untuk mengikuti program pemagangan. Selama menjalani program, mereka memperoleh uang makan serta insentif magang dengan besaran di atas upah minimum yang berlaku. Program pemagangan dilaksanakan selama 1 tahun dalam 2 tahap. Jadi peserta terlebih dahulu mengikuti magang selama 6 bulan sejak 1 Agustus 2026. Kemudian akan menjalani evaluasi sebelum melanjutkan 6 bulan berikutnya sesuai hasil penilaian dan kesepakatan dengan PT Pertamina Patra Niaga. Informasi ini pendengar kami akses dari antaranews.com.
1: Ubur-ubur, Dek.
2: Baru kali ini Opa lihat.
1: Comel kan, Dek?
2: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
2: Iya, pasti seru.
3: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopin Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
2: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selamat sore untuk Anda pendengar yang sedang di perjalanan ya. Hati-hati berkendara, mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan ya. Apapun aktivitasnya sore ini, semoga semuanya lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, pendengar, satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Terkait dengan program pangan dunia memperingatkan bahwa fenomena El Nino yang sangat kuat berpotensi memperburuk krisis pangan global. Hingga akhir tahun depan, hampir 49 juta orang tambahan diperkirakan akan terdorong ke dalam kondisi kerawanan pangan akut. Dengan demikian, jumlah penduduk yang menghadapi kerawanan pangan akut itu diperkirakan meningkat menjadi sekitar 274 juta orang. Angka tersebut pendengar naik 22% dibandingkan kondisi saat ini yang dilansir dari Reuters ya pada Rabu 5 Agustus 2026. Dalam laporan terbarunya menyebut peluang terjadinya El Nino yang sangat kuat mencapai 81%. Suhu permukaan laut saat ini tercatat berada pada tingkat terhangat sejak sedikitnya tahun 1982. Hal tersebut berpotensi menjadikan fenomena tersebut sebagai El Nino terkuat sejak 1950. Perubahan suhu ini diperkirakan akan mengganggu pola cuaca global melalui kekeringan, keterlambatan musim hujan dan curah hujan yang tidak menentu. Dan Amerika Tengah serta Afrika bagian selatan akan menjadi wilayah yang paling terdampak. Kerawanan pangan di Amerika Tengah diperkirakan meningkat hingga 83%, sementara di Afrika bagian selatan hampir 75%. Iya, pendengar. Untuk Asia Selatan dan Asia Tenggara juga diproyeksikan menghadapi risiko kekeringan dan musim hujan yang tidak merata. Wilayah tersebut juga diprediksi akan menghadapi banjir lokal yang dapat mengganggu produksi pertanian. Dan ditegaskan bahwa perakiraan tersebut masih dalam status perakiraan ya dapat berubah dan dampaknya akan berbeda di setiap wilayah. Meski demikian, diingatkan bahwasanya untuk pemerintah dan lembaga kemanusiaan untuk segera mengambil langkah antisipatif untuk mengurangi resiko krisis pangan. Itulah pendengar, satu informasi untuk Anda sore ini.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Karena Ku Cinta Kau. Baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar. Saat ini sudah pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat.

0: berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."
1: Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, untuk hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Ar-Rum ayat 21 dibacakan oleh Fazlika, dirangkaikan dengan Mutiara Senja, disampaikan oleh Idris SAG dengan judul Meniti Keluarga Sakinah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat taufik dan hidayahnya yang senantiasa tercurah nikmatnya kepada kita semua. Tentunya dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan serangkaian ibadah dan kewajiban kita, khususnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dan hari yang akan datang hendaknya dapat bernilai di sisi Allah, diterima di sisinya. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, sidang pendengar RRI Mutiara Senja yang dihormati Allah, sejenak mengingatkan kembali bahwa Mutiara Senja kali ini akan saya sampaikan dengan judul Meniti Keluarga Sakinah. Kaum muslimin, sidang pendengar rahimakumullah, keluarga sakinah adalah hal yang diidam-idamkan oleh semua setiap insan. Setiap pasangan yang ingin membangun rumah tangga pasti menginginkan yang terbaik. Itu tentunya untuk mewujudkan pemikiran yang matang, yang lebih baik, baik dari sisi rohani dan jasmaninya. Untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, itu perlu nahoda yang berilmu. Tujuannya adalah agar isi rumah tangga itu sampai ke tujuan. Tujuan yang ingin tercapai adalah menurut syariat Islam. Tentunya kita harus memiliki kepala rumah tangga yang bijak akan melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini Allah mengingatkan kepada kita. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 17 dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma tubda kullu nafsin bima kasabat, la zulmal yawmi lillahi yawmi ahada qahar. Artinya, setiap jiwa atau setiap hati seseorang itu akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Dari ayat ini jelas, setiap kegiatan dan perilaku yang kita laksanakan setiap hari dan setiap waktu akan diminta bertanggung jawabnya, baik dunia dan di akhirat. Membina rumah tangga yang rahmah tidaklah segampang apa yang kita bayangkan. Tentunya mempunyai proses yang terukur, karena keluarga itu bukanlah berarti sekedar menikmati, tetapi adalah merupakan suatu kewajiban yang harus tuntas kita laksanakan, mempunyai tanggung jawab yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita punya strategi yang tampil menyelesaikan setiap permasalahan. Kaum muslimin, sidang pendengar rahimakumullah, untuk mewujudkan keluarga sakinah ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, seluruh komponen isi rumah tangga harus mampu memanage dengan cermat, karena semua perbedaan karakter sesuai dengan perkembangan zaman harus kita telaah. Yang kedua, perlu pemimpin rumah tangga menghindari dari sikap menonjolkan diri atau menganggap dirinya yang paling penting, yang paling benar, karena karakter akan dinilai oleh generasi berikutnya. Karena sikap ini sangat pengaruh terhadap isi rumah tangga tersebut. Apabila ini yang kita lakukan, tentunya generasi berikutnya akan memberi contoh teladan yang tidak baik.
Hadirin sidang pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kedua orang tua harus dapat memberikan contoh teladan yang baik dan memperbaiki keteladannya itu terhadap perkembangan mental generasi penerus. Karena generasi adalah merupakan pewaris bangsa. Apabila bagus isi rumah tangga, bagus penerus kita. Yang terakhir, yang keempat, selalu mengikuti perkembangan isi dan perkembangan mental spiritual generasi penerus yang sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Hadirin sidang pendengar rahimakumullah, akhir dari penyampaian ini, mari kita upayakan semaksimal mungkin untuk memperbanyak sabar, karena sabar sebagai pondasi yang dapat memperbanyak menolong diri sendiri dan orang lain. Dan orang lain semoga apa yang kita lakukan itu mendapat berkah, mendapat imbal yang terbaik, baik bagi keluarga kita sendiri dan kepada keluarga orang lain. Demikian Mutiara Senja kali ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf khilaf dan salah. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Pendengar untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila salatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam untuk Anda yang saat ini lagi santai ya. Selamat menikmati waktu santai Anda. Untuk yang sedang nyiapin makan malam untuk keluarganya, mudah-mudahan menu spesial yang disiapkan bisa menambah kehangatan dan juga kebahagiaan. Ya, pendengar, di perubahan cuaca seperti saat ini ya, kita juga harus mengkonsumsi suplemen ya. Jadi kadang kebutuhan vitamin tubuh tidak bisa tercover hanya dengan makanan yang kita konsumsi. Nah, ini juga harus dibantu ya untuk nutrisi harian dengan mengkonsumsi vitamin. Meski jarang ada kombinasi yang benar-benar dilarang, ada beberapa vitamin dan mineral yang diketahui dapat saling mengganggu proses penyerapan dalam tubuh.

0: kita atau meningkatkan resiko efek samping jika dikonsumsi bersamaan. Dilansir dari National Institute of Health ya, yaitu pertama ada zat besi dan kalsium. Jadi kombinasi yang paling banyak didukung bukti ilmiah adalah zat besi dan kalsium. Kalsium dapat menghambat penyerapan zat besi baik yang berasal dari makanan ya maupun minuman. Nah, jadi sebuah penelitian yang dimuat dalam American Journal of Clinical Nutrition ini menemukan bahwa konsumsi 300 hingga 600 mg kalsium bersamaan dengan makanan itu dapat menurunkan penyerapan zat besi sekitar 50 hingga 60%. Agar penyerapan zat besi tetap optimal, pendengar, beri jeda waktu antara konsumsi suplemen zat besi dan kalsium. Kemudian zat besi dan zinc dosis tinggi. Nah, zat besi dan zinc juga sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan jika keduanya diminum dalam dosis tinggi ya. Jadi kedua mineral tersebut menggunakan jalur penyerapan yang serupa di usus kita. Akibatnya ketika dikonsumsi bersamaan dalam jumlah besar, keduanya dapat saling bersaing sehingga penyerapannya menjadi kurang maksimal. Baik, masih ada lagi pendengar, beberapa kombinasi vitamin yang sebaiknya tidak diminum bersamaan.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Loh,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apaan sih nih orang? Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu? Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar, kita masih berbicara tentang kombinasi vitamin yang sebaiknya tidak diminum bersamaan. Jadi tadi ada zat besi dan kalsium, kemudian zat besi dan zinc dosis tinggi, kemudian ada asam folat dan vitamin B12. Jadi pendengar, asam folat dan vitamin B12 itu sama-sama berperan penting bagi tubuh kita. Namun konsumsi asam folat dalam dosis tinggi dapat menutupi gejala kekurangan vitamin B12 ya, sehingga kondisi tersebut beresiko terlambat terdeteksi. Kemudian ada vitamin C dosis tinggi dan vitamin B12. Ya, pendengar, sebagai ahli itu menyarankan agar konsumsi vitamin C dosis tinggi, ya ini lebih dari 500 hingga 1000 mg, tidak dilakukan bersamaan dengan suplemen vitamin B12. Meski bukti ilmiahnya masih terbatas, ya memberi jeda waktu di antara keduanya dinilai sebagai langkah kehati-hatian untuk menjaga penyerapan vitamin B12 tetap optimal. Terakhir ada vitamin A dengan suplemen lain yang juga mengandung vitamin A. Nah, yang perlu kita waspadai pendengar, bukanlah kombinasi vitamin A dengan vitamin lain, melainkan mengkonsumsi vitamin A dari beberapa suplemen sekaligus ya. Jadi vitamin A ini merupakan vitamin larut lemak yang dapat disimpan di dalam tubuh kita. Jika dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka panjang, risikonya adalah toksisitas atau hipervitaminosis A. Jadi kondisi ini dapat memicu sakit kepala, gangguan fungsi hati ya, kemudian penurunan kesehatan tulang hingga meningkatnya risiko cacat lahir pada ibu hamil. Jadi sebelum mengkonsumsi lebih dari satu jenis multivitamin atau suplemen, pastikan kita memeriksa kembali ya kandungan vitamin A pada label kemasan agar tidak melebihi kebutuhan harian.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Hai, kamu yang sedang di rumah, apa kabarnya? Di tengah pandemi dan situasi yang tidak menentu ini, Tuhan mendengarkan teriakan bumi akan polusinya, rumah akan kekosongannya, dan manusia akan segala kesibukannya.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti berita sentral dari Pro3 RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoak maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhir tahun menuju 6% dengan memaksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pendahulu tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
11: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
10: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
12: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
10: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Presisi, boleh Bapak.
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
15: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
14: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, biogas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
15: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station, PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan, pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
16: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
15: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
18: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
17: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
19: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
17: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwan Arsirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya

0: Persebaya dan juga Persib telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim bukan malah membuat tim kelelahan sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mira Abdul Ikil Oli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan esensi buku karya Pratiwi A dengan judul 11 Ritual Tetap Aktif dan Produktif.
2: Esensi buku 11 Ritual Tetap Aktif dan Produktif karya Pratiwi A. Buku ini membahas strategi praktis bagi siapa saja yang ingin meningkatkan produktivitas dan tetap energik sepanjang hari. Penulis menekankan bahwa produktivitas bukan sekedar soal menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang menjaga konsistensi, kesehatan fisik dan mental, serta membangun kebiasaan yang mendukung kinerja optimal. Buku ini mengajarkan bahwa kunci tetap aktif dan produktif adalah melalui ritual harian yang terencana dan disiplin, bukan mengandalkan motivasi sesaat. Buku ini kemudian menguraikan 11 ritual penting yang dapat membantu pembaca tetap aktif dan produktif. Ritual pertama adalah memulai hari dengan pagi yang produktif, seperti melakukan aktivitas fisik ringan, sarapan bergizi, dan menetapkan prioritas harian. Ritual ini membantu tubuh dan pikiran siap menghadapi tantangan hari ini. Ritual kedua adalah menetapkan tujuan yang jelas, sehingga setiap tindakan memiliki arah yang jelas dan tidak terbuang pada hal-hal yang kurang penting. Ritual berikutnya adalah manajemen waktu yang efektif. Pratiwi menjelaskan pentingnya membagi waktu antara pekerjaan utama, tugas tambahan, dan waktu istirahat. Dengan membuat jadwal yang realistis dan fleksibel, seseorang dapat bekerja lebih fokus tanpa merasa tertekan. Penulis juga menekankan teknik pengaturan prioritas, di mana tugas yang paling penting dan berdampak besar dikerjakan lebih dulu, sementara tugas yang kurang signifikan dapat ditunda atau didelegasikan. Selain itu, buku ini menekankan pentingnya menjaga energi fisik dan mental. Aktivitas fisik rutin, tidur yang cukup, pola makan sehat, dan hidrasi yang baik menjadi fondasi bagi produktivitas jangka panjang. Penulis juga menyoroti ritual refleksi harian, yaitu meninjau pencapaian hari ini, belajar dari kegagalan, dan merencanakan perbaikan untuk hari berikutnya. Refleksi ini membantu pembaca tetap sadar terhadap perkembangan diri dan mengurangi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Pratiwi juga menekankan pentingnya mengelola gangguan dan distraksi. Di era digital, gangguan dari media sosial, notifikasi, atau lingkungan sekitar dapat menghambat produktivitas. Buku ini memberikan strategi untuk tetap fokus, seperti menetapkan waktu khusus untuk memeriksa pesan, bekerja dalam blok waktu, dan menciptakan lingkungan yang mendukung konsentrasi. Selain fokus dan energi, penulis menyoroti keseimbangan antara kerja dan istirahat. Produktivitas berkelanjutan hanya mungkin dicapai jika ada waktu untuk beristirahat, bersantai, dan mengisi ulang energi. Ritual istirahat yang terencana, seperti jeda singkat di tengah pekerjaan atau melakukan hobi, membantu mencegah kelelahan dan menjaga motivasi tetap tinggi. Buku ini juga membahas pentingnya membangun kebiasaan positif secara konsisten. Setiap ritual harus diulang setiap hari, hingga menjadi kebiasaan yang otomatis. Konsisten adalah kunci agar energi dan produktivitas tidak menurun seiring waktu. Buku 11 Ritual Tetap Aktif dan Produktif menegaskan bahwa produktivitas bukan tentang bekerja lebih keras, tetapi bekerja lebih cerdas dengan energi yang terkelola, fokus yang terjaga, dan kebiasaan yang mendukung. Ritual harian yang sederhana namun konsisten akan membuat pembaca tetap aktif, sehat, dan produktif dalam jangka panjang. Pesan utama buku ini adalah bahwa kunci hidup produktif adalah mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi ritual yang membangun energi, fokus, dan pencapaian berkelanjutan.

0: Hai, kamu yang sedang di rumah, apa kabarnya? Di tengah pandemi dan situasi yang tidak menentu ini, Tuhan mendengarkan teriakan bumi akan polusinya, rumah akan kekosongannya, dan manusia akan segala kesibukannya.
1: Setiap malam sebelum tidur, atau karena gak bisa tidur, harus selalu dengerin lagu-lagu yang bisa nenangin diri.
2: Walaupun hati terlalu baik untuk dikatakan utuh, kumohon, berdamailah.

0: kecewa, sedih, frustasi, ngeri dan pedih.
1: Pernah dibuat kesal, rasanya ingin marah, tapi kalau dipikir tak ada gunanya.
2: Rencanaku untuk menyelesaikan studiku lebih cepat juga sepertinya terhalang.
3: Mimpi-mimpi yang sudah aku rancang dari

0: dari tangisku sebelum tidur.
1: Aku berhasil menemukan diriku yang asli saat malam datang.
2: Kita juga di masa-masa yang menjadi belajar banyak.

0: aku yakin.
1: Kamu tetaplah gemintang.
2: Aku juga berharap biar bisa lebih berani daripada sekarang sih. Soalnya aku tak sekarang takut, suka takut gitu.
3: Dan saling memperbaiki diri di rumah kalian.
4: Buat kalian yang jalani cerita seperti gue, yuk sini peluk-peluk.
5: Gue berdoa sukses untuk kalian semua.
6: Bahwa hari itu adalah hari yang lebih baik daripada hari kemarin.
7: Dan pada akhirnya, ratusan ribuan bintang akan selalu menerangi di setiap malamku.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Iya, pendengar Kangen Band dengan Cinta Sampai Mati baru saja kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang makan malam, selamat menikmatinya ya. Yang sedang santai bersama keluarga atau orang-orang terdekat, ya mudah-mudahan bahagia selalu dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Satu informasi untuk Anda pendengar, pemerintah mengimbau masyarakat tidak terpengaruh hoax, disinformasi, dan narasi kebencian di media sosial. Menko Polhukam Jamari Caniago dalam hal ini memastikan situasi nasional tetap berjalan aman, kondusif, dan aktivitas masyarakat berjalan normal. Berbagai informasi yang beredar belakangan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun, pemerintah bersama aparat memastikan seluruh perkembangan tersebut telah ditangani secara serius. Jamari menilai gambaran situasi di media sosial berbeda di kenyataan yang ditemukan pemerintah. Menurutnya kehidupan masyarakat di Jakarta, kota lain, dan berbagai daerah tetap berlangsung seperti biasa. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat semakin mampu menyaring informasi bohong yang beredar melalui ruang digital. Meski demikian, pendengar, pemerintah tetap meminta warga memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kembali. Telah pendengar informasi yang kami akses dari rri.go.id.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah tugas, saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Malam. Anda ditemani rekan sekerja kami ada Rudia hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang sibuk dengan aktivitasnya ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda malam ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik pendengar, nanti kita akan bergabung ya dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya, janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak ya, pernah saya nyanyi lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli harus usia terus bertambah kan?
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Saya aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak, saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Oke.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku bilang, 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti. Masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
0: Oke.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke.
3: Tetapi bakat kecil itu enggak hilang.
0: Enggak hilang.
3: Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini gak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Yeah. Mbak Ida ikut hadir.
0: Itu Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget saya bilang.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke, oke, oke, oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, "Wah, ini bagus banget, Pak."
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awe ya.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka. Sangat tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Oh, nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah terakhir ketemu kakak
2: dengan
3: saya
2: ini, kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke, oke, oke, oke, oke, oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik.
3: Ya udah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Halo, Pak Ita, apa kabar Mbak Neni? Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak Neni.
0: Awet muda. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: Dari 9
0: tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
2: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya, ya Mbak Neni. Nah,
1: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk ya.
2: Langsung nunjuk
1: saya,
2: tangan,
1: saya,
2: iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke seru atas. Masih.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi 2 lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Oh gitu, iya, kan? Iya.
1: Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi 2 lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa
1: kalau,
2: ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu.
2: Neni,
1: ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya untuk seperti itu.
0: Siap. Nah, setelah kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen ngobrol.
2: Udah antri nih Mbak Nini.
0: Antri. Kita terima telepon dulu
2: dari
0: ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
2: Ada mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
2: Ya, silakan Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal dan salam hormat takzim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
2: Nanti akan dijawab ya, ya Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RNI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti dan Niyati. Salam hormat, selamat malam. Juga ada Bang Leman di Lampung, PT Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita ke Palu
2: ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan ke Mbak Nini Triana.
2: Boleh, silakan Bu Farida.
5: Bunda Nini Triana.

0: mau tanya juga ke Yana ini.
1: Mbak Yana.
0: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya ya, mohon ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih? Cuma
2: siap.
0: Itu yang Ibu Farida tanyakan.
2: Okay.
0: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
1: Ada
0: ya,
1: Pak Awaludin, Awe.
0: Ya, singkat saja ya. Apa suka dukanya jadi seorang jurnalis?
2: Oh, siap.
1: Nanti akan dijawab Bu Farida.
0: Iya, mau kirim salam Mbak Ica ya.
1: Siap, silakan.
0: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi.
2: Oke. Okay.
0: Ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara.
2: Siap.
0: Merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
2: Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
1: Malam Oma.
3: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
3: sehat
1: apa kabar?
3: Ya?
2: Alhamdulillah sehat
1: Oma.
2: Dong.
1: Oma juga sehat ya Oma ya.
3: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
1: Merdeka.
3: Deh.
2: Siap.
3: Belum waktunya gitu.
1: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
3: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
1: Bila, boleh.
3: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
2: Bunda Neni.
3: Katanya di tahun 68 apa?
1: Iya, nanti akan
2: dijawab ya.
1: Jawab ya.
3: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan kayaknya bangga banget gitu.
2: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
1: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
3: Enggak, nanti deh ketemunya.
1: Okay,
3: jangan
1: siap.
3: Mas Yudi. Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
2: Siap. Okay.
3: Iya. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
1: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
3: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
2: Siap.
3: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana keresahannya gitu.
2: Umur
3: berapa tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
1: Iya, iya Oma, siap.
3: Soalnya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong salam enggak Mas Yudi?
1: Boleh, silakan Oma.
3: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
1: Siap.
3: Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
2: Terima kasih Oma Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita
1: dari
2: jawab
1: Palembang
2: satu persatu ya.
1: Kita ke Bogor
2: ada yang masuk
1: ya.
2: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
1: Dengan Pak Hasanuddin.
4: Selamat malam Mbak Ita.
1: Selamat malam
4: Mbak Yana, Bunda Neni.
2: Siap.
4: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
2: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
1: Silakan Pak Hasan.
4: Senior-senior semua nih diborong sama
1: legend.
4: Satu ini Masya Allah.
2: Saya junior.
1: Legend keren.
4: Keren. Bener-bener ini.
1: Mangga tuh
4: ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
1: Bang Awaludin,
4: luar biasa.
1: Yeah.
4: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
2: Oke.
1: Okay. Saya nggak ada lawan.
4: Masya Allah nggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
1: Silakan Kang.
4: Buat Bunda Neni nih.
1: Iya. Yeah.
4: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK deh, itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
2: Oke.
4: Okay. Tapi sampai impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
1: Siap.
4: Terus Bunda Yana juga itu sudah

0: apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
1: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
0: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
1: Alhamdulillah.
2: Siap. Terima kasih ya.
0: Kangen banget nih.
1: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
0: Oh, deket. Pak Hasanuddin. Iya. Udah Ita.
2: Siap. Terima kasih Pak Hasanuddin. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
1: Ada, mau ada acara.
2: Siapa yang
1: juga
2: mau jawab?
1: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo, Mbak
3: Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
1: Cukup lama ya.
3: Starina aja 24 tahun.
1: Wow.
3: Sebelum di Starina.
1: Udah puluhan tahun.
3: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
1: Ya.
3: Jadi memang udah sangat lama.
2: Udah sangat lama ya.
3: Dan sudah saling memahamin. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
1: Ya.
2: Oke.
1: Okay.
2: Wow. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
3: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
2: Teh Neni
3: tidak suka sayur tidak.
2: Oh
3: suka.
2: Begitu Bunda Neni.
1: Tidak suka kuah ya. Bayana, waduh.
4: Saya orang Sunda ya. Saya
1: oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
4: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
2: Oke.
1: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
2: Kemudian, Bunda Yana.
3: Kalau saya sukanya bakso.
1: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
3: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
1: Rujak cinta dong.
2: Rujak cinta. Surabaya
1: Mbak Yana Surabaya.
3: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
1: Sama dong Mbak Yana.
3: Oh, habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja.
1: Oh gitu.
2: Iya.
3: Cimur, enak banget.
2: Lo pastinya lontong balap ya.
3: Ada Surabaya dan ada rujak.
2: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
1: Bang
2: apa nih?
1: Apa Bang?
5: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
2: Lontong?
1: Lontong ya.
5: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
1: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
5: Rupanya nggak ketemu.
1: Di
5: 11 hari di situ, badan saya turun.
2: Karena nggak makan.
1: Karena nggak makan lontong.
2: Oh iya, makanya karena nggak makan lontong. Siap kalau begitu.
1: Kalau lontongnya gurih mas ya, wih.
2: Oke. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
1: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
6: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
1: Tahun 70-an.
6: 70-an lah kita, 70-an.
2: Oke.
6: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Itu
1: terjawab ya Mbak Farina.
6: Iya, betul.
2: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
3: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
1: Apa itu Bunda? Bunda
3: yang dengan
1: itu?
3: Susana, Titisan Dewi Ular.
2: Uih, terus?
3: Terus Mat Pelor.
1: Kalau
3: actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
1: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
3: Ya
1: dan diputar terus diputar sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
3: Masih terus diputar dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
1: Mantep nih Mbak Yana.
2: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
1: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
5: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana. Nah, jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
1: Bunda Yana,
5: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto. pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
2: Oke. Siap.
1: Mantap. Oh, baiklah, kalau begitu. Terjawab sudah.
2: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Jadi, ini dari Pak Hasanul, oh dari Oma Ana gitu Ana, ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Ini gitu kan ya. Enggak izin termasuk kita. Enggak apa-apa.
4: Saya justru bangga ya.
1: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
4: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
1: Luar biasa Mbak Neni.
4: Bisa ngerok-ngerok gitu.
1: Pastinya
4: iya.
1: Mbak.
2: Oke.
4: Okay. Iya dong.
1: Kan begitu, aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
4: Oh iya pernah ya.
1: Oh, luar biasa deh pokoknya.
2: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
1: Ketemu Tante Titi.
4: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
1: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
4: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power ya, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
2: Siap.
4: Dan wajah
2: gitu
4: juga alhamdulillah di 71
1: ini. Wow, wet pol ini Mbak Neni mah wet pol.
2: Kalau Bunda Yana
3: kenapa tuh?
2: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
3: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
1: Wah. Aduh. Ini malah
2: masih remaja senior semua ya.
1: Mukanya ini remaja semua.
3: Remaja kolot.
1: Awet muda ini Bunda ya.
2: Ya.
3: Nah, terima kasih.
2: Kalau Bang Awaludin?
5: Saya Mei kemarin 61.
1: Oh. Waduh, benar Mas.
2: Kepala 6 semua ya.
1: Kepala 6 semua.
2: Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
1: Iya dong.
2: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
4: Oke, saya jawab ya.
2: Boleh.
4: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
2: Okay.
4: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
2: Oke. Okay.
4: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
1: Wah, ini boneka Barbie dong. Mbak Neni, aduh, keren.
2: Oke, oke, oke.
4: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
1: Luar biasa.
2: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
1: Yes.
2: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
1: langsung
2: dengerin dari
1: memori kita langsung.
2: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Tahu gak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang Johan nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry kita. Ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Lagi tunggu cucu ya.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya Mamani ya.
2: Amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini iya, untuk
2: terima kasih, iya.
0: Acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak.
2: Acaranya padat-padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke, atau ada tema tertentu
1: di acara itu nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh. Oke. Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu
1: Sunda ya,
2: baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana.
0: Betapa.
2: Jangan begitu. Ini loh, ngomong aja juga.
1: Mama aku nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok nggak diundang Ita lagi yang waktu acara cek kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti kita. Mamani ya, siap kita
0: ruang agendakan rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah, bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya.
2: Aku sih bawa santai aja kan. Soalnya kan bukan kecuali aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Cici Sumanti itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia. Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat.
0: Amin.
2: Dalam keadaan yang ya nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin Mamani. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni mah. Luar biasa pokoknya. Nah,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay, iya. Iya, okay. Sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak, Ni, sudah Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya, yes, dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain untuk bisa ketemu, melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru
3: mempertemu
1: ya, Bang.
3: Kembali ya, artis-artis ini ke fansnya,
0: okay, gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Wah, siap kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: sih? Ya siapa aja.
0: Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oji Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad. Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Iya. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Lilin. Cece wah cocok nih sama Mbak Neni, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: Seru, lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar, Mbak Alicia.
5: Iya, ya, ada. Ada Foni Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dakti Manulang.
1: Okay. Oh, iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Ngos.
5: Iya, betul. Ada Erna Santoso. Oh,
1: iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke,
1: hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
6: Selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka,
0: siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas
1: Arif. Iya, makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja ya. Yang
1: makasih ya, Pak Putra ya.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Selamat malam, Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
0: Oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus,
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya, yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau hari secara lagi teknis ini? Kita udah 95% udah.
0: 95% udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa atau di mana aja,
1: mungkin di Facebook ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ, kemudian juga di IG,
1: di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara, satu Indonesia. Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Kita ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Bang Benny Jo di Manado.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu. Siap. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian. Ya, orang Bandung ya, Mbak Neninya.
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang, Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda kedengeran, Neni? Oh, kedengeran kok. Denger kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, oh begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya, oleh Mbak Neni. Siap, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih? Ya, film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni.
0: Terus,
7: beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sopan Sofian, Anwar Fuadi. Itu yang
0: okay, siap, pertama okay.
1: Nanti dijawab ya, Bang Beni.
7: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priskila Balebu, semangatnya Ibu Priskila.
0: Teman saya itu.
7: Leman di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Selamat
0: Oscar.
1: Selamat malam, Bang Oscar.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Oscar.
8: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
8: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Okay, Bang Hendra.
8: Semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan Raja-Raja Asta Tinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nidiana.
0: Siap, terima
1: kita
0: kasih.
1: Kita belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
1: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat, barangkali nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
8: Dekat dengan Asta Tinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas
8: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, kayaknya. Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus
0: di termasuk Hotel yang Rindu, di Ruang Rindu ya. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi
1: nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda
1: loh.
0: Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Eh Mbak Pur benar kan ya?
1: Mbak Pur benar.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan Pur. Tua. Ya kan, sekarang udah gak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias Mucus.
2: Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Benar-benar itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kala itu.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah barakallah.
1: Aduh,
2: masyaallah. Ya. Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya? Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iyalah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Ernest. Semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film, Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga lo bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget masakan saya.
0: Aduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
2: Rame-rame.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan arisannya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Waduh. Banyak banget Mbak Ida.
2: Begitu, tiba-tiba nih awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil. Saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah, saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu enggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari betul, Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan. Kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Hendy Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Evi itu Evi Nilasari, Evi Sutanti.
3: Satu-satunya yang
1: lagi. Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awe ini.
2: Evi Nilasari itu nanti dia yang
3: yang mendesain hotel
2: Borobudur, busana, hotel desain, busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Masih,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya para legend.
1: Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
4: Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan juga ada. Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton, oh, iya dong. Mbak Dinda, iya, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah, ih
1: keren. Iya, kebayangkan itu, seru keren dan kerennya, iya.
4: Bang Awe.
3: Yes.
1: Iya, Bang Awe.
4: Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah? Atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya. Bang Awe. Oh ya. Siap.
1: Nanti akan dijawab Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke.
1: Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah ece-ece, kenapa muda?
0: Oke.
1: Tadi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lalapan, rumahnya. Sehat terus ya Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur.
1: Ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
2: Bali
4: namanya
2: sidang,
4: ya?
2: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah.
4: Siap. Terus buat acara nanti.
0: Terima kasih
1: Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
2: Bagi lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Selamat malam Pak Awaludin Awe.
3: Selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
1: Iya, Bapak. Namanya sama.
5: Ujungnya sama kita sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Neni silakan.
5: Oh gitu. Mm-mm. Ya walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya rambut poni dan baju coklat, pasti lagi baju putih,
0: marun,
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Oke.
5: Mbak Ida Leman. Iya, gitu.
0: Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik Pak Sarman.
1: Oh, silakan.
5: Untuk kakak saya Tiadi Pendoso, Putra Bagenda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
1: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
1: Ya, atau ditulis, Bang?
3: Oke. Okay.
1: Dijadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy pernah.
3: Itu dokar.
1: Dokar. Ya. Dokar. Mm-hmm.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan pesawat belum begitu. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap.
3: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat, tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Okay.
3: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Penyair sekolahan.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida.

0: itu reaksi-reaksi yang
1: emang apa? Temanya apa novelnya Bang?
0: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
2: Oh, ya. Siap. Ya.
0: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
2: Oke, baik.
0: Persoalan daerah itu dia yang handle.
2: Siap kalau
1: sampai
2: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya Bang?
0: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
2: Oke.
1: Penasaran ini.
2: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
3: Oke. Kalau film ada 36.
1: Wah, wow, ya? Banyak sekali.
2: Siap.
3: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah, ya. Stripping-nya panjang-panjang.
2: Oke.
3: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
2: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
2: Kalau Bunda Ida Leman?
4: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
2: Oh.
4: Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Saya takut papa marah, enggak, aduh, tak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan, apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dah. Rupanya sutradara yang kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
2: Oke.
4: Terus saya main sinetron udah banyak.
1: Udah banyak juga ya.
2: Banyak banget ya.
4: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
4: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
2: Okay.
4: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
4: Ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, pemain awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun ya.
2: Iya.
4: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah
1: seni.
4: SMKK jurusan di sana.
2: Okay.
4: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang saya ngedesainnya nyanggul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
4: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri.
2: Okay.
4: Sanggul saya yang ini, yang saya itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apa karena saya wallahualam saya kena mal usah sama Allah, tapi itu desain saya. Baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket, lurik segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
2: Tapi bisa fasi berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
1: Mbak Ida orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
4: Monggo, tinggi, matur nuwun. Dilar manggil Sri saya kasar, salah. Kata Pak Harto, kata Butin, sama Mbak Tutut, ngomongin karo Ida Leman, ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang mbu itu gak boleh mbu ya, mbu gitu. Kain Mbak Pur tuh kain kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah yang benernya Jawa ya kanan dari ke kiri gitu.
2: Oke, siap.
4: Saya senang diprotes gitu, benar kan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka, kami Lost Man diundang.
2: Siap. Ini kita ada penelpon ya. Langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman. Bang Kasiman.
1: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
5: Selamat malam.
2: Ya. Oke, silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
2: Iya, silakan Bang Kasiman.
5: Ya, tolong di anu sekali lagi. Ya, halo. ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Nini.

0: Fitriana dan Pak Awaludin Awe.
1: Ada tamunya nih.
0: Iya, ya. Punya bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
1: Bu Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
0: Awe, Pak Awe. Novelnya Bang berapa? Awe.
1: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
2: Siap.
0: Siap.
2: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
1: Ya, kemudian ya tahunnya, tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
2: Oke.
1: 12 tahun.
0: Oke,
1: okay,
0: Pak Kasiman. Siap.
1: Cuman itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
1: Lebih kurang saya mohon maaf.
2: Siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda, ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
0: Selamat malam Bang Ari.
2: Halo Bang Ari.
0: Halo.
2: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu Pancaroba, masih ingat ya?
3: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
2: Lagu pertama? Berarti iya. Umur berapa ini?
3: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
2: 11 Wih, tahun ya.
0: 11 tahun.
3: Nah, masih pakai poni kayak Mbak Ita.
2: Ya sudah. Oke, pendengar Persatu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album,
1: ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: Lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, kenapanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Yang sponsorin dulu.
1: Nah, benar.
0: Okay. Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi, yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Itu. Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Siap. Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat, wes.
2: Ya, masih
1: mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya.
0: Oh.
2: Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi,
0: okay,
2: untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap, siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, sehat terus.
0: Selamat istirahat. Oh, baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Lema.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam budokan doang.
0: Oke.
3: Kayak budokan ODKI, budokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget sama gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan.
1: Iya.
3: Sekarang kontra saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa-bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah, okay,
3: kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bundukan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangankan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu yang kayak gitu kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini bahwa kalau perempuan itu supaya pakai baju apa,
0: okay,
3: terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita saya pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, ya Maman, ya Tio Tevesi, ya si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: ya. Nah, terus benar, Mbak.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Ya.
3: Nah, kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya siapa. Betul,
3: betul. Masih ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istrinya juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin.
0: Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Oh, siap.
1: Udah kebayang ya,
4: Pak. Udah kebayang itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Oh, okay.
4: Tionghoa. Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya. Tapi sama Mbak Yadi kan dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek. Saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda. Sama cucu-cucu itu.
0: Seru.
1: Aduh, maka seru nih. Aduh,
3: tapi pakai DNA semua.
4: Okay, dan juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu. Itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda para Daleman artis, dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Nah, itu. Nah, itu.
0: Kita, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional yeah. Itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik ya. Kalau
1: waduh,
0: begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Amin, kita seneng amin, banget amin. Yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin. Amin.
3: Yang kita kerjakan.
1: Amin, amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Saya apa sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau siap. Boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Ah, kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih Mas Yudi,
0: Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik, kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
2: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda yang saat ini lagi istirahat ya. Kami ucapkan selamat istirahat saja. Semoga bisa istirahat dengan baik ya, yang akan beranjak tidur. Ya, mudah-mudahan bisa tidur nyenyak, besok bisa bangun pagi untuk memulai aktivitas kita di tempat kerja masing-masing ya. Baik pendengar, untuk Anda yang lagi kurang sehat, biasanya kalau kita lagi terkena flu, batuk ataupun pilek ya, untuk tidur susah, apalagi tidur malam, tidak tidur mata mengantuk, mau tidur susah. Jadi cari cara yang tepat ya, bagaimana agar pilek kita tidak mengganggu waktu tidur malam kita ya. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk menemani Anda malam ini sambil istirahat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 22 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani istirahat malam Anda, pendengar ya. Dan pendengar, untuk yang pekerja sip malam ataupun yang memiliki jadwal kerja malam, biasanya rawan ngantuk ya. Jadi ini jam kerja malam ini misalnya dari pukul 8 malam hingga jam 3 pagi atau jam 11 malam hingga jam 7 pagi. Nah, pendengar, karena waktu tersebut adalah waktu untuk tidur dan istirahat, jadi tentu rasa ngantuk jadi sulit untuk dihindari. Nah, agar tetap produktif dalam bekerja, kita perlu mengetahui beberapa cara mengatasi ngantuk terutama saat kerja malam, pendengar ya. Nah, untuk yang berprofesi sebagai perawat, dokter, pramugari, polisi, petugas call center, petugas pemadam kebakaran, dan lainnya umumnya menerapkan sistem kerja sip malam. Begitu juga kami sebagai penyiar ya. Hal ini dikarenakan profesi tersebut harus berprofesi, maksud kami harus beroperasi selama 24 jam untuk melayani masyarakat. Nah, pendengar, melansir dari Indeed ya, jika kita merupakan salah satu pekerja sip malam, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar tidak ngantuk saat kerja malam. Di antaranya dengan menciptakan suasana tidur yang tenang. Nah, pendengar, meyakinkan tubuh untuk tidur di siang hari bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, tubuh kita dapat mengartikan tidur di siang hari sebagai tidur siang oleh tubuh yang mana memiliki durasi yang lebih singkat. Nah, menciptakan ruang tidur yang nyaman, gelap, tenang, dan sejuk, ini juga dapat membuat kita mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Jadi dengan suasana tidur yang dirancang tersebut, tubuh kita akan merasa bahwa waktunya tidur panjang ya. Nah, selain itu cara berikutnya yaitu dengan membuat jadwal tidur. Nah, pendengar, rutinitas kerja yang melibatkan tidur di siang hari dan bangun di malam hari dapat mengacaukan ritme sirkadian. Ritme sirkadian ini merupakan jam internal yang mengatur proses penting dalam fungsi tubuh. Nah, ritme sirkadian adalah siklus 24 jam yang memberitahu tubuh kita kapan harus tidur, bangun, dan makan ya. Dan pendengar, cobalah tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari untuk membantu tubuh kita beradaptasi lebih cepat ya. Baik pendengar, itu beberapa cara, di antara cara yang bisa kita terapkan untuk mengatasi rasa ngantuk. terutama saat tidur malam, saat bekerja pada sip malam ya. Nah, ini gejala-gejala ngantuk ini. Tapi enggak ya, karena kami ini pekerja sip malam ini sudah menyiapkan energi siang hari dengan baik. Misalnya jangan energinya jangan terlalu diporsir, terutama pada jam-jam sore ya, agar ketika kerja di malam hari kita tidak merasa capek ataupun tidak merasa ngantuk. Baik, peringat untuk yang saat ini lagi istirahat, kami ucapkan selamat istirahat saja, dan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

ceritanya. Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, sudah pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda malam ini yang lagi istirahat. Kami ucapkan selamat istirahat saja pendengar ya, yang lagi bertugas, terutama untuk yang bekerja pada sip malam, tentu sangat siaga ya. Nah, jadi pendengar biasanya kalau yang suka ngopi bisa mensiasati sebelum melakukan pekerjaan sip malamnya, minum kopi selama lembur ya. Dan pendengar, dengan minum kopi kemudian ataupun minuman berenergi, sebagaimana kita ketahui bahwasanya salah satu manfaat kafein adalah membantu tubuh untuk tidak tidur, sehingga minuman ini cocok untuk kita yang sedang lembur. Nah, agar lembur kita tidak pusing ya. Nah, ini bagi yang suka ngopi, namun kalau berlebihan juga kurang bagus. Nah, pendengar, minum kopi saat lembur juga memiliki teknik tersendiri. Di antaranya, jangan konsumsi kafein berlebihan. Dan menurut laman resmi pemerintah Australia, konsumsi kafein maksimal untuk orang dewasa adalah 240 mg per hari atau sekitar 3 cup, supaya perut kita tidak mules atau mah kita kambuh. Nah, kemudian jangan konsumsi kafein menjelang akhir lemburan atau sip, supaya kita bisa tidur dengan pulas begitu kita pulang sampai di rumah. Nah, pendengar, selain kopi, minuman yang wajib kita bawa saat lembur adalah air putih ya. Dan air putih ini dapat memperlancar aliran oksigen ke otak sehingga otak bisa lebih fokus ya. Dan selain itu, air putih juga bisa membantu mencegah efek diuretik yang ditimbulkan kopi, sehingga tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Dan pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda malam ini yang lagi istirahat. Selamat istirahat dan tetaplah bersama kami.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, boha kabar muna?
8: Boha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: Kini kita akan mampir sejenak di sebuah pedesaan di mana tinggal seorang anak yang mempunyai kebiasaan khas, yaitu suka menyalahkan orang lain. Meski kebiasaan bocah itu tak tergolong aneh, mengingat kita semua pun juga cenderung menyalahkan orang lain. Akan tetapi, kisah ini perlu dan penting kita simak sebagai bahan refleksi.
1: Zhang de Hitian. Noda di kertas putih.

Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain. Entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat. Jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian, mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras. Mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga, aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya, dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya, menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal, masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah.

pendengar yang budiman. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih baik.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: kita kali ini kian terasa semakin glorious karena kita akan singgah ke sebuah kerajaan di mana sang raja yang memimpin kerajaan itu tengah gundah karena terusik oleh dua pertanyaan yang bersifat filosofis. Apakah pertanyaannya? Lalu apa yang akan dilakukannya untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan itu? Segera kita ketahui jawabannya.
1: Keresahan sang raja.

berkisah di sebuah kerajaan. Sang raja mempunyai kesibukan yang sangat padat. Namun, raja merasa resah dan tidak tenang karena kegiatan rutin yang dikerjakannya itu entah membuat rakyatnya sejahtera atau bahagia. Raja mencari jawaban pada pertanyaan yang mengganjal di dada, yakni, apakah yang sudah dikerjakan itu bermanfaat bagi rakyatnya? Dan kapan waktu yang tepat untuk berbuat hal-hal yang baik tersebut? Untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan itu, para penasihat dan petinggi kerajaan dimintai nasihat dan pendapat. Tetapi, jawaban yang diberikan sangat beragam dan tidak memuaskan raja. Demi mencari jawaban yang tepat, maka raja pergi dari istana, mengunjungi seorang bijak terkenal yang bertempat tinggal di bawah kaki gunung. Setibanya di sana, si orang bijak terlihat bermandikan keringat, sedang tekun bekerja keras menyangkul tanah. Serta-merta raja mengambil si orang tua dan berkata, "Hai orang bijak, saya dari jauh datang kemari, ingin bertanya kepada bapak." Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada komentar. Raja tiba-tiba mengambil skop, membantu pekerjaan si orang tua, sambil melanjutkan berkata, "Baiklah, entah bapak mendengar atau tidak, aku tetap akan bertanya demi kelangsungan kehidupan kerajaan dan rakyatku. Pertanyaanku adalah, apakah yang telah kulakukan selama ini adalah hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat? Dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat?" Si orang tua tetap membisu. Dalam kesunyian mereka bekerja. Tiba-tiba, tampak seorang pemuda berlari limbung ke arah mereka. Sekujur tubuhnya berlumuran darah karena diserang oleh binatang liar. Raja dan si orang tua segera memberi pertolongan, menghentikan pendarahan, membersihkan luka, dan mengganti baju yang robek terkoyak. Akhirnya, raja kelelahan dan tertidur lelap setelah membantu pekerja menyangkul tanah dan mengobati si pemuda yang terluka. Saat terbangun, raja sekali lagi mengajukan pertanyaan sebelum pergi dari situ. Dengan senyum bijak, si kakek menjawab, "Sebenarnya, apa yang baginda tanyakan telah terjawab semuanya. Yang dilakukan baginda dan bermanfaat untuk rakyat adalah setiap kali berbuat dengan tulus yang dilandasi dengan belas kasih. Kapan itu harus dilaksanakan?" Jawabannya adalah saat ini. Karena yang kemarin merupakan masa lalu dan besok sekedar harapan. Yang terpenting adalah saat ini. Dan terbukti, baginda tidak segan-segan membantu saya menyangkul tanah dan serta-merta pula menolong pemuda yang sedang terluka parah. Membantu sesama tanpa pamrih dilakukan saat ini dengan penuh belas kasih. Raja puas mendengar jawaban tersebut. "Terima kasih atas jawaban yang saya butuhkan. Saya berjanji akan selalu memerintah dengan cinta kasih agar senantiasa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat." Raja pun berpamitan untuk kembali ke istana. Pendengar yang budiman, sebagai manusia, siapapun kita hari ini, entah menjadi si kaya, si hebat, atau si pandai, serta yang punya kedudukan, perlu diingat, hidup sebenarnya adalah untuk saling membantu dan saling memberi. Jika kita punya kesempatan berbuat baik, tidak perlu menunggu nanti atau besok. Berbuat baik kepada sesama
dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Itu laksana bibit unggul yang kita tabur. Kelak, buah kebahagiaan tentu kita sendiri pula yang akan menuainya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

0: Inilah kata bijak Toko Dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
4: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Dari Natuna Indonesia Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Bung Elvis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan aturan mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia mulai berlaku pada kuartal ketiga tahun ini. Berikut laporan Zaharuddin Aljana.
1: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek,
2: Otoritas Jasa Keuangan tengah merampungkan rancangan peraturan OJK mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi mengatakan, aturan baru tersebut akan mengubah struktur kepemilikan Bursa Efek. Nantinya, pemilikan saham tidak lagi terbatas pada anggota Bursa Efek, tetapi juga dapat dimiliki perseorangan maupun badan hukum Indonesia. Hasan menjelaskan skema demutualisasi diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Bursa Efek Indonesia bagi investor strategis. Langkah tersebut juga membuka peluang Bursa Efek Indonesia menjadi perusahaan terbuka pada masa mendatang dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik.
1: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek akan menjadi lembaga yang memiliki motif atau orientasi pada laba dan pengembangan bisnis, namun peran dan fungsi utamanya sebagai regulator, self-regulatory organization, dan juga sebagai penyedia infrastruktur pasar modal tetap harus dijalankan secara independen, profesional, dan penuh integritas.
2: Di sisi lain, OJK juga mulai mempersiapkan pelaksanaan kewenangan baru dalam pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS. Persiapan dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan BMKS sebagai langkah awal menjelang pelaksanaan pengawasan mulai 1 Januari 2027. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 juga mengamanatkan pembentukan anggota Dewan Komisioner khusus yang akan membidangi pengawasan BMKS.
3: Pembentukan Satgas BMKS ini ditujukan untuk mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS oleh OJK, termasuk infrastruktur pendukungnya. Selain itu, OJK bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penguatan harmonisasi kebijakan, pertukaran dan pemanfaatan data informasi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
2: OJK menargetkan seluruh perangkat regulasi dan kelembagaan dapat disiapkan sebelum kewenangan baru tersebut berlaku. Melalui penguatan pengawasan pasar modal dan perdagangan komoditas strategis, OJK berharap stabilitas sektor keuangan nasional semakin terjaga serta mampu meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zaharuddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendorong percepatan sertifikasi lahan hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan mulai dari konflik tanah, sertifikasi tanah masyarakat hingga penataan kawasan pesisir. Proses balik nama sertifikat juga dipastikan maksimal selesai dalam waktu 10 hari melalui penyederhanaan prosedur. Pemerintah pusat juga akan mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR di Nusa Tenggara Timur serta menertibkan pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron kepada awak media usai rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang bersama Gubernur NTT Melki Lakalena dan para kepala daerah di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2: Nah, ini perlunya ada percepatan-percepatan RDTR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDTR. Kemudian dalam rangka percepatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, terutama ketika peralihan hak balik nama, itu kan banyak keluhan masyarakat balik nama lama. Nah, ini kita sudah tetapkan SOP-nya balik nama maksimal 10 hari.
1: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian ATR BPN yang akan mempercepat sertifikasi rumah ibadah, sekolah, fasilitas umum sebagai hadiah Natal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
3: Ada kado Natal bagi masyarakat NTT berupa fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat, gereja, sekolah itu akan nanti disertifikatkan untuk menuju Natal.
1: Pada kesempatan yang sama, Bupati Kupang, Yosef Lede, mengusulkan penyelesaian sejumlah persoalan strategis, diantaranya pembangunan Ibu Kota Kabupaten Kupang, penyelesaian konflik lahan di kawasan industri Bolok, serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
4: Yang pertama itu permasalahan tanah HGUS Sandung. Ya, karena daerah itu sesuai dengan RTRW dan master plan kita itu sudah masuk dalam ibu kota dan perkotaan. Ya, sehingga yang kemarin HGU sudah selesai 57 tahun, ya kita minta untuk segera diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang dimungkinkan agar itu dibangun ibu kota. Ya, ibu kota. Karena memang satu-satunya daerah yang tidak punya ibu kotanya Kabupaten Kupang.
1: Rakor pertanahan ini diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria di Nusa Tenggara Timur, sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mendukung investasi, dan memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Dengan Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, bersama saya Fajar Nugroho di meja pengacara dan Bung Tomo Hakim yang akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan, kami hadirkan kembali pada dini hari ini bersama, untuk Anda hingga pagi nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Topik kita pada dini hari ini tentang Presiden Prabowo Subianto mengatakan mahalnya biaya demokrasi di Indonesia menyebabkan sejumlah pejabat negara seperti kepala daerah juga menjadi atau melakukan hal yang tidak sepatutnya seperti korupsi yang marak kemarin itu KPK meng-OTT ya, mengoperasi tangkap tangan sejumlah kepala daerah di Indonesia. Tanggapan Anda gimana nih? Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3RRI nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini. Nanti kami hadirkan juga, ini merupakan pembahasan Pro 3RRI pada pagi tadi ya. Dalam laporan khusus, dalam editorial Pro 3RRI juga membahas soal hal ini.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
0: Laporan khusus.
2: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
2: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
3: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
4: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada, kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
3: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
5: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya, supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
3: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
6: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
7: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
8: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.
1: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
0: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Dr. Willy Brordus Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula, dia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai Burung Merak ini, tahun 1967 mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Ketika kelompok teaternya kocar-kacir karena tekanan politik, ia memindahkan bengkel teater di Depok, Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1717. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwono I sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006, beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah Yogyakarta.
2: Bicara mengenai demokrasi yang harusnya menjadi pembelajaran bersama dari proses sebuah demokrasi, namun ternyata malah melahirkan biaya-biaya tinggi yang harus dibayarkan, bahkan tidak sedikit. Banyaknya kepala daerah yang saat ini bernasib di ujung tanduk ataupun juga dalam proses hukum karena akibat jeratan korupsi dan berbagai kasus-kasus lainnya menyebabkan hati kita menjadi lebih miris. Bagaimanakah biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut? Apakah memang ini menjadi suatu moral obligasi yang harus dibalas kepada mereka pemberi donatur di awal? Kami akan perbincangkan bersama Direktur Eksekutif dari Literasi Politik Indonesia LPI, ada Kang Ujang Komarudin.
0: Wawancara Pro 3.
2: Kang Ujang, pagi.
3: Pagi Mbak Risti, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagi di jalan nampaknya nih ya?
3: Iya nih.
2: Oke, okay. Ya. Tapi gak apa-apa ngobrol ya kita ya.
3: Iya Mbak Risti.
2: Iya, Kang Ujang, kalau kemarin lihat pernyataannya Presiden begitu ya, kalau banyak kepala daerah yang harus terjerat kasus korupsi, ini karena biaya politik dan demokrasi di Indonesia terlalu mahal, jadi bayar hutangnya terlalu panjang dan banyak nih. Benar begitu?
3: Iya, kalau kita sudah memilih sistem demokrasi, maka memang ya biayanya sangat tinggi. Di banyak negara yang katakanlah ya menganut sistem demokrasi itu ya, satu, biayanya tinggi, terkadang noisy itu berisik gitu. Ya, karena memang kebebasan berpendapat itu sangat kuat gitu ya, sangat didorong ya, maka ya tadi konsekuensi dalam konteks elektoral itu yang menjadi mahal biayanya. Kedua ya sangat berisik gitu, makanya banyak tanda kutip ya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem demokrasi, maka tadi kekurangannya ya ada berisiknya, noisy, ada katakanlah tanda kutip money politiknya, lalu tadi dikatakan bahwa harus biayanya tinggi begitu. Nah, saya melihat memang bagaimana sejatinya kan sistem itu buatan manusia ya. Demokrasi kita ini kan katakanlah diimpor dari barat gitu. Bagaimana dalam konteks hari ini kita mesti mendesain ulang konsep bagaimana demokrasi itu bisa betul-betul mengadopsi ciri-ciri khas dari tatanan budaya kita, bukan yeah. sekedar ikut dari barat, itu yang menjadi penting. Kita punya demokrasi Pancasila, misalkan berlandaskan pada musyawarah, tapi kan nggak pernah digunakan juga, nggak pernah dipakai juga, gitu ya, musyawarah kadang-kadang diabaikan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya melihat, ya kita mesti duduk bersama ya, rakyat, gitu, parlemen, pemerintah, para akademisi, para cendikia, gitu, untuk memastikan jangan sampai ini terus-terus berulang dan terjadi-terjadi terus. Karena kalau ini terjadi ya, kita hanya akan berjalan di tempat dan bahkan kita akan semakin dalam konteks tadi ya, menanggung biaya yang tinggi, akhirnya terjadi korupsi yang begitu masif, yang begitu luas, yang begitu besar, sehingga mohon maaf, bangsa kita yang menjadi bangsa yang begini-begini aja gitu.
2: Okay.

0: kekayaannya alamnya banyak pasti miskin begitu.
1: Iya, nah kalau dari catatan yang ada, ini lebih dari 200 kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Ini kan berarti tadi yang kalau Kang Ujang bilang ini miris nih, begini aja nih jalan di tempat demokrasi tidak menjadi apa-apa dan tidak bisa diserap apapun. Kalau kita lihat ya, kesalahannya tadi kan dibikin oleh manusia. Nah, siapa nih kebetulan yang sekarang harus berusaha juga untuk kembali mengingatkan lagi, membenarkan lagi? Kalau sistem ini sudah mendarah daging begitu, Kang Ujang?
0: Sebenarnya sistem harus dibangun ya, tetapi tadi sistem tidak cukup kalau manusianya juga rusak. Kalau manusianya juga amoral, moral hajatnya tinggi gitu. Misalkan aturannya benar tapi diakal-akali gitu.
1: Yeah.
0: Aturannya apa namanya ada tapi ya dicurangi gitu. Kita ini kan semua aturan ada. Aturan misalkan dilarang money politik juga ada. Gitu ya, semua juga ada tapi tadi karena konsekuensi misalkan hukum kita masih bisa dimainkan, hukum kita masih bisa diatur.
1: Ya nggak ada gunanya gitu ya.
0: Akhirnya menjadi rusak. Oleh karena itu sebenarnya pondasi dasar dalam demokrasi kalau secara teoritik sudah saya sering sampaikan ya dalam banyak forum termasuk di RRI ada tiga kalau demokrasinya ingin kuat. Pertama, katakanlah dari penegakan hukum dulu. Demokrasi itu mengharuskan penegakan hukum yang kuat, yang berkeadilan gitu loh. Kalau tidak adil menekan hukumnya demokrasi akan percuma gitu. Nah, yang kedua soal tingkat pendapatan masyarakat, artinya ekonomi masyarakat harus tinggi, artinya masyarakat harus kenyang gitu, masyarakat juga katakanlah harus sejahtera. Nah kalau masyarakatnya sejahtera, mohon maaf ya, yang namanya uang 50.000, 100.000 nggak laku tuh di pemilu. Di pilkada nggak lakunya karena kita mohon maaf masih banyak yang miskin, masih banyak yang menderita, masih banyak yang lapar, masih banyak yang stunting gitu ya. Maka ya tadi uang di pilkada yang 50.000, 100.000 atau 200.000 sangat laku gitu loh. Itu kan kenyataannya, di pondasi dasarnya ke sana. Yang ketiga, soal ini koreksi juga dari buat saya sendiri gitu ya. Dan kita semua, pendidikan kita belum merata gitu. Bahwa diakui atau tidak di Badan Pusat Statistik itu kan kita, masyarakat kita rata-rata belum lulus SMA kan. Nah, artinya itu kan menjadi PR kita bersama. Kalau masyarakat pendidikannya secara umum rata-rata masih rendah ya, masih katakanlah ya mohon maaf belum banyak bicara tentang apa itu demokrasi ya, tidak mengerti ya, maka tadi mereka tidak akan memilih berdasarkan pada kualitas. Mereka tidak akan memilih berdasarkan visi misi, berdasarkan program, tidak. Makanya kita selalu jalan di tempat. Oleh karena itu, selain sistem dibenahi, regulasi diperkuat, maka tadi pembenahan tiga hal yang mendasar saya sampaikan, pendekatan hukum ya, tadi pendapatan masyarakatnya juga harus kuat, harus tinggi gitu, harus sejahtera, paling enggak ya kenyang gitu. Lalu apa namanya pendidikan masyarakatnya enggak kuat, maka demokrasi dengan sendirinya akan berjalan, Mbak. Tapi kalau yang tiga ini tidak dilakukan ya, demokrasinya akan selalu mengulang kejadian yang sama.
1: Persis.
0: Saya melihatnya seperti itu.
1: Persis. Nah, sebenarnya kan kita punya alat-alat dalam demokrasi ini, salah satunya partai politik begitu ya. Ketika partai politik ini sistemnya sistem setoran nih kepada partai pengusung, ini kan juga sudah berat. Tidak tertulis tapi tercantum dalam setiap apa? Setiap ada kader-kader yang running untuk menjadi kepala daerah atau apapun itu.
0: Ya, faktanya seperti itu. Memang ada katanya partai politik no mahar gitu ya, tidak ada mahar tapi di belakang layar meminta juga gitu ya. Saya kan konsultan ya di beberapa katakanlah daerah gitu ya. Banyak kepala daerah atau calon kepala daerah ketika itu gitu ya yang mau maju ya diminta tarif gitu. Untuk katakanlah tanda kutip setor kepada partai-partai. Kalau mau dapat rekomendasi, kalau dapat tanda tangan katakan dari partai untuk mendapatkan dukungan pencalonan, ya harus bayar. Karena ini menjadi problem di partainya saja, katakanlah ya, yang kader saja sudah diminta gitu ya, apalagi yang di luar kader, lalu biaya kampanye yang tinggi, belum lagi money politik gitu ya. Nah, oleh disitulah sebenarnya celah-celah kepala daerah ketika jadi, ya sudah tidak ada pilihan lain kecuali untuk mohon maaf ya mengambil APBD begitu.
1: Oke, ada beberapa faktor penyebab biaya yang tinggi. Kabarnya tadi ya, mahar politik, setoran partai pengusung. Kemudian alat peraga kampanye, mau massal, iklan, ini kan juga tinggi. Operasional, biaya saksi, pengerahan massa, tim sukses. Kemudian juga terakhir adalah apa nih? Kalau yang sekarang bahasanya strategi-strategi senyap atau apapun itu, praktek-praktek pemberian uang nih, istilahnya udah macam-macam nih sekarang. Nah, berapa sih kalau boleh tahu untuk seorang bupati atau wali kota, gubernur, angkanya ongkos politik kandidat ini berapa sih, Kang Ujang?
0: Tergantung daerahnya.
1: Oke. Okay. Antara berapa daerah mungkin itu boleh disebut?
0: Ya rata-rata di antara 30 sampai 40 M lah.
1: Per kandidat.
0: Jadi misalnya ya untuk Jawa Barat ada yang 40, daerah tertentu ada yang 30 gitu. Tergantung, makanya tergantung dari daerahnya. Jadi tergantung dari daerah-daerah itu, daerah pinggiran kah, daerah pedesaan kah, daerah perkotaan kah gitu, daerah masyarakatnya cerdas kah, dan tanda kutip daerah masyarakat yang mohon maaf masih banyak yang kekurangan kah dan lain sebagainya. Dilihat dari situ, maka akan makanya KPK tuh mengatakan gitu kan, rata-rata kan 30 miliar kalau KPK ya.
1: Yeah.
0: Ya memang di angka segitu, dan saya langsung mendapatkan kesaksian kan dari mereka-mereka yang dulu menjadi kandidat, yang jadi tuh ya angkanya di sekitar segitu, tergantung dari daerahnya masing-masing. Bahkan kalau gubernur itu sampai habis 100 miliar gitu loh.
1: Wow.
0: Tergantung daerahnya juga, dan itu pengakuan dari mereka juga, dan di partainya mereka diminta untuk menunjukkan rekening. Rekening nilai nominal angka gitu. Bahkan waktu itu ya, ini cerita saja, kandidat di salah satu calon gubernur di daerah tertentu itu ada di 2-3 rekening gitu, untuk memastikan bahwa uangnya ada di rekening itu. Dan jangan lupa juga, uang ini kan bukan uang kandidat itu, uangnya bohir gitu.
1: Iya.
0: Uangnya oligarki, dan mengatakan seperti itu. Dan harus ada jaminan juga dari bohirnya itu, dari oligarkinya itu, tanda tangannya itu, bahwa uang ini bisa dikeluarkan untuk kampanye dan lain-lain gitu loh. Jadi ceritanya seperti itu,
1: Mbak Risti. Oke, ini kan jadi seperti lingkaran setan ya. Kemudian nanti ada korupsi, jual-beli jabatan, apa fee proyek, kemudian juga penyalahgunaan apa perizinan dan sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah APBD-APBN yang dibalikin gitu ya kepada bohir. Nah, apa yang sebenarnya harus kita anggap ini darurat, Kang Ujang?
0: Ya, kita ini kan memang darurat, kan darurat korupsi, darurat penegakan hukum gitu ya kan.
1: Oke, tapi kan nggak ada yang bikin kita sadar. Kalaupun kita harus regenerasi ke generasi muda di partai juga, kalau membuat sistem dari awalnya begini, ayahnya begini misalnya orang partai, anaknya kan pasti akan ikut.
0: Nah, saya sepakat tadi, kalau kita bicara partai, maka partai ini kan gini, kawah sandal di muka kepemimpinan bangsa.
1: Ya.
0: Jadi hampir seluruh jabatan publik di Republik ini ditentukan oleh partai politik gitu loh. Maka dari hulu ke hilir mestinya di partai itu bagus gitu loh. Ya hulunya ini kan katakanlah partai politik gitu ya. Hilirnya katakanlah kepemimpinan gitu ya. Baik di eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu ya partainya harus berbenah. Ya kita tahu, mohon maaf ya, siapa mohon maaf gitu, tanda kutip ya, yang merampok uang APBD-APBN gitu loh. Siapa misalkan yang menggundul hutan gitu kan. Siapa yang, kan itu kan kebanyakan tanda kutip dari orang-orang yang berkuasa gitu, dari tanda kutip. Saya tidak menyalahkan partai ya. Partai itu sebagai bagian daripada pilar demokrasi. Tetapi dalam konteks ini, ya kita benahi partainya. Kalau partainya tidak berbenah, terima setoran gitu ya, lalu menginjak kader, minta uang gitu, kader dijadikan ATM begitu, maka ya selama itu pula kalau partai yang tidak berbenah, ya selama itu pula

Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tingginya biaya politik ya, ini membuat sejumlah salah satu faktor adanya tingkat korupsi ya yang cukup, bukan cukup lagi, mungkin banyak ya, karena kita kerap kali di tahun 2026 ini mendengar soal OTT dan lagi-lagi OTT. Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, kalau dari masyarakat gimana nih pandangannya soal mahalnya biaya demokrasi kita?

0: Ada Bu Ria di Jakarta. Bu Ria, selamat dini hari. Yeah.
1: Selamat ya. Dini hari, selamat malam. Pertama ketiduran.
0: Iya.
1: Bang Wisnu juga ada Bung Tomo Hakim malam ini ya.
0: Bung Wisnunya libur.
1: Oh libur, jadi iya. Bung Tomo ya.
0: Iya.
1: Sabtu juga libur, nggak apa-apa lah. Memang harus begitu. Ya kan, hari menyambutlah hari kemerdekaannya Bang Fajar ya.
0: Iya.
1: Selama ini menangkal apa tadi?
0: Mahalnya biaya politik nih.
1: Makanya itu kan tadi saya baca gitu Bang Fajar, ya itulah berita-berita seperti itu ya Bang Fajar ya. Jadi kalau menurut aku nih Bang Fajar, apa namanya, ya ini apakah dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya ya, menangkap seorang wanita lah kalau aku tahu itu ya, segitu yang ada di daerah Jawa Barat itu Bang Fajar. Semoga apa namanya menjelang 17 Agustus ini kerusuhan besar ini tidak akan ini dinilai lah meresahkan dan mencederai
0: kesehatan. Iya. Iya.
1: Jadi harus ada langkah tegas yang tepat, yang cepat kepolisiannya, terus modus daur ulang tuh kontennya begitulah.
0: Oke, baik. Iya, iya.
1: Sehat.
0: Wah. Ya, Bu Ria itu topik yang kemarin itu. Ya. Jadi untuk Anda pendengar ya mungkin belum tahu topiknya ya, karena biasanya kan di broadcast di WhatsApp ya. Untuk Anda yang sering menghubungi Pro 3 RRI ya, mungkin sudah tahu untuk mendapatkan topiknya. Tapi yang belum tahu, yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, topik kita ini tentang Presiden Prabowo Subianto yang menyentil dalam tanda kutip ya. Menyentil itu dalam tanda kutip mahalnya demokrasi Indonesia, biaya politik di Indonesia menyebabkan banyaknya kepala daerah yang korupsi. Jadi apa iya begitu menurut Anda? Kan kalau banyak beragam sih komentarnya. Di beberapa media sosial yang saya baca, komentar-komentar yang menanggapi berita tersebut itu mengatakan sebelum mencalonkan diri kan sudah tahu gajinya kepala daerah dari gubernur, bupati, wali kota itu berapa gitu sebagai ASN. Ya ketika sudah berani mengeluarkan sejumlah uang, masa harus ada istilah harus untung gitu ya. Harus balik modal minimal gitu. Nah itu akhirnya membuat praktik korupsi di tingkat pejabat daerah itu tinggi sekali. Presiden mengatakan bahwa apakah memang harus ini kan statement dari Presiden ya. Dan kalau menurut Anda, kalau begitu apakah gak perlu lagi pilkada gitu ya? Kan ada wacana waktu itu dipilih oleh DPRD supaya menekan biaya politik. Kalau ada gimana? Pak Soleh di Pasuruan. Pak Soleh, selamat dini hari, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Bung Fajar.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini masalah ini ya, Mas. Angkarannya semakin banyak ini ya, Mas, untuk ininya ya. Jadi itu sebenarnya bisa, Mas, untuk ketika ada apa pilihan-pilihan itu untuk kampanye kan sekarang bisa secara virtual, Mas.
0: Itu secara... Tapi kan kalau gini masalahnya, iya kita itu pernah diwacanakan sebenarnya, Pak Soleh. Tapi kan kalau virtual itu lagi-lagi ya, kondisinya mungkin kalau di kota-kota besar oke. Kalau di daerah pelosok dan lain sebagainya, keterbatasan sinyal, belum lagi yang handphonenya jadul gitu. Ada handphone sih cuman jadul. Nah, jadi enggak terlalu efektif.
2: Enggak terlalu efektif ya. Ya memang ya dilematis ketika dibuat kayak yang seperti biasanya ya, itu memakan biaya banyak. Makanya kan mau tidak mau kan ya harus melakukan seperti itu yang kayak biasanya. Cuman kan ya juga ya banyak sih kalau dibuat virtual ya memang banyak ya yang takutnya nanti ada provokasi seperti ini seperti itu kan, kita kan sulit untuk membedakan berita yang benar mana yang benar. Nah kemudian yang terakhir ini masalah korupsi lah, itu kan yang korupsi itu buah yang dikorupsi itu Bung Fajar. Yang dulu pernah yang sampai 300T itu ya mungkin ya pernah ada kan Bung Fajar di Pro 3 ya kan. Kan beritanya sudah ada waktu itu. Itu sampai 300T loh itu buat dana-dana anggaran yang lain itu kan sudah bermanfaat itu di negara kita Bung Fajar. ya intinya bagaimanalah, terserah pemerintah bagaimana supaya ini, supaya lebih sedikit lah untuk biaya ininya ya, supaya bisa bermanfaat untuk yang lainnya, karena pembangunan ini masih banyak yang belum selesai, Bung Fajar. Sekarang kayak Kopdes Merah Putih itu aja, masih banyak yang belum selesai total, Bung Fajar.
0: Iya, di daerah Pak Soleh sudah?
2: Alhamdulillah sebagian sudah, cuman di sini ada yang belum, itu kantornya belum jadi 100%, Bung Fajar. Karena ya dengan ya untuk materialnya mungkin datangnya terlalu ini, kadang yang kerja sudah datang materialnya belum datang.
0: Oh gitu. Jadi agak iya, lambat ya pembangunannya.
2: Agak lambat karena dari pengiriman juga sih sebenarnya. Kalau itu kan mobilnya biasanya kan antri, misalnya ngirim 3, yang 1 ke mana, yang 2 ke mana gitu, biasanya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, oke, okay, mungkin hanya itu yang saya
0: okay akan mengejar. Oke. Okay. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak nggak tahu ya, nggak pernah nyalon soalnya. Nyalon maksudnya bukan ke barbershop, nyalon maju ke kontestasi politik gitu. Jadi nggak tahu seberapa mahal sih gitu ya. Istilahnya gini, untuk biaya yang dikeluarkan berdasarkan aturan, biaya resmi gitu ya. Kok biaya resmi sih? Istilahnya apa ya? Aduh, diksinya saya bingung nih milihnya. Pokoknya biaya yang benar-benar ya untuk kebutuhan kontestasi pemilu gitu ya. Pilkada, lalu juga Pilek gitu ya, atau dari DPR atau DPRD, pemilu lah intinya. Itu misalkan nih, yang dikeluarkan tuh sudah jelas tuh, misalkan membayar saksi di TPS gitu ya, itu kan resmi. Yang gak resminya tuh kita tahu lah, money politik masih belum hilang. Money politik masih belum hilang, itu kan biaya gak resminya, lalu tadi kutip lagi-lagi nih ya, biaya gak resmi, dan itu bukan hanya nggak resmi, itu ilegal. Itu sudah ada undang-undangnya, ada pidananya bahkan. Nggak boleh itu money politik sebenarnya. Yang gede itu yang resminya atau yang nggak resminya itu gitu. saya bingung juga nih. Yang pernah mencalonkan diri maju dalam kontestasi politik boleh kasih gambaran ke saya dan juga pendengar pertiga lainnya, sebenarnya biaya yang termahal tuh di sisi apanya gitu. Lalu bisa gak ditekan nih, supaya ketika sudah terpilih tuh gak ada keinginan untuk balik modal atau untung, bahkan akhirnya menghalalkan segala cara dan akhirnya korupsi ya. Karena sejatinya tuh kalau pemilu itu kan adalah turunan dari arti demokrasi. Makanya ketika ada wacana untuk pilkada itu dipilih oleh kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, itu banyak yang menolak. Karena demokrasi adalah demos kratos ya, kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi pengejawantahan dari demokrasi adalah pemilu. Jadi masyarakat punya kuasa penuh, punya power, punya kekuatan untuk menentukan siapa yang memimpin mereka. Itu demokrasi. Idealnya ya. Idealnya gitu. Jadi itulah demokrasi. Jadi enggak bisa nih tiba-tiba rakyat di negara demokrasi dipimpin di suatu daerah gitu ya oleh hasil dari negosiasi di ruang gelap partai politik. Kan misalkan dipilih DPRD, kita nggak tahu nih siapa calonnya, track recordnya gimana, tahu-tahu setelah ada keputusan DPRD akhirnya memutuskan bahwa gubernur, bupati, wali kota tuh ini gitu, dan akhirnya masyarakat tidak punya kekuasaan ya, hilang gitu, hilang dari arti kata demokrasi. Jadi kalau dihilangkan itu banyak perdebatan memang, tapi di sisi lain itu menghemat, nggak perlu sediain TPS, mencetak surat suara, itu kan dari KPU-nya ya, sama Bawaslu ya, sama penyelenggara pemilunya. Tapi kalau dari calonnya, untuk biaya yang dikeluarkan, mungkin yang di benak saya paling membayar saksi di TPS gitu. Karena kalau dari berapa TPS itu kan berarti uang yang harus dikeluarkan juga banyak. Tim ses misalkan, kan boleh juga tuh meng-hire tim sukses untuk sosialisasi apa namanya kebijakannya nanti ketika terpilih gitu ya, janji-janji politiknya. Atau mencetak banner ya. Untuk sekarang kayaknya udah enggak boleh deh. Ada aturannya kalau enggak salah itu ya. Jadi enggak boleh ditaruh di tempat-tempat publik ya, di jalan dan sebagainya, di pohon apalagi, itu sudah ada penertiban oleh Satpol PP ketika itu. Tapi ya itulah gambaran yang di benak saya tuh, gambar yang resminya itu kayak gitu. Yang mahal tuh apanya nih sebenarnya? Sehingga akhirnya harus korupsi misalkan OTT miliaran jumlahnya. Jual beli jabatan. Wah, apalagi. Menurut Anda gimana ya untuk menghilangkan itu tuh? Silakan Pak John di Bengkulu. Pak John, selamat dini hari, Pak.
3: Selamat dini hari, Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
3: Iya, kalau menurut saya bukan masalah itu, Bang Fajar ya. Itu kembali lagi ke mentalnya masing-masing.
0: Tapi kalau bicara soal mental nih, Pak John, ketika ada kandidat nih, Pak John sebagai punya yang masyarakat yang punya suara, apa tahu nih dari misalkan 3 calon nih, 3 pasang, tahu mentalnya gimana, kan kita nggak tahu.
3: Bukan, maksudnya yang istilahnya katanya kan korupsi itu berdasarkan karena dia mengeluarkan modal uang yang besar kan, katanya kan begitu. Kalau daerah itu, kalau menurut saya tidak juga. Seandainya dia dirubah sistem pemilu kita tidak memakai biaya lagi, katakanlah dipilih DPR yang memilih, seandainya kan dia tidak jadi mengurangi, itu tidak akan juga mengurangi korupsi, karena itu kembali lagi ke mental dari si kepala daerah itu tersebut. Kalau memang mentalnya memang mental budaya korup, memang istilahnya itu memang bukan jiwa-jiwanya, jiwa pemimpin, ya pasti akan korup juga. Menurut saya begitu, Bang Fajar.
0: Jadi sedih juga nih kalau gitu. Mau sistemnya kayak gimana juga tetap.
3: Ya, enggak bakal mengurangin korupsi. Sebab kalau misalnya hitung-hitungan modal ya, kalau hitung-hitungan modal. Nah, orang jadi kepala daerah itu semuanya dia sudah tahu yang akan dia dapatkan berapa, gajinya berapa. Memang tidak berimbang dengan tanggung jawab dia, tapi seserannya yang besar. Satu tahun saja dia jadi kepala daerah itu sudah pulang modal. Kalau masalah pulang modal sih,
0: oh iya, kan gajinya nggak seberapa.
3: Iya, tapi siang malam uang masuk tuh.
0: Dari mana uang masuknya, Pak?
3: Ya sama-sama tahu lah.
0: Lah ya itu yang sebenarnya ingin ditekan gitu. Misalkan nih, iya, jadi kaitannya gini, kaitannya menurut Pak John nih untuk demokrasi kita dengan biaya politik yang mahal ini apa namanya, merupakan salah satu faktor banyak kepala daerah di OTT KPK nggak, atau korupsi nggak gitu, Pak John?
3: Nggak ada hubungannya kalau menurut saya sih.
0: Nggak ada hubungan ya?
3: Kembali lagi ke didikan mentalnya, kembali lagi ke moralnya, kembali ke agamanya, kembali ke ya memang jiwa gitu.
0: Oke, baik, makasih Pak John. Ya.
3: Banyak juga yang tidak terlibat istilahnya korupsi, banyak juga walaupun dia sama-sama mengeluarkan modal ibaratnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak John, selamat ini hari, salam sehat Pak. Iya, wah kalau itu sih, kalau dari mental ya. Kita sebagai masyarakat ya, sebagai yang punya hak suara untuk memilih, mungkin hanya bisa melihat rekam jejak ya. Kita mencari referensi mana nih yang rekam jejaknya bagus, terbagus lah, terbaik dari pasangan calon yang lain. Tapi kan kalau mental kita nggak bisa mengukur itu gitu ya. Siapa tahu kalau bisa rekrutnya bagus, tapi ketika sudah masuk sistem, sudah menjabat, ya kita nggak tahu gitu ya. Jadi kalau menurut Pak John tuh mau sistemnya gimana juga, mau pilkada maupun dipilih langsung oleh DPRD itu tidak menekan angka korupsi di Indonesia. Kalau ada yang lain, menurut Anda gimana? Silakan di line telepon maupun 0133 RRI di sesi yang kedua nanti ya.

0: 01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 4 DPR mendorong penguatan hilirisasi budidaya lobster untuk mencegah kerugian negara sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan.
1: Jangan sampai BBL benur bermasalah tiap tahun.
2: Komisi 4 DPR RI menilai penguatan hilirisasi budidaya lobster perlu dilakukan agar potensi ekonomi komoditas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah itu juga diharapkan mampu mengurangi praktik penyelundupan benih-bening lobster atau BBL yang selama ini merugikan negara. Anggota Komisi 4 DPR RI Dadang Nasir mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya lobster yang besar, namun kontribusi budidaya terhadap produksi nasional masih berkisar 3-5%. Karena itu, peningkatan fasilitas budidaya di daerah penghasil lobster perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi budidaya lobster nasional.
1: Jangan sampai BBL benur bermasalah tiap tahun. Kita selesaikan dengan aturan yang bijak. Rakyat senang, nelayan senang, para pembudidaya, para investor juga senang. Ini harus ketemu dan negara diuntungkan. Dan nantinya rakyat yang lebih sejahtera.
2: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Melati menilai penguatan budidaya lobster berpotensi meningkatkan pendapatan negara maupun nelayan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menurutnya, budidaya lobster perlu diperkuat agar pembukaan kembali ekspor benih lobster dapat didorong.
3: Budidaya ini memang menjadi satu keharusan ketika satu perusahaan atau usaha untuk mengekspor benih-benih lobster yang dulunya pernah diekspor, ini bisa kita dorong lagi untuk bisa dibuka ekspornya.
2: Komisi 4 DPR RI menyatakan akan terus mendorong kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pelestarian benih-bening lobster dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Sementara itu, pemerintah melalui Permen KKP nomor 7 tahun 2024 mendorong penguatan budidaya lobster di dalam negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Depok Jawa Barat melaksanakan Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Kegiatan ini melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja.
1: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
2: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
1: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
3: Dan penyelenggara Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
1: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang. Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisi Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
1: Indisi Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisi Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Politik dan demokrasi yang cukup mahal sehingga akhirnya harus dibayar dengan APBD dan APBN. Ini yang tadi kami simpulkan dari perbincangan bersama Kang Ujang. Kali ini ada pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute, ada Bang Ari Junaidi. Mas Ari, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Rifty, salam sehat.
1: Salam sehat. Lagi di mana nih Mas Ari?
2: Biasa, jogging pagi bersama sahabat-sahabat di kompleks rumah.
1: Mantep ini ya, pagi-pagi sehat benar. Mas Ari, kalau ngomongin badan yang sehat harusnya diikuti dengan negara yang sehat karena proses demokrasi yang baik, begitu ya?
2: Betul sekali.
1: Secara konsep. Tapi yang terjadi adalah ada 200 lebih kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sampai dengan Juli 2026 ini. Dan kenyataan ini juga diperkuat dengan biaya politik di Indonesia yang kabarnya terlalu mahal. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apa yang salah sih dari semua ini?
2: Nah, pertama, reformasi yang diperjuangkan oleh banyak kalangan, termasuk mahasiswa, rakyat, dan media, pers ketika itu ya, tahun 98 ternyata tidak membawa implikasi pada perubahan sistem politik di Indonesia. Nah, ketika sistem politik Indonesia mengharuskan terjadinya pemilihan kepala daerah langsung, disitulah mulai terjadi gitu ya, transaksional. Artinya, siapa yang dipilih adalah siapa yang membayar. Nah, praktik itu terjadi sampai 2024 kemarin. Tentu saya tidak heran banyaknya kepala daerah gitu ya, yang sekarang berkuliah di KPK.
1: Oke, kalau kita melihat dari angka itu saja, nah kita kan juga perlu punya pandangan untuk memperbaiki situasi. Tapi sistemnya udah ada mendarah daging nih Mas Ari.
2: Betul, dan bayangkan di kasus terbaru UTT Bupati Pemalang, itu kan sebuah kasus yang luar biasa, di mana seorang kepala daerah yang memenangkan kontestasi di pilkada, itu memerlukan biaya yang besar. Tetapi di satu sisi, dia diperas habis oleh oknum di KPK. Nah ini modus baru dalam korupsi di yang melibatkan kepala daerah. Jadi kepala daerahnya memang dia kehausan uang untuk membayar biaya pilkada, tetapi di satu sisi dia diperas oleh KPK. Nah menurut saya komitmen dari Presiden Prabowo yang mengejar koruptor hingga Antartika, menurut saya harus lebih dibatasi. Mungkin mengejarnya cukup di kawasan Bulungan Blok M, karena di sana lah sarang-sarangnya kejaksaan. Mungkin lebih dipersempit, nggak jauh dari Istana Merdeka, tepatnya di Jalan HR Rasuna Said, disitulah tempatnya kantor KPK. Menurut saya itu lokasi-lokasi yang menjadi titik krusial dalam perkorupsian di Indonesia.
1: Oke, kalau kita berangkat dari pengalaman-pengalaman yang ada ya, bagaimana sih sumbangsih partai politik untuk semakin menjerumuskankah atau semakin membenarkan sebenarnya?
2: Ada dua tipologi partai politik di Indonesia. Ada yang memang mengharuskan membayar mahar atau memberikan perahu gitu ya. Dan ini menjadi penting di banyak daerah, di banyak partai gitu. Tetapi ada juga partai politik yang menerapkan gotong royong. Nah ini saya sebut saja gitu ya, partai PDI Perjuangan itu selalu menggunakan konsep gotong royong. Gotong royong itu adalah bersama-sama kader maupun calon gitu ya, untuk membiayai proses kontestasi melalui pilkada. Nah, menurut saya harusnya gitu ya, partai politik menjadi mandiri. Mandiri dalam arti kata tidak menjual dirinya gitu ya, menjual partainya untuk memberikan rekomendasi. Ini yang menurut saya menjadi lingkaran apa ya, tidak pernah berhenti dalam pusaran korupsi di tangan.
1: Oke, kita kan juga membangun kaderisasi begitu ya. Nah, ketika bicara mengenai kaderisasi, apa sih metode yang harus dipakai supaya minimal kalau ada Gen Z, Gen Alpha, Beta, ini tidak terserap dengan pola-pola metode-metode lama yang sudah merusak gitu dari sistem itu.
2: Nah, ya sebetulnya partai politik punya kawat candera di muka gitu ya, tempat anak-anak muda mulai memahami dan melek politik.
1: Tapi,
2: misalkan di Gerindra ada Tijar, kemudian ada di Golkar misalkan
1: AMPG,
2: betul AMPG, kemudian di PDIP ada Banteng Muda Indonesia, ada Repdem gitu ya, ada Baitul Muslimin Indonesia. Nah itulah seharusnya bahwa kaderisasi itu harus berjenjang. dari tingkat bawah, dari tingkat ranting, anak cabang-cabang, kemudian hingga ke DPD sampai ke DPP. Nah, tetapi dalam kenyataan, partai-partai politik kita tidak sabar gitu ya. Dia mengambil pada tokoh-tokoh yang memiliki nama, memiliki elektoral.
1: Gitu. Yeah, yeah.
2: Menurut saya harus dirombak sistem kepartaian di Indonesia bahwa harus berjenjang kaderisasi itu.
1: Oke, okay. Baik kalau begitu. Ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan mungkin terakhir, Mas Ari?
2: Yang pertama tentu kepala daerah dalam sisa waktu ini, mari bersama kita menunjukkan komitmen gitu ya, seperti apa menjadi tekad Presiden Prabowo agar korupsi itu harus diberantas hingga tuntas gitu ya. Jangan sekedar wacana, hanya sekedar omon-omon, tetapi memang harus dibuktikan dalam praktek. Jadi saya kasihan Presiden Prabowo yang sendirian memerangi korupsi, tetapi harus diimbangi oleh seluruh jajarannya, termasuk kepala daerah.
1: Oh.
2: Itu mbak harapan saya.
1: Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Ari sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi, hati-hati di jalan.
2: Baik, salam sehat.
1: Ari Junaidi, pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute. Kami masih akan lanjutkan beberapa perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi.
0: Catatan Peristiwa.
3: Dr. Willy Brordus Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula, dia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai Burung Merak ini, tahun 1967 mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Ketika kelompok teaternya kocar-kacir karena tekanan politik, ia memindahkan bengkel teater di Depok, Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1717. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwono I sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006, beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah Yogyakarta.
1: Dari mekanisme terjadinya hutang politik hingga pelunasannya, bagaimana sebuah proses pelunasan hutang ini, kemenangan pemilu, kemudian menjadi pendanaan kampanye, ini oligarki, kerugian publik dan korupsi hingga pelunasan hutang atau kebijakan dengan proyek. Ini juga menjadi lingkaran yang berbahaya, dan bentuk-bentuk pelunasan hutang politik ini menjadi beban tersendiri dan dampak buruk terhadap jalannya sebuah roda pemerintahan. Karena perilaku-perilaku korupsi yang sistemik ini tadi disampaikan oleh Kang Ujang Komarudin ataupun juga Kang Ari Junaidi pada pembahasan kita sebelumnya. Kita tersambung kembali dengan Pak Edi Suparno. Saya lanjutkan, Pak Edi.
4: Yes, baik. Maaf, saya kan dalam di jalan.
1: Iya, sinyalnya hilang-hilang ya. Oke.
4: Okay. Iya.
1: Aman, Pak Edi. Tadi kita terputus ya. Di pernyataan Pak Edi ya. Bagaimana sebenarnya? Partai-partai politik juga punya peran besar dan bertanggung jawab terhadap kader-kader yang melenggang di berbagai lini, baik itu eksekutif, legislatif ataupun apapun. Bagaimana sih sebenarnya kaderisasi dalam partai politik? Silakan.
5: Oke, tadi kita bicara pada saat ini ya. Saya tadi kalau mau lanjutkan tentang reformasi tadi.
1: Ya, boleh.
5: Jadi masyarakat tadinya punya antusiasme tinggi untuk mendukung partai politik, sehingga kita mengajak partisipasi masyarakat itu tidak sulit. Bahkan ikut kampanye pun masyarakat melakukan itu dengan sukarela, tanpa perlu diberikan iming-iming biaya transport dan lain-lain. Nah, namun dalam perjalanannya terjadi gap antara harapan masyarakat dengan apa yang sudah dideliver oleh para aktor politik yang masuk, baik itu ke pemerintahan maupun ke legislatif. Jadi ditambah lagi memang ada berbagai permasalahan yang timbul, misalkan saja ada permasalahan hukum karena ada yang terjerat korupsi, ada yang kemudian bermasalah secara moral, ada yang kemudian melakukan kegiatan yang tidak pantas, seperti misalnya banyak bolosnya untuk hadir di rapat-rapat di DPR dan lain-lain, sehingga masyarakat banyak kecewa. Nah, untuk mengajak masyarakat kembali ikut berpartisipasi aktif dan memilih calon-calonnya, apalagi kita menganut sistem pemilihan langsung, dan dalam pemilu sistem pemilihan terbuka langsung yang dipilih itu adalah calonnya, akhirnya kemudian muncullah insentif yang diberikan kepada masyarakat. Bentuknya apa? Mulai dari sembako, mulai dari kemudian amplop, ya, dan lain-lain, sampai saat ini yang tadinya jumlahnya minimal, sekarang semua melakukan. Ketika semua melakukan, tentu kompetisinya, persaingannya tambah berat, sehingga masing-masing ingin menambah jumlah insentif, sehingga lahirlah money politics yang tadinya jumlahnya relatif sedikit menjadi tambah banyak, dan sekarang nilai nominalnya juga tambah besar. Dan kami rasakan itu di pemilu-pemilu sebelumnya, setiap pemilu kok bertambah mahal biaya politik tersebut. Nah ini contoh ini berlaku baik itu bagi mereka yang mau maju di pilkada dari ranah eksekutifnya maupun bagi calon anggota legislatif.
1: Oke, nah kalau seorang Edi Suparno saja merasakan kok makin lama makin mahal ya biaya politiknya nih. Nah bagaimana dengan yang baru akan masuk terjun ke sini? Tentunya mereka yang nggak punya modal akhirnya harus mencari-cari dalam tanda kutip bohir begitu.
5: Jadi begini menurut saya, ada di antara teman-teman yang masuk ke ranah politik itu dengan bermodalkan semangat dan biaya yang didapatkan gotong royong. Itu ada dan berhasil masuk. Tetapi jumlahnya sangat tidak banyak. Jadi itu boleh dibilang merupakan kejadian-kejadian yang langka terjadi. Nah, ini yang kemudian membuat kita berpikir bahwa sistem politik kita ini perlu kita ubah. Baik dari aktor politiknya maupun dari masyarakatnya. Kita memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Karena dengan gagasan saja, dengan janji saja, masyarakat sudah tidak akan antusias. Bahkan kalau kita lihat,

0: di tahun-tahun berikutnya. Karena melihat bahwa biaya politik sudah besar, saya satu, lebih baik saya tidak ikut, saya berkarir di tempat lain, atau kedua, ya saya kalau tidak ada sponsor yang mendukung saya akan sulit untuk bisa bertarung dan bisa menang.
1: Okay. Nah,
0: tentu kalau sponsor itu kan punya ini juga, apa, punya timbal balik juga kan?
1: Ada moral obligation harus, ya?
0: Iya, bukan moral obligation lagi. Kalau moral obligation saja nggak apa-apa. Ini punya kewajiban lain-lain lagi, baik itu dari aspek kebijakan, keberpihakan dan lain-lain. Nah, ini yang bahaya justru di situ.
1: Nah, bagaimana kemudian upaya memutus rantai utang politik ini? Supaya satu tidak menjadi apa keberlanjutan, kemudian juga kalau tidak salah kan negara sendiri punya subsidi partai politik secara signifikan.
0: Ya, dalam hal ini saya lihat memang negara pun sudah memberikan dukungan kepada partai politik yang duduk di, yang punya kursi di parlemen, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dengan memberikan bantuan parpol, dana parpol yang nilainya juga cukup signifikan. Tetapi kalau kita lihat itu, kalau saya ya, karena saya sebagai pengurus partai politik, saya tahu bahwa untuk kegiatan operasional partai saja nggak cukup. Itu apalagi kalau kita bicara pengkaderan, kalau kita bicara kemudian pendidikan politik yang kita berikan tidak hanya pada kader kita, tetapi juga kepada masyarakat. Saya kira itu kemudian tidak mencukupi, sehingga memang masih ada celah di situ. Celah yang perlu kita tutup melalui tambahan dukungan untuk agar masyarakat bisa kemudian mendapatkan kader-kader atau calon-calon yang terbaik yang bisa dididik oleh partai politik. Karena tugas partai politik adalah menghasilkan calon pemimpin. Nah, tetapi semua partai politik tentu kan membutuhkan dukungan pendanaan. Kalau dari urunan
1: dukungan pendanaan dari, ini bisa dibilang juga setoran nggak sih, Pak Edi?
0: Enggak juga. Tidak serta merta demikian. Dalam artian begini, kita saja di partai karena kita butuh dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas dari kader-kader kita, dari calon-calon pemimpin kita, semua anggota DPR kita potong gajinya. Itu, dan ini dimasukkan ke dalam sebuah tabungan besar di internal partai untuk kita lakukan kegiatan-kegiatan partai. Jadi bagi seorang anggota DPR itu kita potong gajinya. Jadi mereka harus berkorban untuk partai karena mereka duduk di DPR, mereka duduk. Itu karena keberadaan mereka di partai. Nah, inilah bentuk daripada partisipasi internal kami agar permasalahan pendanaan ini tidak menghambat pengembangan sumber daya di dalam partai.
1: Tapi ketika ini dilakukan, seberapa efektif misalnya untuk PAN begitu ya, membuat para kader-kadernya ataupun juga anggota partai ini menjadi efektif, mengikuti aturan dan tidak terjerat kasus hukum misalnya?
0: Kita dalam memberikan pendidikan di internal partai, kita ada sekolah partai. Salah satu kurikulum di dalam sekolah partai itu adalah bahaya laten dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu kita berikan dalam bentuk salah satu kurikulum di dalam sekolah partai kita. Jadi pendidikan itu sudah kita berikan, kita tanamkan kepada mereka-mereka yang menjadi calon-calon anggota atau pejabat publik kita ke depannya. Dan mereka sudah paham itu. Tetapi kalau memang secara individu mereka kemudian tergoda melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu, atau mereka kemudian secara kolektif kadang-kadang melakukan hal itu dengan teman-temannya yang lain di misalnya lembaga legislatif atau di lembaga eksekutif, berkolusi antara pengusaha dengan pejabat publiknya, tentu kita pasti ingatkan kalau kita mendengar itu. Tapi kan banyak yang bekerja tuh diam-diam, sembunyi-sembunyi ya, sehingga baru kita tahu ketika memang sudah ada penegakan dari aparat hukum. Nah, dan ini yang memang mengkhawatirkan kami, karena bagaimanapun juga kekuasaan, kewenangan itu sangat menggoda. Menggoda dari aspek memberikan atau menerima sesuatu, memberikan jasa, kebijakan atau menerima sesuatu sebagai imbalnya. Dan ini yang saya kira yang perlu kita kuatkan lagi,

0: agar jangan sampai semakin banyak yang kemudian terjerat dalam permasalahan-permasalahan, karena kita sudah tanamkan juga di dalam kurikulum kami, siapapun yang akan kemudian terjerat di dalam permasalahan hukum terkait upaya-upaya terkait kerja-kerja koruptif yang dilakukan, itu pasti akan mengalami permasalahan keluarga sosial yang sangat besar. Dan jangan sampai mengorbankan masa depan keluarganya dan kerja legacy yang sudah dia lakukan bertahun-tahun bekerja sebagai insan politik hanya karena urusan yang sifatnya koruptif.
1: Oke, andaikan tetap terjadi hal seperti itu, apa yang bisa dilakukan selain misalnya mengeluarkan dari partai? Karena kan bisa jadi sistem ini sudah kemudian mendarah daging begitu, Pak Edi, ketika ada satu yang salah yang lainnya ikut, bisa jadi kan akan membuat menularkan penyakit yang tidak baik bersama begitu ya kita bahasanya.
0: Iya, jadi memang aspek penegakan hukumnya itu harus sangat kuat, sangat tegas dan tidak memandang bulu. Nah ini yang saya kira perlu kita laksanakan, tidak hanya dari aspek retorika dan slogan saja, tetapi sungguh-sungguh konsekuen dilaksanakan. Nah saya melihat beberapa upaya untuk menjerat pelaku koruptif atau yang diduga melakukan upaya koruptif, terutama dari petinggi-petinggi yang ada di kabinet misalnya, itu kan sudah sangat konsekuen menurut saya. Dan itu adalah contoh yang baik agar tidak hanya mereka-mereka yang punya kewenangan yang sangat besar, akses anggaran besar yang kena, tetapi yang di bawah-bawahnya juga pasti yang juga akan kena kalau memang mereka melakukan pelanggaran. Nah, penegakan hukum itu penting, pendidikan yang lebih lanjut lagi kepada masyarakat itu juga sangat penting, dan yang juga terpenting adalah komitmen bersama seluruh bangsa bahwa yang namanya korupsi itu adalah bahaya laten. Coba kita lihat, mohon maaf ya, saya tidak mau membanding-bandingkan, tetapi kalau kita lihat secara empiris, kenapa negara kecil tetangga seperti Singapura bisa melejit keras? Salah satu bisa melejit sangat kencang dari segi perekonomian, teknologinya, kesejahteraan masyarakatnya, karena mereka menyatakan zero tolerance, tidak ada toleransi terhadap upaya-upaya koruptif. Nah, saya kira ini adalah salah satu yang perlu kita sadari bersama bahwa korupsi adalah kanker yang menggerogoti bangsa kita, perekonomian kita, kesejahteraan masyarakat kita, yang mana itu harus kita berantas bersama-sama, dan salah satunya adalah memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku koruptif.
1: Oke, Pak Edi, kalau untuk generasi muda ya, ini kan kita perlu kaderisasi kepada young generation, tapi kalau contoh-contoh di Indonesia saja, lebih dari 200 kepala daerah bermasalah misalnya. Nah bagaimana untuk bisa memunculkan kaderisasi generasi muda yang bersih, yang bertanggung jawab begitu, yang punya dedikasi terhadap negeri, kalau memang kita belum bisa memunculkan contoh-contoh yang baik?
0: Ya, jadi memang merupakan kewajiban tadi yang saya sampaikan bahwa salah satu tugas partai politik adalah mencetak pemimpin-pemimpin bangsa yang di masa yang akan datang. Jadi dalam pandangan kami bahwa kalau memang itu kita lakukan, partai juga harus punya tanggung jawab. Kalau mereka tidak hanya sekedar, jadi mereka tidak hanya sekedar untuk memunculkan, mendidik, membina, tetapi ikut membiayai perjalanan politik seorang kadernya. Jadi tanggung jawab partai. Jadi kader itu tidak perlu lagi mencari bohir, tidak perlu lagi mencari sponsor untuk maju dalam kontestasi politik. Karena sudah ada partai yang mana dia berasal, yang kemudian menanggung bebannya. Kalau dia kemudian memiliki kewajiban terhadap partai, yang kewajibannya itu adalah kamu pokoknya harus membawa nama partai secara baik ketika membangun daerahmu, atau ketika kamu menjadi anggota dewan dengan membawa ideologi partai, program-program partai agar bisa terlaksana di DPR ataupun di daerah. Saya kira itu sudah cukup bagus. Ini adalah salah satu bentuk transformasi di mana partai ikut bertanggung jawab atas kadernya yang akan dimunculkan di dalam kontestasi politik.
1: Oke, dan itu yang dilakukan selama ini di PAN?
0: Kita sudah melakukan terhadap kader-kader kita. Jadi kita ibaratnya berbagi beban dengan kader yang mau maju di dalam perhelatan apakah pilkada maupun di dalam pemilu, gitu ya. Ya jangan kader juga kosongan, dalam artian yang berkorban kan harus dua pihak. gitu. Hmm. Kalau memang kadernya mengatakan, aduh saya betul-betul nggak punya ini, nggak punya logistik yang untuk maju, ya baik jangan. Tetapi kalau ada, kalau pernyataan adalah saya tidak memiliki logistik yang memadai, gitu. Ayo, gimana kita caranya bisa kita urunan, gimana partai ikut membantu. Dan saya kira ini adalah salah satu upaya kami untuk mengurangi ketergantungan kader-kader terbaik kami yang kemudian harus terpaksa mencari sumber-sumber pembiayaan kontestasi politiknya ke pihak-pihak yang kemudian akan menjadi beban bagi dia di kemudian hari.
1: Oke, okay. MPR sendiri kan punya tugas ya untuk membentuk bagaimana kita bisa bilang sumber daya manusia Indonesia yang punya pandangan-pandangan demokrasi yang sehat dalam artian seperti itu. Yeah. Nah, apa kontribusi yang bisa dilakukan juga ketika kalau kita bicara perlu nggak sih di Indonesia saat ini bikin skema sekolah partai tapi yang lebih sehat, yang punya kemandirian kader begitu?
0: Saya kira begini, salah satu amanat dari undang-undang partai politik adalah bahwa partai politik wajib memiliki mahkamah partai, mahkamah untuk menentukan permasalahan-permasalahan di internal partai. Nah, kalau memang kita mau kuatkan sendi-sendi kepartaian secara nasional, saya kira di dalam undang-undang partai politik dibuatkan bahwa setiap partai politik memiliki kewajiban untuk membangun sekolah partai. Yang mana sekolah partai itu kurikulumnya nanti harus dibahas bersama-sama dengan pembina partai politik, kan ada Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Jadi dibahas bersama-sama sehingga Kementerian Dalam Negeri juga pun bisa melakukan penataan terhadap partai-partai politik dan kemudian memeriksa apakah partai politik memiliki sekolah partai yang memang sudah dimandatkan oleh undang-undang, apakah sekolah partai yang berjalan efektif, apakah lulusan-lulusannya itu kemudian berprestasi atau justru mengalami musibah dalam perjalanan. Saya kira hal-hal itu yang kemudian bisa dijadikan tolak ukur dengan kemudian mengkaitkannya dengan bantuan parpol. Hmm. Kalau ternyata sekolah politiknya nggak berjalan dengan baik atau hanya berjalan secara parsial saja gitu, ya nanti kita bisa berikan pertimbangan untuk mungkin mengurangi bantuan parpol dari pemerintah kepada partai-partai politik. Sekarang

Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani beserta jajarannya menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, pimpinan MPR secara resmi menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara sebagai arahan pembangunan bangsa jangka panjang. Awalnya menjelaskan kedatangannya merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsolidasi antar lembaga negara. Dan dalam perbincangannya, dalam pertemuan tersebut, Ahmad Muzani mengatakan adanya keprihatinan dari Presiden Prabowo Subianto terkait tingginya biaya demokrasi di tingkat daerah yang kerap berujung pada tindak pidana korupsi. Selain membahas hal tersebut ya, nanti sebenarnya banyak juga yang mengusulkan dari Perludem saja katakanlah, yang mengusulkan bahwa tingginya biaya politik ini dinilai menjadi pintu masuk praktik transaksional dan korupsi. Jadi demokrasi Indonesia itu dalam menghadapi dilema gitu ya. Di satu sisi pemilu dianggap sebagai pondasi, sebagai partisipasi rakyat ya, publik ya. Sebagai bentuk dari demokrasi ya, pemilu, pemilihan langsung. Namun di sisi lain, ongkos politik tidak bisa dipungkiri, sudah menjadi rahasia umum gitu ya, mahal dalam sistem pemilu langsung ini. Dan itu dinilai menjadi pintu masuk praktik transaksional dan korupsi. Ada wacana mulai dari perubahan desain pemilu hingga opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan menimbulkan pro dan kontra ya. Tadi saya juga sempat jelasin kepada Anda pro dan kontranya seperti apa, plus minusnya bagaimana. Nah, kalau dari Perludem itu, biaya politik yang tinggi itu bukan faktor tunggal. Jadi banyak faktornya yang menyebabkan korupsi kalau bicara tentang proses atau demokrasi politik, biaya politik yang tinggi dalam pemilu. Yang pertama adalah kompetisi yang fokusnya itu kepada individu calonnya atau pasangan calonnya, ketimbang bertumpu pada institusi partai yang mengusungnya. Jadi kuat-kuatan modal si pasangan calonnya gitu, calonnya ya. Yang kedua adalah tidak transparannya ruang bagi kandidat ya, calon, untuk menyampaikan kepada publik biayanya dari mana, biaya politiknya. Nah, pada akhirnya nanti ada ketergantungan dalam tanda kutip nih ya, dari donatur besar, misalkan dari pengusaha, dari seorang pebisnis gitu ya, memberikan donatur dengan jumlah yang sangat besar, sehingga ketika terpilih nanti ada konflik kepentingan, ada semacam balas jasa, entah itu perizinan dipermudah, tetapi perizinan itu mengikuti pelanggaran lain yang misalkan pembukaan lahan yang tidak semestinya, misalnya gitu. Tapi karena sudah ada keterikatan ya dalam tanda kutip, itu akhirnya kepala daerah yang sudah terpilih itu akhirnya memberikan kemudahan bagi si donatur besarnya ini. Jadi politik transaksional. Yang kedua, yang kemudian juga ada meningkatnya ongkos politik memperbesar risiko korupsi kebijakan. Gimana maksudnya? Maksudnya tuh ketika biayanya sudah dikeluar banyak, kemudian kepala daerah yang sudah terpilih itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat bukan berorientasi kepada masyarakat di daerahnya, tapi berorientasi kepada bagaimana cara untuk membuka celah agar adanya benefit ataupun keuntungan. Politik uang
juga masih menjadi satu penyebabnya. Poin terakhirnya atau faktor lainnya adalah proses rekrutmen politik di internal partai. Jadi ada yang di luar, kandidatnya itu, calonnya itu dari luar partai, nggak pernah berpolitik, kemudian direkrut. Ya kita tahu lah, kayak seperti yang fenomena beberapa tahun terakhir ini dalam pemilu adalah munculnya selebriti, munculnya artis-artis yang dirasa bahwa mereka sudah punya modal famousnya, terkenalnya. Padahal terkenal itu belum tentu berbanding lurus dengan elektabilitas. Jadi banyak juga nih pak artis, selebriti, public figure yang sudah nyalon diusung partai tapi kemudian gagal. Sebenarnya kalau dari internal partai yang untuk mengusung kandidat itu, misalkan ada minimal ya, ada aturan yang mengatur misalkan minimal 5 tahun menjadi kader partai. Nah, atau jangan 5 tahun dah, 3 tahun misalkan. Nah, itu kaderisasi artinya berjalan dengan baik gitu ya. Tidak instan memilih yang sudah mempunyai modal, terkenal dulu aja deh, ya dikenal oleh masyarakat. Sehingga dirasa untuk mempromosikan ya, untuk memberikan sosialisasi atau pengenalan lagi, itu sudah tidak butuh itu. Sudah menghilangkan salah satu pos anggaran untuk promosi si calonnya. Jadi cukup dengan foto aja tanpa mengusung soal nanti kalau udah terpilih itu janji politiknya gimana gitu ya. Itu beberapa tahun belakangan ini sudah mulai terasa tuh. Tapi ya banyak yang jadi juga. Ada yang duduk di DPR, DPRD, atau kepala daerah. Ya, itu potret dari hasil proses demokrasi di Indonesia dewasa ini. Nah, sebenarnya juga harus berjalan beriringan dari edukasi politik ya. Edukasi politik kepada masyarakat untuk bijak dalam memilih, mencari referensi dulu sebelum memilih. Tidak terima money politik. Tapi kalau ngomongin money politik, beberapa waktu lalu dalam Kopi Pertiga juga sempat bahas, pendapatnya beragam. Ada yang terima uangnya tapi kalau nyoblos di dalam TPS hak kita memilih siapa aja, tapi yang jelas terima aja dulu uangnya. Nah, sebenarnya dengan itu juga menyebabkan ongkos politik. Ya sebenarnya ini salah ya. Ini ancamannya pidana sebenarnya. Kalau dalam hukum positif di Indonesia dalam kepemiluan. Tapi sayangnya ketika adanya money politik itu, ketika diusut oleh Bawaslu misalkan, ada laporan dari masyarakat ada money politik nih, tapi tidak sampai kepada si calon kandidatnya, terputus dari si pemberinya aja. Karena biasanya itu yang beri, yang ngasih tuh bukan calonnya langsung, biasanya itu tim ses, atau tim ses ngasih lagi ke orang lain untuk kasih-kasih. Jadi terputus di situ dan tidak bisa diusut sampai ke calonnya. Agak susah untuk money politik. Ya sementara masyarakat kalau namanya dikasih ya. Ada yang ngatain mengatakan ya udah, terima aja rezeki gitu. Orang dikasih gitu. Bagi di saat-saat seperti ini ya. 100.000 apalagi yang ngasih besar ya, 200.000 gitu ya. Ya meskipun nanti di dalam TPS itu kita bebas untuk milih siapa aja. Saya nggak tahu, saya nggak pernah mendapatkan money politik dan nggak pernah merasa bahwa, kabarnya sih ada semacam intimidasi kalau udah nerima harus nyoblos ini gitu. Saya nggak tahu, tapi mungkin Anda lebih paham ya kalau ada pengalaman seperti itu. Nah, di sisi lain ya kita tentu tidak bisa serta-merta menghilangkan itu saja.
Karena muncul wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau pilkada tidak langsung. Ini menimbulkan pro dan kontra. Yang pro ya tentu saja untuk menghemat biaya politik. Jadi gak perlu lagi ada kampanye-kampanye, gak perlu lagi ada banner-banner, ada spanduk-spanduk yang ngotorin polusi visual ya. Tapi di sisi lain ya kita gak tahu nih nanti siapa yang mimpin daerah saya gitu ya. Ini tergantung dari lobby politik di dalam suatu ruangan yang kita nggak tahu mekanisme ataupun pemilihannya itu gimana jalannya proses itu, sehingga nantinya dirasa itu bukan demokrasi lagi kalau sudah begitu. Ya banyak ya, banyak masukan ya. Tapi yang jelas tadi sempat menarik apa yang disampaikan oleh pendengar kita bahwa ternyata mau pemilihan pilkada langsung maupun tidak langsung bukan masalah biaya politik yang mahal, biaya demokrasi yang mahal, tergantung dari calon-calonnya. Sementara masyarakat itu hanya bisa memilih yang menawarkan calonnya itu ya dari transaksi keputusan partai politik untuk mengusung siapa lalu ditawarkan kepada masyarakat. Misalkan koalisi partai ini dengan partai ini berkoalisi lalu mengusung pasangan calon ini gitu ya. Nah, proses itu kita enggak pernah tahu, tapi yang jelas langsung ditawarkan saja dan masyarakat langsung memilih. Dari beberapa calon, misalkan ada 3 pasangan calon, itu prosesnya bagaimana dan kita hanya bisa memilih berdasarkan misalkan untuk menjadi banyak edukasi politik itu menjadi pemilih yang cerdas, yang bijak gitu ya, dengan membaca rekam jejaknya ya, jangan termakan hoax, jangan termakan black campaign, jangan menerima money politik ya, edukasi seperti itu sehingga nantinya yang terpilih itu yang benar-benar yang menang itu yang terbaik lah untuk daerah. Sangat disayangkan juga karena KPK sepanjang tahun 2026 ini 16 kepala daerah sudah di OTT. 16 kepala daerah. Ini di bulan Juli. Bulan Agustus gimana? Sampai Desember nanti gimana? Waduh. Ya gimana mau membangun dari daerah ya? Ketika yang menjadi kepala daerah itu tersandung kasus lagi-lagi dan akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat. Sementara program pemerintah, program Presiden Prabowo Subianto adalah menyasar daerah-daerah tentu saja. Dari daerah itu seperti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu juga harus berkoordinasi dengan Pemda dan juga kepala desanya di sana. Lalu ada MBG ya. Ya kalau itu tersandung kasus ya jangan sampai nanti terganggu ya program-program tersebut, atau bansos lah minimal. Bansos pendataan juga masih menjadi soal ya, masih belum tepat sasaran, masih terdengar informasi-informasi seperti itu yang seharusnya juga ada pengawasan juga dari bottom up ya, dari RT ke RW-nya, ke lurahnya, camat, terus ke kepala desa, terus sampai kelurahan, sampai ke bupati, wali kota ya, dari dinas-dinas terkait, dinas sosial ya, itu mengcrosscheck, ikut turun tangan lah ketika ada kabar bahwa wah ternyata di daerah saya ini ada masyarakat yang harusnya berhak mendapatkan bansos tapi ternyata kok nggak dapat gitu ya. Ya tapi kalau banyak yang tersandung kasus korupsi ya sulit juga nih untuk beranjak dari titik ini gitu ya, untuk menjadi negara yang bisa mengejar setidaknya dari kawasan Asia Tenggara saja ya. Karena kabarnya Malaysia kemarin itu sudah mulai menuju ke negara maju dari hasil PDB mereka ya, dari hasil PDB mereka, dan juga Vietnam sudah lebih dulu gitu ya, sudah mulai
pertumbuhannya untuk pengurangan pengangguran karena program padat karyanya dari industrialisasinya berjalan dengan begitu baik dari kawasan Asia Tenggara. Ya, baik. Nampaknya di sesi yang kedua ini ya harus dicukupkan sampai di sini ya. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaannya. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan

0: Pemerintah memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI Jaksa Agung dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
1: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung soal biaya demokrasi yang mahal dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Kali ini persoalan disampaikan saat Presiden menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara PPHN. Presiden menyerahkan kembali kepada MPR guna membuat PPHN yang kelak bakal menjadi pedoman lintas pemerintahan. Karena panduan pembangunan nasional bukan hanya dibuat untuk satu masa pemerintahan, namun menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk menekan biaya demokrasi tanpa mengurangi kualitas partisipasi politik masyarakat? Kami nanti akan perbincangkan bersama peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Usep Hasan Sadikin, yang saat ini telah tersambung bersama kami.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Usep, Presiden menyebut biaya demokrasi di Indonesia ini terlalu mahal. Bagaimana Perludem memaknai pernyataan tersebut?
2: Ya, kalau terlalu mahal, ya itu betul ya. Banyak juga pakar ya, baik itu akademisi maupun kami peneliti di organisasi masyarakat sipil juga menyimpulkan kalau demokrasi Indonesia sangat mahal gitu ya. Tapi yang jadi catatan adalah dari keadaan demokrasi kita yang sangat mahal ini mau diperbaiki seperti apa, itu sih sebetulnya yang tampaknya berbeda antara apa yang kemudian direkomendasikan oleh akademisi atau peneliti di organisasi masyarakat sipil dengan yang diinginkan oleh Bapak Presiden gitu.
1: Baik, berarti persoalannya itu terletak pada sistem demokrasinya kah atau pada tata kelola politik dan pemilunya ini, Pak Usep?
2: Ya, jadi kalau demokrasi itu dibandingkan dengan sistem politik yang otoriter atau tidak demokratis, ya memang demokrasi relatif mahal ya dibanding sistem itu. Sehingga, tapi dengan keadaan ini kan bukan solusinya mengubah ke sistem yang tidak lebih demokratis gitu. Nah, maka rekomendasinya adalah dicari dari demokrasi, sistem demokrasi yang dipilih itu mau demokrasi yang seperti apa gitu. Kalau kemudian yang diarahkan adalah mengubah cara memilih kepala daerah menjadi tidak langsung atau melalui DPRD, itu sih ini yang kemudian menjadi berbeda ya, malah kemudian mengurangi kualitas demokrasi yang sudah dicapai oleh Indonesia sejak reformasi gitu, mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD begitu, Mbak Hana.
1: Baik Pak Usep, lalu bagaimana ini seharusnya negara mengatur pendanaan partai politik supaya biaya politik ini tidak sepenuhnya ditanggung kandidat, Pak Usep?
2: Iya, momentumnya sebetulnya bisa segera ya dilaksanakan perbaikannya. Jadi Pak Presiden sendiri juga pejabat negara yang punya kewenangan gitu ya dalam merevisi undang-undang pemilu begitu. Jadi DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang dan di situ Partai Gerindra jadi bagian ya dalam fraksi Partai Gerindra jadi bagian dalam peran merevisi undang-undang pemilu gitu. Disitulah harusnya ketentuan-ketentuan untuk mengubah pemilu kita menjadi akses ya lebih akses, lebih murah, itu bisa dijamin. Nah, sayangnya revisi undang-undang pemilu itu tidak dilakukan gitu. Selama ini kasus korupsi kepala daerah itu terjadi karena memang syarat menjadi calon kepala daerah baik di jalur partai politik maupun di jalur perseorangan itu sangat mahal gitu, Mbak Hana. Misalnya di jalur partai ya, yang banyak didominasi oleh kepala daerah yang terpilih dan kemudian terjerat kasus korupsi begitu, dia harus membiayai dua hal besar begitu, Mbak. Yang pertama adalah biaya operasional partai politik yang mendukung calon kepala daerah. Itu pertama, itu sangat besar. Bahasa gampangnya beli perahu lah gitu. Jadi perahu yang mencalonkan kepala daerah, dia harus mengeluarkan uang banyak gitu agar partai-partai ini mendukung dia menjadi calon melalui jalur partai politik gitu. Lalu melalui jalur perseorangan juga mahal gitu, Mbak Hana. Jadi kalau Mbak Hana ingat, jalur perseorangan ini diubah syarat persyaratannya di konteks Pilkada 2017 gitu, untuk menjegal calon bernama Basuki Cahayapurnama atau Ahok gitu untuk memilih di jalur perseorangan. Sehingga syarat verifikasi faktualnya yang merupakan itu syarat dukungan yang amat banyak gitu ya, itu kemudian menjadi beban administrasi yang ditanggung oleh calon gitu. Jadi biayanya besar juga gitu. Bahkan seorang yang udah populer, punya elektabilitas bagus kayak Basuki Cahayapurnama itu juga urung untuk kemudian menjadi calon di jalur perseorangannya karena berat gitu persyaratannya gitu. Nah, harusnya solusinya dibuat murah itu agar warga siapapun itu bisa mencalonkan menjadi jalur perseorangan, jalur partai politik dengan mudah gitu. Misalnya dengan mengubah syarat pencalonan ambang batas kepala daerah ya, yang sekarang itu tadinya kan 20-25% gitu ya, atau 25% lalu diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi lalu menyesuaikan dari daerah-daerah yang berkaitan sama jumlah penduduk atau pemilih gitu. Nah, harusnya ini diubah menjadi dinolkan saja gitu, karena putusan MK mengenai calon ambang batas presiden pun sudah dihilangkan gitu ambang batas pencalonan presiden. Jadi semua partai bisa mencalonkan presiden, harusnya juga itu semua partai bisa mencalonkan kepala daerah tanpa harus mempunyai kursi atau suara 20% atau 25%.
1: Baik. Halo? Ya, halo Pak Usep. Nah, Pak Usep, tapi kalau untuk praktiknya sendiri dari negara lain begitu, adakah yang bisa diterapkan di Indonesia ini untuk menekan biaya politik, Pak Usep?
2: Ya, kalau di negara-negara lain itu dikuatkan, ini juga harus diadopsi ya. Jadi bukan hanya dipermudah pencalonan kepala daerah gitu, sehingga dia tidak terbebani ya biaya politik yang amat mahal itu. Sehingga pas terpilih lalu dia mengambil dari APBN atau APBD jadi korupsi begitu ya. Nah, itu dipermudah, itu kan berarti sudah menjawab banyak pakar-pakar korupsi politik juga ya, kayak Masin Walitski gitu misalnya, membandingkan di negara-negara yang demokrasinya bagus, akses politik menjadi calon kepala daerah, calon anggota legislatif atau calon presiden serta membentuk partai politik itu biayanya murah gitu. Dan Indonesia ditetapkan sebagai negara yang syarat pembentukan partai politik dan ikut menjadi peserta pemilunya itu amat berat gitu, salah satu negara yang dicatat begitu. Nah, itu juga dipetakan sebagai sumber masalah korupsi yang sistemik gitu. Jadi itu ya dipermudah, dibikin aksesnya untuk siapa aja bisa membentuk partai politik, ikut pemilu menjadi peserta pemilu gitu ya, calon siapapun ya. Terus yang kedua, menjamin transparansi akuntabilitas yang lebih bagus gitu ya. Yang sayangnya misalnya di konteks 2024 ini di pemilu nasional maupun di pemilu lokal, Komisi Pemilihan Umumnya sendiri gitu di kita di konteks 2024 itu malah menghapus fase laporan dana kampanye gitu. Di satu tahapan gitu. Nah, itu juga harusnya kan diperkuat gitu yang namanya transparansi akuntabilitas dalam biaya kampanye maupun dalam verifikasi peserta pemilu, baik peserta pemilu partai politik maupun peserta pemilu calon begitu. Jadi saat warga negara itu turut serta dalam pemilu, yang objektif adalah transparansi dan akuntabilitas keuangannya gitu. Bagi partai politik juga harus transparan akuntabel, bagi calon juga harus melaporkan kekayaannya gitu. Dan saat menjadi ditetapkan menjadi calon, saat kemudian udah mengikuti tahapan kampanye, maka harus transparan juga penerimaannya dan pembelanjaannya. Ini yang kemudian belum dikuatkan tuh di pemilu kita, baik di pemilu legislatif maupun di pemilu calon atau kepala daerah. Begitu,
1: Mbak Ana. Baik, Pak Usep, semoga juga saran-saran yang diberikan Pak Usep tadi, begitu update terkininya juga, ini dapat memperbaiki begitu supaya memang biaya politiknya tidak terlalu mahal lagi begitu ya, Pak Usep ya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Usep telah memberikan analisisnya. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Usep Hasan Sadikin, berbicara terkait Presiden singgung mahalnya biaya demokrasi di Indonesia.
0: Wawancara Pro 3. Catatan Peristiwa.
3: Dr. Willy Brordus Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula, dia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai Burung Merak ini, tahun 1967 mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Ketika kelompok teaternya kocar-kacir karena tekanan politik, ia memindahkan bengkel teater di Depok, Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1717. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwono I sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006, beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah Yogyakarta.
1: Meminta tanggapannya seperti apa yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi dan kompleksitas sistem politik di Indonesia yang menjadi picu utama maraknya kasus korupsi terutama di tingkat kepala daerah. Lantas seperti apa dari perspektif hukum tata negara? Saat ini kami telah bersama pakar hukum tata negara Dr. Hufron.
4: Ana, apa kabar?
1: Kabar baik, Pak Hufron. Kabar baik juga ya, Pak Hufron ya.
4: Baik, sehat walafiat.
1: Oke, baik. Pak Hufron, bagaimana ini membaca pernyataan menyebutkan kalau demokrasi di Indonesia ini sangat mahal dari perspektif hukum tata negara?
4: Bu Ana, sebenarnya ketika bicara soal demokrasi tentu dalam konteks Indonesia, dalam kaitan pidato Pak Presiden Prabowo itu ada kaitannya dengan pemilu, ada pemilu nasional, ada pemilu apa yang kemudian dibagi sebagai pemilu lokal atau pemilihan kepala daerah. Yang dimaksud oleh beliau lebih ke soal pemilihan kepala daerah itu yang dianggap berbiaya mahal gitu. Sehingga kalau menurut saya sebenarnya ini lebih ke soal adakah pilihan-pilihan agar pilkada itu tidak mahal misalkan. Maka tentu kalau kita belajar hukum pemerintahan misal, ada yang disebut sebagai apa yang disebut sebagai desentralisasi asimetris gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang tidak semuanya itu berlaku bagi satu seluruh daerah di Indonesia gitu. Maka dalam konteks pilkada nggak semuanya harus misalkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Bisa saja bahwa pemilihan itu melalui misalkan DPRD. Tentu ada apa dasar-dasar pertimbangan misal begini. Bagi satu daerah yang kemudian kemampuan fiskalnya besar, indeks pembangunan sumber daya manusianya bagus, tingkat pendidikannya tinggi misal, dan tingkat keamanannya luar biasa bagus, itu tentu bisa melalui pilkada secara langsung oleh rakyat. Tetapi jikalau ternyata masyarakat tertentu yang kemampuan fiskalnya nggak terlalu baik, misalkan nggak terlalu tinggi, indeks pengembangan sumber daya manusia nggak terlalu tinggi, misal tingkat pendidikan masyarakatnya juga nggak terlalu jauh, misalkan, menurut saya bisa dipilih di daerah tertentu itu melalui pemilihan kepala daerah gitu. Jadi ini sebenarnya bisa jadi opsi gitu. satu anak.
1: Baik. Tapi berarti kalau sistem pemilu saat ini memang mendorong tingginya biaya politik bagi calon maupun partai politik ya, Pak Hufron ya?
4: Iya, pertama karena di satu sisi bahwa pintu masuk untuk kemudian pada awalnya calon kepala daerah itu kan melalui pintu partai politik gitu. Sehingga dengan banyaknya partai politik untuk kemudian bisa mengusung tentu ada biaya misalkan dalam konteks rekomendasi atau dalam konteks istilahnya itu apa sewa perahu atau sewa skoci dalam rangka pengusulan. Tapi sebenarnya juga ada putusan MK yang kemudian memungkinkan bahwa itu melalui jalur perseorangan. Walaupun ternyata jalur perseorangan itu syaratnya juga terlampau sulit gitu. Lebih sulit dari apa namanya calon melalui misalkan melalui partai politik gitu. Jadi pada intinya dalam konteks kaitannya dengan pemilihan kepala daerah misalkan kemarin kan putusan MK ini merekomendasikan untuk ada pemilu nasional dan ada pemilu lokal. Nah, dalam konteks pemilu lokal itulah menurut saya mulailah kemudian dibikin satu desain bahwa tidak semuanya pemilihan kepala daerah itu langsung oleh rakyat, tapi beberapa daerah bisa melalui DPRD gitu, yang itu dibuat kategori dan persyaratan-persyaratan yang ketat gitu. Jadi menurut saya begitu kalau memang ini dipandang dalam konteks bahwa pemilu, mohon maaf, pemilu daerah itu dipandang mahal. Tetapi juga dalam konteks pemilu nasional, misalkan juga pilpres. Pilpres ini juga membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Maka ada pikiran-pikiran tentang bagaimana kalau misal kembali ke Undang-Undang Dasar 45, bahwa presiden, wakil presiden itu tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi ini dipilih melalui apa yang disebut MPR gitu. Sehingga ada pikiran-pikiran untuk kembali kepada sistem yang disebut sebagai parlementer gitu. Sehingga ada MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat, presiden, wakil presiden sebagai mandataris MPR ya gitu. Tetapi setelah amandemen itu memang pilihannya adalah kita presidensial system. Kalau presidensial system itu artinya bahwa tidak ada MPR yang posisinya lebih tinggi dari presiden, tetapi kedudukannya adalah setara, tapi ada fungsi check and balances. Nah, kira-kira itu, maka dalam konteks pemilu nasional, menurut saya dibikin desain yang menurut saya juga mempertimbangkan efektif, efisien, jujur, dan adil, serta berintegritas. Kira-kira begitu, Mbak Ana.
1: Oke, baik. Nah, Pak Hufron mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada pemerintah supaya upaya menekan biaya demokrasi ini tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
4: Ya, kalau menurut saya bahwa soal pilihan negara Indonesia adalah negara demokrasi, itu memang adalah satu pilihan yang tidak saja itu oleh founding fathers kita, tapi itu juga di dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar 45 juga secara tegas bahwa Indonesia adalah penganut kedaulatan rakyat. Jadi kalau bicara kedaulatan rakyat, tentu sebenarnya ini lebih memilih ada rakyat yang memiliki kuasa suara. Jadi dalam konteks pemilihan, misalkan ya, dalam konteks pemilihan kepala daerah, dalam konteks DPRD, dalam konteks DPR RI, dalam konteks DPD itu, termasuk dalam konteks pemilihan presiden itu, ya idealnya memang itu adalah melalui pemilihan langsung oleh rakyat gitu. Tetapi dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar, kondisi geografis, tentu dalam konteks membuat satu tata kelola demokrasi kita atau perwakilan kah di satu sisi atau demokrasi langsung oleh rakyat, menurut saya ini yang harus dipertimbangkan oleh DPR yang seharusnya segera untuk menyusun bagaimana skema tata kelola pemilu nasional dan skema tata kelola pemilu daerah yang direkomendasikan oleh MK yang di 2007 seharusnya udah clear gitu. Sementara ini sudah di bulan Agustus 2026 gitu, Bu Nana.
1: Oke, baik. Pak Hufron, semoga juga memang solusi yang ditawarkan tadi ini juga tidak menimbulkan semakin mahalnya biaya demokrasi di Indonesia, begitu ya Pak Hufron ya. Terima kasih telah memberikan analisisnya Pak Hufron.
4: Terima kasih Bu Ana, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Hukum Tata Negara Dr. Hufron berbicara terkait Presiden singgung mahalnya biaya demokrasi di Indonesia.
0: Wawancara Pro 3.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: Ya, termasuk di Kota Banjarmasin ya. Ini salah satu kota yang juga mempersiapkan diri dengan baik untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya. Terlihat di kawasan Balai Kota Banjarmasin yang sudah mulai dipercantik tentunya dengan nuansa merah putih sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan sekaligus ini upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Bagaimana sebetulnya konsep penataan yang diusung tahun ini terutama di Kota Banjarmasin ya, kami akan berbincang bersama dengan PLT Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Ahmad Zazuli.
1: Wawancara Pro 3
0: dengan Luna RRI Pro 3, apa kabar sore ini, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga Mbak?
0: Sehat baik Pak Izul. Kita ya, pengen tahu ini kalau Kota Banjarmasin seperti apa ya persiapan untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Pak? Sudah mulai bersolek atau bagaimana, Pak?
2: Ya, alhamdulillah kita sudah mulai menghias Balai Kota Banjarmasin untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR, Balai Kota, kita perhias dengan nuansa merah putih yang mana sebagai simbol Kota Banjarmasin gitu Mbak.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu ini konsep dekorasinya seperti apa yang diterapkan di lingkungan Balai Kota, Pak, untuk tahun ini?
2: Konsepnya ya mungkin tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana Balai Kota kita hias dengan merah putih dan di seberangnya itu ada panggung, itu kita persolek, ya kita menyamakan dengan Istana Negara, Mbak.
0: Oh, konsepnya seperti di Istana Negara ya?
2: Iya, betul.
0: Oh, baik. Tetap nuansa merah putih yang ditonjolkan, tapi apa makna ya, atau pesan yang ingin disampaikan melalui penataan dan juga ornamen merah putih yang dipasang tadi, Pak?
2: Ya, kita ingin menumbuhkan rasa nasionalisme kepada masyarakat Banjarmasin bahwa kemerdekaan ini merupakan hak seluruh bangsa, Mbak.
0: Ya.
2: Itu.
0: Oke. Maknanya menyampaikan kepada masyarakat ya tentang perjuangan.
2: Betul.
0: Dan kalau disebut bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, bulan mengingat kembali perjuangan para pahlawan. Betul. Itu relevan. Betul. Ya, dan diterapkan juga di berbagai sudut kota yang ada di Indonesia ya, termasuk Banjarmasin. Ditahan Pak Izul, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan karena masih ada hal-hal lainnya yang akan kita kulik bersama. Kita jeda terlebih dahulu dengan informasi berikut ini.
1: Kata tokoh dunia, jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison. Indonesia menyapa sore.
0: Iya Pak Izul, kalau untuk tahun ini apa ini tema khusus yang diangkat untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Pak?
2: Kalau tema di Kota Banjarmasin, kita itu aja ingin menumbuhkan rasa nasionalisme kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin bahwa kemerdekaan itu merupakan rasa syukur kita di mana kita dapat menjadi kota yang religius. Nah, itu jadi dengan kita menampilkan nuansa merah putih ini supaya seluruh masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam menumbuhkan rasa nasionalismenya juga.
0: Oke, artinya yang dihiasi dengan ornamen merah putih tadi kan ini yang ditonjolkan begitu ya di bulan Agustus ini, tidak hanya lingkungan di sekitar Balai Kota, tetapi juga di berbagai titik lainnya ya. Mana saja mungkin,
2: Betul.
0: Pak? Izul.

0: seluruh wilayah lah.
1: Seluruh wilayah.
0: Kita harapkan seperti itu.
1: Oke. Jadi ini kalau di rumah-rumah warga ini sudah mulai juga ya di lingkungan RT RW gitu ya dengan pemasangan bendera-bendera umbul-umbul gitu ya Pak Izul ya.
0: Betul, dan kita juga ada ini apa arahan dari Pak Wali Kota Banjarmasin untuk membagi bendera, Mbak. Membagi bendera kepada masyarakat Kota Banjarmasin di mana titik-titik yang telah kita tentukan strategis untuk dibagikan kepada masyarakat supaya mereka merasa bahwa mereka ini di apa di diajak untuk apa memeriahkan HUT RI tersebut, Mbak.
1: Oke, bendera apa ini, Pak? Bendera yang dipasang bendera ini juga. Putih. Bendera merah putih yang dipasang bendera. Untuk hiasan itu juga ornamen-ornamen tadi.
0: Iya, bendera merah putih yang kita bagikan kepada masyarakat, Mbak.
1: Oh, oke. Karena kan nanti juga akan ada himbauan untuk menaikkan bendera merah putih ya. Pada saat hari ulang tahun dari tanggal 14 ya kalau nggak salah biasanya ya Pak ya 14 Agustus ya itu sudah mulai ada penaikan bendera merah putih di rumah-rumah warga. Baik, Pak, kalau untuk kegiatannya sekarang selain dekorasi tadi mempercantik daerah ya mungkin titik-titik strategis begitu ya. Kegiatan apa ini yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin untuk memeriahkan HUT RI ini, Pak?
0: Untuk kegiatannya kita sudah menghimbau juga kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin mungkin berbagai lomba yang kita ini himbau supaya masyarakat itu dapat apa memeriahkan dengan lomba-lomba mungkin lomba-lomba yang apa tradisional seperti itu, Mbak.
1: Sudah mulai ini diselenggarakan Pak di awal bulan ini?
0: Kemungkin ada beberapa yang sudah menyelenggarakan, Mbak. Nah, itu apa? Dan pemerintah kota pun mungkin akan ada program lomba-lomba antara SKPD, Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Ini apa? Kegiatan rutin juga ya untuk meramaikan HUT RI, Pak Izul?
0: Betul. Jadi antar instansi kayak antar instansi kayak mungkin yang tradisionalnya kayak balogo begitu, Mbak.
1: Apa, Pak Izul, balogo?
0: Balogo itu apa ya? Lomba tradisional Banjarmasin, Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Itu seperti apa sih, Pak? Perlombaan seperti apa? Balogo. Saya sambil searching nih. Balogo ya?
0: Itu seperti apa ya? Kita memukul apa namanya itu? Pelepah kelapa gitu ya.
1: Oh, iya.
0: Nah, itu. Jadi yang dipukul itu apa namanya tuh?
1: Batok kelapa ya?
0: Tempurung kelapa. Betul. Nah, itu.
1: Oke. Jadi logonya ini maksudnya itu tadi, tempurung atau batok kelapa ya?
0: Iya, betul.
1: Oh, ini ini permainan tradisional khasnya Banjar ya? Khas Banjarmasin, Mbak. Wah, ini luar biasa. Ini selalu ada ya kegiatan ini, permainan tradisional ini? Selalu diselenggarakan begitu, Pak?
0: Selalu ada, Mbak. Karena kita ingin dengan apa HUT kemerdekaan ini, jadi kita menampilkan juga budaya-budaya yang kita miliki, Mbak.
1: Oke, saya sambil lihat ini, seru juga ini main balugu, permainan khas Kalimantan seru, Selatan, Mbak. Ya. Seru ya. Dan ini berkelompok ya? Permainan ya.
0: Kelompok, Mbak. Nanti bisa kita coba, Mbak. Mungkin saya sama Mbak main balogo mungkin.
1: Oh iya, boleh. Tapi biasanya permainan seperti ini tuh dimainkan pada saat apa saja, Pak? Apakah euforianya pada saat 17 Agustusan aja atau kegiatan-kegiatan lainnya juga sering dimainkan?
0: Sering, Mbak. Misalnya kita HUT 17-an terus hari jadi Kota Banjarmasin. Nah, seperti itu. Jadi rangkaiannya itu panjang, Mbak.
1: Rangkaiannya panjang.
0: Kita agendakan dalam tahunan.
1: Oke, agenda tahunannya ya. Kalender eventnya itu sudah disusun ya, termasuk Agustusan ini ada balogo. Ini dari video yang saya lihat ini dari anak-anak bahkan ya memainkan permainan ini ya. Oke, berarti ini di perumahan-perumahan juga ada lomba ini ya, balogo ya?
0: Ya ada Mbak, makanya kita himbau kepada masyarakat kan untuk apa menampilkan lomba-lomba yang tradisional supaya mengingat lagi budaya adat kita Mbak.
1: Budaya adat kita, baik, ini menarik. Jadi ini yang dilempar tadi tempurung kelapanya tadi itu jauh-jauhan ya. Siapa yang paling jauh gitu?
0: Iya. Iya betul Mbak.
1: Unik-unik, sangat menarik ini ya. Baik, Pak Izul, kalau biasanya kan begini ya, kalau untuk perlombaan suka ada ini juga, selain permainan tradisional ada juga lomba gerak jalan atau jalan sehat ya. Begitu ya, ada tidak kalau di Kota Banjarmasin Pak?
0: Ada Mbak.
1: Ada ya, pasti ada.
0: Karena untuk kesehatan juga kan.
1: Kesehatan, hiburan juga untuk masyarakat sana nah, ya. Itu boleh diikuti seluruh warga ya Pak ya?
0: Boleh Mbak, itu terbuka untuk umum.
1: Terbuka untuk umum, kapan rencananya Pak kalau kegiatan ini?
0: Kebiasaannya mendekati hari H, proklamasi. Atau sesudah hari hanya tergantung schedule yang dibuat oleh masing-masing Mbak.
1: Oh oke, okay. Berarti kalau dari Pemda sendiri belum ada Pak Izul?
0: Kalau dari Pemda udah ada Mbak, jadi kami melaksanakan mungkin setelah 17-an Mbak.
1: Setelah 17-an nanti ya?
0: Iya,
1: justru
0: karena
1: jalan santainya.
0: Apa acaranya itu apa dimulai dari apa startnya dari Pemko Mbak?
1: Baik. Pak, kalau untuk perlombaan tadi, balik lagi ke perlombaan, ada permainan tradisional yang memang masih dilestarikan ya, dijaga supaya anak-anak ini juga bisa mengetahui dan bahkan bisa memainkan begitu ya, merasakan serunya permainan tradisional seperti Balogo tadi. Kemudian ada kegiatan jalan sehat yang ini bisa membuat menjadikan hiburan masyarakat sekaligus juga membuat sehat masyarakat. Kalau di era perkembangan teknologi saat ini, Pak, ada tidak perlombaan yang berkaitan dengan teknologi misalnya?
0: Ada, Mbak. Kayak misalnya apa itu lomba game online kayak gitu, Mbak.
1: Game online.
0: Nah, jadi iya, jadi kita fasilitasi kan di Banjarmasin tuh ada juga kayak seperti organisasi gitu Mbak.
1: Ya, ada asosiasi jadi, kelompok gitu ya.
0: Asosiasi, iya. Jadi kita fasilitasi untuk melakukan lombanya di Balai Kota Mbak.
1: Oh, diselenggarakannya di Balai Kota?
0: Iya, betul.
1: Oke, ini seperti e-sport gitu berarti Pak ya?
0: Iya, betul. Betul Mbak.
1: E-sport ya. Oh, ini sudah berapa tahun terakhir Pak kegiatan seperti ini menarik masyarakat juga?
0: Kegiatan ini setelah periode pertama Pak Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR Mbak. Jadi Balai Kota kita buka untuk masyarakat karena pada hakikatnya kan Balai Kota ini adalah milik masyarakat Kota Banjarmasin Mbak.
1: Iya, Balai Kota miliknya masyarakat Banjarmasin. Tapi bicara tentang Balai Kota yang tadi bersolek di awal sudah disinggung oleh Pak Izul, didekorasi semenarik mungkin, seindah mungkin, tentu dengan menampilkan ornamen dominan merah putih begitu ya, seperti Istana Negara. Nah, bicara tentang hari hanya nanti, kalau Istana Negara di Jakarta itu kan nanti akan ada upacara biasanya Pak ya. Kalau di Balai Kota kan juga pasti akan ada nanti pada tanggal 17 Agustus. Siapa saja masyarakat yang bisa mengikuti upacara di sana Pak?
0: Masyarakat kita silahkan Mbak untuk melihat resepsi upacaranya tersebut, yang mana kita tetap tekankan kehikmatan pada saat upacara tersebut karena ini upacara sakral Mbak.
1: Ya, upacara sakral ya.
0: Iya, semua masyarakat boleh datang ke Balai Kota Banjarmasin.
1: Datang atau ikut mengikuti upacara Pak? Ada ketentuan tertentu tidak untuk warga yang mengikuti rangkaian upacaranya atau hanya melihat saja dari luar Balai Kota?
0: Masyarakat bisa melihat Mbak, kita kan tidak bisa untuk menekankan kepada masyarakat nih untuk apa mungkin mengikuti jalannya, jadi masyarakat tuh mungkin melihat dan saya yakin apabila upacara berlangsung pasti masyarakat itu akan ikut menghayati Mbak, ya, dengan upacara tersebut.
1: Baik, jadi ikut hikmat begitu ya, tetap dengan
0: iya, betul,
1: kondisi iya, hikmat meskipun tidak secara langsung mengikuti upacara iya, di sana begitu. Baik,
0: betul.
1: Pak Izul, terima kasih ini sudah bercerita ya, banyak tadi ya tentang kegiatan ya, di Banjarmasin memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan ya, RI. Semoga ya, lancar ya, semua acaranya Pak Izul.
0: Amin,
1: di sana.
0: Sehat selalu.
1: Demikian tadi PLT Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Ahmad Zazuli.
2: Wawancara Pro 3. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu. Jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
3: Hadirkan topik terkait sambut HUT ke-81 RI, beragam rangkaian kegiatan siap digelar. Pemerintah juga telah resmi meluncurkan rangkaian agenda Bulan Kemerdekaan 2026 untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Lantas seperti apa kalau di Merauke? Saat ini kami telah bersama Ketua Panitia HUT RI Pemkab Merauke, Delsiana Gebze.
2: Wawancara Pro 3.
3: Baik, Bu Delsiana, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi.
3: Rangkaian kegiatannya iya, apa saja ini Bu Delsiana yang telah disiapkan Pemkab Merauke?
4: Iya, kami sudah siapkan kegiatan kurang lebih 9 kegiatan. Sembilan kegiatan. Yang pertama adalah kami dialog interaktif di RRI Merauke. Yang berikut adalah kebersihan tanggal 4 Agustus. Dan yang berikut adalah kami kegiatan karnaval. Karnaval ini kami pawai budaya, pawai pembangunan. Libatkan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, TNI Polri, OPD yang ada di Kabupaten Merauke dan organisasi, serta etnis. Yaitu pada tanggal 8 Agustus nanti jam 6:30 pagi akan kami mulai karnaval sampai dengan sore, sampai dengan selesai tanggal 8 Agustus. Yang berikut tanggal 12 Agustus adalah kegiatan lomba-lomba, kegiatan lomba panahan. Dan tanggal 13 Agustus adalah anjang sana untuk panti-panti jompo, panti asuhan, yayasan muslim, kristen, dan juga kepada purnawirawan TNI Polri. Nah, kami akan laksanakan tanggal 12-13 Agustus. Dan tanggal 14 Agustus kami pasar malam panggung hiburan yang melibatkan UKM-UKM yang ada di Kabupaten Merauke dan juga OPD-OPD, BUMN, dan BUMD. Itu dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Agustus. Itu rangkaian kegiatan yang sudah kami siapkan nanti di HUT RI ke-81 besok nanti. Dan besok kami akan technical meeting untuk persiapan karnaval nanti. Pesertanya kurang lebih sudah hampir 100 lebih. Itu kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan nanti.
3: Baik. Ini dalam bentuk karnavalnya menggunakan baju daerah atau seperti apa ini Bu Delsiana?
4: Iya, yang etnis tentunya pakaian daerah semua. Kalau yang SD, SMP, SMA itu profesi, pakaian profesi. Misalnya ada tentara, ada guru, ada perawat, pastor, suster, itu dari yang sekolah. Begitu sampai SD sampai SMA. Begitu. Dan perguruan tinggi sesuai dengan mereka punya jurusan-jurusan yang ada, mereka tampilkan hasil-hasil karya mereka. Begitu.
3: Nah, apa yang membedakan peringatan HUT RI tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Bu Delsi?
4: Iya, HUT RI tahun ini kita akan rayakan secara keseluruhan. Jadi kita libatkan secara keseluruhan. Biasanya kadang kami kan di Merauke ada tanggal bulan Februari itu kan hari jadi kota Merauke. Biasa di hari jadi kota Merauke kita kan karnaval etnis. Jadi biasanya di HUT RI kadang kita tidak libatkan karnaval etnisnya, tetapi tahun ini kita libatkan semua begitu, dan kita harapkan pasti semarak begitu.
3: Baik, berarti kalau untuk persiapan panitia menjelang puncak peringatan HUT ke-81 ini sudah siap sekali ya Bu Delsi ya?
4: Iya, sudah siap. Hari ini undangan-undangan kita untuk kita edarkan untuk persiapan karnaval. Sudah siapkan, besok kita edarkan dengan baju-bajunya untuk apa timus pida, pejabat yang akan membuka dan menutup di star awal dan star akhir begitu. Jadi ada beberapa dinas OPD dan instansi teknis TNI Polri yang akan ada di titik star dan juga di titik penutup. Itu hari ini kita siapkan undangan-undangannya dan baju-bajunya. Besok kita sudah siap edarkan. Dan besok jam 6 kita sudah, besok tanggal 6 kita sudah technical meeting untuk karnaval di auditorium lantai 2 kantor bupati.
3: Oke, baik.
4: Per jam 9 pagi.
3: Oke. Nah, Bu Delsi, kalau untuk karnaval etnis sendiri, ini nanti rute karnavalnya seperti apa, Bu Delsi? Mungkin dapat digambarkan juga suasananya begitu.
4: Ya, Icin, jadi kita mulai dari SD. SD, SMP, SMA. Setelah itu OPD-OPD, terus kita menyesuaikan dengan etnis-etnis begitu. Jadi kita gabung. Jadi titik jalannya tergantung nanti besok ini kita technical meeting ini. Apa kita buka jalannya dua atau satu, karena kita punya jalan kan ada ruas jalannya kan ada dua atau pembatas trotoar itu. Yeah. Seperti itu. Mungkin di sebelah menyesuaikan etnis, sebelah SD SMP, nanti tergantung kesepakatan nanti besok di technical meeting itu yang panitia akan menyampaikan. Tapi intinya kita satu jalur. Satu jalur semua, cuma jalannya kan besar, jadi kita tinggal membagi nanti menyesuaikan.
3: Baik. Nah, Bu Delsi, ini karnaval sajakah, karnaval etnis, atau mungkin ada perlombaan tradisionalnya juga, perlombaan kostumnya mungkin, atau juga pertunjukan seni ini yang menampilkan kekayaan budaya lokal Merauke?
4: Itu sudah langsung ditunjukkan pada saat itu, misalnya budaya, misalnya kalau ya, yang Wamena mereka, ya mereka tunjukkan saat itu, saat jalannya itu. Terus budaya-budaya lain mereka akan pakai sesuai dengan budaya mereka masing-masing.
3: Baik. Nah, Bu Delsi, apakah ada kegiatan yang secara khusus melibatkan, tadi generasi muda sudah dilibatkan begitu ya, pelajar, kalau pelaku UMKM-nya seperti apa ini, Bu Delsi, di sana?
4: Oh, iya. UMKM itu nanti di pasar malam ini tanggal 14 sampai 17. Itu yang kita akan gelar di situ nanti per jam 4 sore sampai dengan jam 10 malam di kapsul waktu. Itu di Jalan Libra, itu besar sekali jalannya. Di depan kantor bupati, Jalan Brawijaya. Di situ yang nanti mereka siapkan apa-apa yang mereka mau jualan, apa-apa di situ sambil ada panggung hiburan, itu sudah disiapkan.
3: Baik, di tanggal 14 hingga 17 Agustus begitu ya?
4: Iya, semua dilibatkan.
3: Baik. Nah, selain sebagai perayaan kemerdekaan, manfaat apa yang diharapkan dari rangkaian kegiatan ini bagi masyarakat, Bu Delsi?
4: Iya, bagi masyarakat tentunya kita harapkan mereka bisa ada pemasukan di 4 hari ini, karena hasil-hasil jualan mereka kan mereka ini jualan di sini, pasti kan ramai dengan adanya band, adanya hiburan, pasti bisa menambah ekonomi mereka. Itu dari sisi ekonomi masyarakat yang ada, dan itu pasti ramai, dijamin pasti ramai, dan itu ada pemasukan di situ. Mungkin itu dari sisi ekonomi. Dari sisi keberagaman, ya tentunya kesatuan dan kebersamaan kita sebagai warga masyarakat, kita menjaga sehingga semua bisa berjalan sesuai dan kita harapkan ketertiban, keamanan, dan kita sama-sama merasa bertanggung jawab untuk merayakan HUT RI ini, seperti itu.
3: Baik, nah nantinya apakah juga lokasi monumen kapsul waktu ya Bu Delsi dijadikan puncak acara juga ini, Bu Delsi, di sana?
4: Iya, nanti di situ puncak acaranya. Di situ yang dilaksanakan puncak acara 17 malamnya itu, penutupan.
3: Baik. Nah, bagaimana panitia juga memastikan kegiatan ini berlangsung aman, tertib, lalu juga nyaman untuk seluruh peserta?
4: Kita sudah rapat rapat untuk kegiatan 17 ini sudah 5 kali, dan rapat kelima dari sisi keamanan sudah dipastikan, jadi keamanan itu dari koordinatornya dari Polres, terus dibantu dengan Satpol, dengan TNI mereka. Jadi sudah pembagian tugas semua, rundown-nya sudah diatur semua. Jadi mulai dari kegiatan besok tanggal 8, keamanan semua sudah diatur. Sudah yang bertugas, ada berapa personil dari Polres, dari Satpol, dari TNI untuk mengarahkan itu. Keamanan dipastikan aman untuk karnaval dan juga kegiatan 4 hari di pasar malam itu. Kita pasar malam sampai jam 10 saja, 10 malam.
3: Oh, sampai jam 10 malam ya Bu Delsi ya?
4: Iya.
3: Oke. Okay. Nah Bu Delsi, apakah seluruh kegiatan ini dapat diikuti secara gratis oleh masyarakat atau bagaimana ini?
4: Iya, diikuti secara gratis semua. Semua diwajibkan untuk mengikuti.
3: Oke. Okay. Lalu kalau untuk mekanisme pendaftaran, mungkin ada beberapa lomba atau kegiatan tertentu, ini seperti apa nantinya Bu Delsi?
4: Kegiatan apa ya? Kegiatan lomba ya sudah sudah disiapkan. Kami kegiatan lomba satu mata lomba saja. Jadi lomba panahan. Oh, dari okay. Kelurahan-kelurahan dengan dari distrik, kampung yang dekat-dekat saja. Itu sudah disiapkan nanti tanggal 12 Agustus.
3: Ya. Apakah juga ada target jumlah pengunjung begitu yang diharapkan dari Pemkab Merauke sendiri ini Bu Delsi dengan adanya rangkaian kegiatan ini?
4: Ya pengunjung ya diharapkan semua ini tuh warga masyarakat dalam semua kegiatan. Biasanya kalau pameran itu pasti semua berpartisipasi.
3: Oke, baik. Nah apa pesan
4: kalau
3: ketua?
4: Lomba-lomba yang mereka ikut ya pasti dari kelurahan, dari distrik, kampung yang terdekat, pasti mereka memberi support untuk tim mereka sehingga pasti mereka datang begitu.
3: Baik. Nah, Bu Delsi dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat Kabupaten Merauke dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI.
4: Ya diharapkan untuk warga masyarakat Kota Merauke agar berpartisipasi mengambil bagian dalam memeriahkan HUT RI yang ke-81 dan yang berikut adalah menjaga keamanan bagi diri sendiri sehingga kegiatan momentum ini boleh berjalan sesuai dengan tenggang rasa dan kita saling menghargai sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan tidak boleh terjadi. Misalnya saling hal-hal yang kita tidak inginkan lah seperti itu. Jadi kita menjaga toleransi begitu.
3: Yeah.
4: Kebersamaan kita dan persatuan dan kesatuan sehingga keamanan kita sama-sama menjaga diri kita. Kegiatan ini boleh berjalan walaupun ada seksi keamanan, koordinator keamanan dari Polres Merauke.
3: Baik Bu Delsi, ini dari perbincangan kita sudah menarik ya rangkaian kegiatan dari HUT ke-81 RI di Merauke Bu Delsi. Semoga sukses di sana rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI ya Bu Delsi ya. Terima kasih juga ya, telah menyampaikan update kininya kepada kami. Selamat pagi.
4: Selamat pagi juga.
3: Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Merauke Delsiana Gebze berbicara terkait sambut HUT ke-81 RI. Beragam rangkaian kegiatan siap digelar.
5: Wawancara Pro 3.

0: pukul 3:02 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29% di triwulan kedua tahun 2026 sudah cukup baik.
1: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2026 sudah cukup baik, meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkeu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
3: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
1: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Itu lagi ada apa sih dia ulang?
1: Rame banget kan sekolah kita lagi ulang tahun. Ada donor darah tuh, ikut yuk.
0: Oh gitu, ah ngapain ikut gituan, males. Yuk kita ke kantin aja.
1: Donor darah kan cuma sebentar, 5-10 menit kok.
0: Iya ogah, nanti kalau donor gitu, darah kita kan jadi berkurang. Nanti lemes, terus pingsan, ngeri.
1: Ya enggak dong, justru donor darah itu bisa bikin kita jadi lebih sehat.
0: Oh gitu, keren juga sih. Tapi kan aku baru pertama kali nih, emangnya bisa donor darah?
1: Ya pastinya bisa dong, yang penting kan kita sehat, usia sudah di atas 17 tahun, terus tekanan darahnya normal. Nanti sebelum donor juga ada pemeriksaan, tenang aja prosedurnya dilakukan sama petugas medis yang profesional.
0: Oh gitu, jadi tertarik deh, yaudah yuk donor.
2: Manfaat donor darah ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Nah, kalau sudah tahu manfaatnya, ayo jangan takut untuk donor darah.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pengumuman dari BPS terkait dengan perkembangan perekonomian nasional, dan juga saya tadi monitor Pak Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan penjelasan. Saya hanya ingin menggarisbawahi saja terkait dengan capaian perekonomian Indonesia di tahun 2026. Kemarin atas arahan Bapak Presiden, kami diminta untuk juga menjelaskan bahwa di dalam pemerintahan Bapak Presiden yang sudah mendekati 2 tahun, dalam 1 tahun 10 bulan, ini tekanan dari konflik global belum mereda, dan kelihatan konflik di Ukraine ini relatif panjang, dan juga 2 hal. Jadi konflik di Ukraine tidak selesai, di Selat Hormuz juga belum selesai. Kemudian kita masih menghadapi trade war, dan masih menghadapi disrupsi daripada teknologi. Nah, di tengah kondisi seperti itu, walaupun berbagai lembaga melihat pertumbuhan ekonomi global hanya tumbuh rata-rata di atas 3%, Indonesia masih mampu tumbuh di triwulan kedua sebesar 5,29%. Dan seperti kita ketahui, triwulan kedua tidak ada event besar seperti Lebaran, karena ini sudah masuk di triwulan pertama. Jadi angka 5,29 ini angka yang cukup baik, dan kita sepanjang satu semester ini kita tumbuh sebesar 5,45%. Dan tumbuh ini kita menjaga terhadap dijaganya 7 tahun pertumbuhan di atas 5%. Sehingga dengan pertumbuhan 5,45% sepanjang satu semester ini, juga di antara negara lain termasuk di ASEAN, itu salah satu adalah top, salah satu yang top. Kita kemarin lihat Vietnam yang sedikit di atas kita di 8%. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan secara daerah, ini yang menarik, Bali dan Nusa Tenggara tumbuh di atas nasional yaitu 6,1. Nah, ini menunjukkan bahwa sektor turisme itu sudah bisa juga bergerak untuk mensejahterakan wilayah-wilayah Bali dan Nusa Tenggara, dan turisme itu baik dari wisatawan Nusantara maupun wisatawan asing. Nah, sedangkan di Pulau Jawa kita lihat tetap menjadi pusat pertumbuhan dengan kontribusi terhadap PDB 56,4%, dan tumbuhnya juga lebih tinggi dari nasional di 5,65%. Artinya supply chain itu menjadi penggerak perekonomian nasional. Kemudian industri pengolahan kontribusinya 18,5%, tumbuhnya 4,52%. Kemudian sektor jasa, akomodasi, makan minum tumbuh 10,6%. Dan tentunya ini didukung oleh program andalan Bapak Presiden yaitu makan bergizi gratis, dan juga terkait dengan program terkait dengan industri perhotelan dan industri perjalanan. Yang juga patut dicatat adalah sektor konstruksi yang tumbuh juga di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Konstruksi 6,68%, jadi ini sejalan dengan apa yang kemarin diacarakan di Batang terkait dengan sektor perumahan, di mana pembiayaan sektor perumahan yang ditargetkan oleh Bapak Presiden 3 juta rumah kemarin juga didorong oleh PFF LPP, dan dari kredit perumahan sendiri yang termasuk kredit usaha rakyat untuk pertama kalinya kita dorong dan diluncurkan, yang semula anggarannya 37,5 triliun dinaikkan ke 50 triliun. Nah, ini juga akan menjadi pendorong di kuartal dan semester kedua. Dan juga terjadi percepatan belanja modal, terutama di kawasan industri, dan juga pembangunan daripada beberapa sektor unggulan pemerintah, termasuk pembangunan terkait dengan koperasi Merah Putih. Kalau kita lihat dari segi indikator sosial di semester 2, ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang. Kemudian indikator prospek lain, ya tentu inflasi yang menurun dari di atas 3 pada saat Lebaran kemarin di Q1 turun ke 2,88%. Kemudian PMI manufaktur naik lagi ke atas 50,2, dan kita lihat indeks keyakinan konsumen juga di angka 117,8. Dari segi investasi, investasi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi per sampai dengan semester 1 itu 7,2%. Jadi ini investasi berjalan, dan jumlah daripada investasi sebesar 1.010,6 triliun dari target 2.041,3 triliun. Jumlah PMA-nya 507,6 triliun atau 50,2, dan investasi dalam negeri sebesar 502,9. Dan kalau kita lihat investasi di dalam dan di luar Jawa, itu mulai seperti yang terjadi tahun lalu, juga sekitar 50% sudah masuk ke wilayah di luar Jawa. Dan hilirisasi menjadi salah satu investasi tujuan utama, yaitu 30% atau 300 triliun dari total investasi. Kemudian jumlah tenaga kerja yang terserap di semester 1 2026 sebesar 1,45 juta tenaga kerja langsung, dan dibandingkan tahun lalu ini naik 15%. Jadi jumlah orang yang bekerja terekrut lebih banyak 15% dari tahun lalu. Dan di tengah adanya beberapa isu ataupun kasus-kasus PHK, tetapi jumlah orang yang dipekerjakan dengan lapangan kerja baru, investasi baru meningkat dengan tinggi. Dan juga S&P Global Rating menunjukkan bahwa kita levelnya tetap investment grade dengan outlook stabil. Artinya ini tidak terganggu oleh berbagai isu-isu sebelumnya, sehingga ekonomi kita relatif solid. Bahkan pemerintah memperoleh surat utang untuk Renminbi ataupun Panda Bond ratingnya AAA. Jadi ini suatu kesempatan yang bagus, karena lembaga pemeringkat dari China pun percaya dengan soliditas daripada angka-angka makro Indonesia. Nah, dalam semester 2 ini beberapa program yang terus dijalankan, yaitu bantuan pangan untuk 33,24 juta penerima manfaat yang kita akan berikan beras 10 kg, dan tujuannya adalah juga untuk menekan inflasi. Kemudian juga transportasi liburan sekolah dan Nataru juga sudah disiapkan dengan diskon 30%. Untuk angkutan laut, bebas tarif juga untuk kepelabuhanan, dan PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat yang ekonomi. Nah, program magang dan pelatihan vokasi juga terus didorong. Program magang untuk 150 ribu Gen Z, di mana program ini dilanjutkan untuk mereka magang 6 bulan, dan sesudah 6 bulan mereka dipersilahkan bekerja di perusahaan tersebut atau mencari pekerjaan lain. Dari hasil yang kemarin, dari evaluasi, 60% dari program yang ikut magang itu diterima di perusahaan di tempat mereka magang. Dan dalam program ini mereka masih mendapatkan upah dari pemerintah. Program pelatihan vokasi juga didorong untuk angkatan muda dan arahan Bapak Presiden untuk 250 ribu daripada pelajar. Nah, di sektor pariwisata, Garuda juga memberikan program untuk 33 destinasi dengan target 178 ribu wisman dan juga untuk mendukung event-event internasional seperti MotoGP di Mandalika, Borobudur Marathon, dan berbagai event termasuk musik, sehingga ke depan kami sudah bicara juga dengan Ibu Menteri Pariwisata bahwa event itu menjadi salah satu cara untuk menarik investasi, menarik turis datang ke Indonesia. Dan kemarin dengan Perdana Menteri Thailand ditandatangani MOU di antara salah satu adalah pesawat regional Transnusa itu dari Bangkok ke Jakarta dan juga dari Phuket ke Denpasar, sehingga dengan demikian diharapkan itu bisa terjadi peningkatan. Dan sebelumnya juga dengan Belarus Bapak Presiden sudah membahas juga untuk memberikan kesempatan untuk Belarus juga untuk terbang langsung ke destinasi di Indonesia. Dari bulan Januari sampai Juni, turisme juga meningkat 7,4 juta atau tumbuh 5,71%. Kamar hotel meningkat menjadi hampir 51,29. Dan pengeluaran wisatawan mancanegara juga naik 6,36% secara year on year atau 1.313. Nah, arahan Bapak Presiden juga di tengah ketidakpastian daripada perang di Selat Hormuz, BBM tetap kita jaga resiliensinya, di mana APBN sebagai shock absorber itu menjaga agar dengan diterapkannya B50 maka kita tidak lagi import solar, dan sebetulnya dengan harga sekarang juga relatif pemanfaatan subsidi relatif kecil untuk B50. Dan untuk Pertalite dijamin harga sampai bulan Desember aman. Jadi ini sudah masuk dalam buffer. Dari segi pergerakan sektor usaha, kita melihat kredit perbankan sampai bulan Juni tumbuh 12,67% dan kredit investasi juga tumbuh 24,9%. Jadi dari kedua sektor relatif kembali ke track normal. Kemudian plafon untuk kredit small and medium enterprise diberikan kredit KUR yang plafonnya 362,19 triliun. Penyaluran relatif sampai bulan Juni sudah 60,87% atau 176,87 triliun. Kemudian skema baru juga ada yang untuk Mekar, untuk program pemberdayaan perempuan, di mana alokasinya 29,14 triliun, pinjamannya 15 juta rupiah, dan arahan Bapak Presiden bunganya diturunkan menjadi 8%. Jadi sebelumnya itu 18-20%. Kemudian yang terkait dengan reform struktural itu dilanjutkan terkait dengan program aksesi OECD. Kemarin dalam pertemuan Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Thailand juga disinggung, di mana Thailand juga sedang dalam proses untuk masuk di dalam aksesi OECD. Dan Thailand meminta agar kita juga berkomunikasi agar kita bisa masuk secara bersamaan. Dan Indonesia sendiri sudah menandatangani, dan tahun ini target Bapak Presiden yang sudah ditandatangani ini untuk dapat segera diratifikasi. Jadi kita meratifikasi lebih dari 15 perjanjian dagang, termasuk dengan IAEU, di mana IAEU sudah diratifikasi oleh Rusia dan Belarus. dan harapannya dalam waktu yang tidak lama Indonesia juga akan meratifikasi. Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional. Demikian, terima kasih. Ya, jadi pertama pertumbuhan tenaga kerja itu akibat dari investasi, dan investasi kembali 30% ke hilirisasi, kemudian juga di Pulau Jawa itu ke sektor masuknya ke manufaktur. Jadi sektor itulah yang menjadi salah satu penopang untuk peningkatan penyerapan daripada tenaga kerja. Kemudian yang kedua, dari segi serapan makanan minuman itu menunjukkan, dan juga turis

0: akan monitor karena rencana kan ada rencana pembangunan atau pembuatan motor listrik nasional. Ini masih dalam pembahasan antar kementerian teknis dan anggarannya sudah ada, tinggal bagaimana kita meluncurkan, di mana ini nanti dampaknya adalah meningkatkan kemampuan daripada produksi yang sudah ada, produksi nasional, dan juga meningkatkan TKDN, sekaligus menyiapkan bahwa kita sedang menyiapkan ekosistem motor listrik ataupun EV, di mana baterai juga sebetulnya kita siapkan, dan salah satu yang paling tinggi nanti komponen TKDN-nya untuk EV itu adalah baterai, di mana cost of baterai adalah 60%. Tinggal skemanya, apakah skema baterai swap atau itu menjadi bagian dari integrasi dari motor. Anggarannya kemarin sudah disiapkan, tergantung nanti dari rencana penyerapan. Jadi nanti kita akan umumkan. Semester 2 tentu kita menargetkan tahun ini kan sesuai dengan APBN 5,4. Jadi tentu kita harus menjaga momentum pertumbuhan di atas 5, dan di semester 2 ini kan di semester 3 ini kan kita mengharapkan dari segi investasi sebagai penggerak, kemudian dari belanja pemerintah dan juga daya beli masyarakat serta dari import dan ekspor. Baik, cukup. Pertemuan tadi adalah ada MOU kawasan industri di Jawa Timur dari Guangdong Fanyong ASEAN Industrial Park dengan kawasan industri di Bangkalan, Madura. Dan ini menjadi bagian dari Two Countries Twin Park yang sudah diluncurkan, sehingga kita punya Two Countries Twin Park tidak hanya di Batang Semarang, tetapi di kaki daripada Madura yang di Bangkalan, yang memang dari dulu disiapkan untuk kawasan, tetapi realisasinya belum, tetapi dengan kedekatan Indonesia dengan China, tadi wali kotanya dari Guangdong juga hadir, sehingga dengan demikian kita berharap dan juga Bupati Bangkalan hadir, dengan adanya dua bupati dan wali kota hadir, kami berharap bahwa kawasan ini bisa mengisi perkembangan kawasan di Madura, karena ini menjadi satu-satunya ataupun kawasan industri pertama di Madura, sehingga tentu berharap bahwa perkembangan industrialisasi tidak hanya di Jawa Timur tetapi juga bisa masuk ke Madura. Demikian, terima kasih. Ya, kita sedang mempersiapkan waktu itu di Batang, Pak. Ya, bukan di Batam. Beda N sama M. Dan lokasinya jauh. Dan ini yang Batang dulu kita sedang siapkan, kan kita sebetulnya ada beberapa termasuk Adipura, kita sedang integrasikan. Dan nanti kita bahas dengan Menteri Keuangan agar diberikan insentif 20 miliar dan 10 miliar agar kota-kota itu menjadi bersih dan nyaman. Ya, kita akan segera, karena itu setiap tahun kan kita adakan lomba. Jadi nanti kita akan segera integrasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Lingkungan Hidup. Ya, ya tentu kembali lagi kita terus mendorong penurunan daripada pengangguran, dan kita dorong agar penciptaan lapangan kerja semakin tinggi, dan salah satunya juga mengganjel dengan vokasi dan juga magang, sehingga tentu kita bisa menekan gini rasio. Di samping itu kita kan masih melanjutkan PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja yang di bawah 10 juta. Nah, itu kan nilainya sekitar 2 jutaan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12 15 waktu Indonesia Barat dan

0: pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bersama Lektor Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia, Dr. Dr. Tri Yunis Miko Wahyono, MSc.
3: Wawancara Pro3.
2: Dr. Tri, selamat pagi.
4: Pagi Mbak Risti.
2: Apa kabar, Dok?
4: Alhamdulillah baik.
2: Oke, ini sedang mau praktek atau masih di perjalanan, Dok?
4: Iya, mau berangkat ke kampus, Mbak.
2: Oh, mau berangkat ke kampus ya. Dokter, kalau kita bilang namanya penyakit DBD ini kan kayaknya setiap tahun udah sering ya kita ketahui ya. Tapi apa sih yang membedakan ketika ini kemarau, ketika ini puncak dan juga punya risiko yang besar terhadap penyakit DBD dibandingkan bulan-bulan lain begitu? Dan apa bedanya DBD di musim kemarau dan musim penghujan?
4: Ya, jadi demam berdarah dengue atau demam dengue itu ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, pada musim kemarau itu berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti itu berbeda. Jadi setiap kenaikan 1 derajat Celsius, jadi kalau kemarau panjang kan itu akan meningkat. Dan biasanya penyakit demam dengue atau demam berdarah dengue itu akan meningkat di akhir kemarau. Jadi kalau sekarang ini akhir kemaraunya adalah harusnya Agustus September ini, maka ini menurut saya benar-benar puncak yang luar biasa, karena kemarau pada saat ini terjadi kenaikan suhu 1 derajat Celsius dan perkembangan nyamuknya akan meningkat 10 kali lipat. Jadi populasi nyamuknya akan bertambah 10 kali lipat, dan menurut saya dengan bertambahnya nyamuk Aedes aegypti, maka kontak terhadap nyamuk dan manusia itu akan lebih banyak. Maka penyakit demam berdarahnya atau demam dengue-nya akan bertambah banyak. Dan menurut saya kalau sebelumnya itu sudah meningkat tahun 2020, kemungkinan besar ya akan meningkat tahun 2024 atau 2025 atau 2026. Nah, saya tidak tahu bahwa penyakit demam berdarah itu apakah meningkat bermakna atau dua kali lipat pada tahun 2024. Saya tidak mendengar. Tahun 2025 saya juga tidak mendengar. Mungkin akan meningkat banyak pada tahun 2026. Okay. Jadi akan terjadi wabah demam berdarah sekarang.
2: Ya, kalau kita bilang ya, sebenarnya penyakit DBD ini apa sih yang harus diwaspadai? Kan biasanya kita tahu 3M, tapi ketika orang terserang demam begitu ya, apa sih yang kemudian harus dideteksi bahwa oke, kemungkinan ini ada gejala demam berdarah dan sebagainya, Dokter Tri?
4: Ya, jadi demam berdarah dengue atau demam dengue sebenarnya gampang dideteksi. Jadi yang pertama adalah demam yang meningkat pesat. Jadi kalau tadinya tidak demam dan tidak terasa, kan kalau kita mau demam ada rasa-rasa subfebril begitu atau ada panas sedikit, kemudian meningkat pelan-pelan. Nah, kalau demam berdarah enggak. Jadi hari ini demam tiba-tiba meningkat tingginya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda perdarahan. Kalau belum terjadi perdarahan, kita coba sumbat atau hambat pergerakan perdarahan dari vena ke dari bagian distal. Jadi kalau tangan dipencet lengannya agak keras gitu, dan dibiarkan selama dipencet selama 5 menit begitu. Jadi pada lengannya akan keluar bintik-bintik tanda perdarahan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah lemas. Jadi kalau demam 2 hari atau sehari tiba-tiba lemas. Jadi kalau lemas banget, dan itu adalah tanda dengue. Jadi sebenarnya lemas itu diperkirakan akan terjadi penurunan tekanan darah karena banyak darah yang keluar dari pembuluh darah di perut ya. Sehingga pembuluh darahnya berisi sedikit darah karena banyak yang keluar plasma darahnya sehingga kita lemas ya. Jadi hati-hati terhadap demam berdarah pada tahun 2026 ini akan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dan menurut saya ya harusnya pemerintah mewarning masyarakatnya karena sekarang terjadi El Nino panjang dan ini adalah bulan akhir El Nino. Jadi Agustus.
2: Ya. Kemungkinan gelombangnya akan lebih banyak begitu ya untuk masyarakat ya, terjangkit ini.
4: Jadi, betul.
2: Oke, baik.
4: Iya.
2: Dokter Tri, kalau dilihat ya tadi dari lemasnya berlebihan begitu. Ada gejala-gejala lain seperti misalnya badan atau sendinya sakit-sakit. Kemudian juga ada kabarnya kan ada yang suka punya nyeri perut. Karena kalau dari tadi menekan salah satu kulit kemudian menunggu bercak merah itu apakah selalu seperti itu? Atau tidak semua orang mengalami gejala yang sama?
4: Jadi demam berdarah itu sebenarnya virusnya akan menyerang bagian pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita kapilernya atau papiler atau longga-longganya akan melebar. Kalau dia diinfeksi oleh virus dengue atau virus demam berdarah, kemudian dia akan melebarkan tadi pori-pori pembuluh darah dan maka plasma darah akan keluar dari pembuluh darah, makanya itu lemas. Dan itu sekarang demam berdarah itu dibagi dua. Jadi demam berdarah biasa, kemudian demam berdarah dengan tanda-tanda bahaya begitu. Dan tanda-tanda bahaya itu diantaranya lemas. Dan kemudian kalau yang sakit perut, kebanyakan anak-anak. Jadi anak-anak sering disertai dengan nyeri perut karena merembesnya pembuluh darah banyaknya di perut atau di pencernaan. Jadi maka karena banyak yang merembes plasmanya di bagian perut, maka otot akan bergerak gitu. Jadi akan prestasi khusus akan dirangsang oleh perembesan pembuluh darah itu di bagian usus. Kemudian dia bergerak dan dia akan menimbulkan nyeri perut begitu, Mbak.
2: Oke, dok, ketika kalau dibilang penyakit ini tuh lebih rentan menyerang dalam artian kondisinya lebih bisa survive itu apakah di usia dewasa, usia anak, atau usia bayi ini punya masa-masa kritis tersendiri seperti apa, dokter Tri?
4: Ya, jadi menurut saya demam berdarah selalu ada 4 stadium. Jadi stadium 1 tanpa gejala, kemudian stadium 2 itu dengan penurunan pembuluh darah. Stadium 3 itu dengan tanda-tanda perdarahan dan penurunan tekanan darah. Itu sudah masuk tanda bahaya. Yang stadium 4 itu dengan dengue shock syndrome. Jadi langsung shock begitu. Jadi kalau tanda-tanda bahaya yang gejala stadium pertama tadi aman lah. Jadi menurut saya semua akan mengalami gejala-gejala stadium pertama, tapi stadium pertama dan kedua orang dewasa, stadium pertama pada orang anak dan orang dewasa berbeda. Kalau stadium anak pada orang dewasa itu disebabkan oleh infeksi oleh dua jenis virus dengue. Jadi virus dengue itu ada empat jenis, ada dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4. Kalau orang dewasa perlu dua jenis sehingga terjadi cross reaction dari virus tersebut, maka dia akan menimbulkan tadi reaksi di pembuluh darah. Tapi pada anak tidak perlu. Jadi ke reaksi dengan satu jenis saja pada anak, satu misalnya dia infeksi oleh dengue 1, dengue 2, atau dengue 3 salah satunya, atau dengue 4 salah satunya, maka anak bisa bereaksi masuk stadium 1 langsung ke 2 tanpa ada cross reaction begitu. Jadi menurut saya anak lebih berbahaya karena dia cuma perlu satu jenis virus atau dan bisa menimbulkan kegawatan atau kedaruratan begitu, Mbak.
2: Oke. Jadi artinya memang ketika anak-anak mengalami demam yang tinggi ini, orang tua benar-benar harus waspada ya. Biasanya berapa hari yang kita kemudian harus lakukan cek lab ya, yang paling efektif ya, Dokter Tria? Apakah ya, demam jadi, setelah 2 hari? Kan biasanya kalau demam dikasih, kebanyakan dikasih obat penurun panas begitu. Nah, sampai jangka waktu berapa lama kemudian obat penurun panas ini efektif atau tidak, kemudian harus menuju kepada cek laboratorium?
4: Ya, jadi kalau demam dengue memang tidak lama. Jadi harusnya hari kedua orang tua, apalagi anak-anak, kita harus benar-benar waspada kalau demamnya tiba-tiba tinggi ya. Mm-hmm. Jadi anak saya pernah pada saat kelas 5 SD, saya untung saja saya cepat gitu. Jadi hari pertama dia demam tinggi, kemudian saya suruh minum obat, gak mau. Saya marah-marahin juga, tetap gak mau. Kemudian hari itu saya ke dokter anak langsung. Kemudian dokter anaknya memulangkan. Wah, kemudian hari keduanya saya bilang, kok tambah panas. Kemudian hari keduanya saya ke dokter anak tersebut, karena memang di Depok pada waktu itu hanya ada satu dokter anak gitu. Kemudian dokter anaknya langsung suruh rawat. Dan pada hari ketiganya saya tahu bahwa ternyata itu demam berdarah dan sudah masuk pada DSS. Saya bingung, hari ketiga sudah masuk dalam DSS, kemudian saya harus tambah darah dan saya harus minta darah ke PMI. Jadi waktu itu di Depok nggak ada PMI, kemudian saya harus ke PMI pusat. Jadi menurut saya ya hati-hati pada anak itu cepat masuk ke dalam DSS. Jadi kalau masuk ke dalam DSS ya cuman doa yang bisa menyelamatkan anak kita begitu.
2: Oke. Dan memang ini fase-fase kritis pada penyakit demam berdarah ini harus apa ya? Harus aware ya, Dok ya. Biasanya apa itu? Karena kan kita juga tidak ingin ya, ini kadang-kadang penyakitnya demam berdarah kemudian harus mohon maaf misalnya, harus akhirnya kehilangan nyawa gara-gara penyakit ini. Betul. Nah, kata terlambat ini biasanya di mana sih yang harus diwaspadai? Kita seringkali apa ya, menyesalkan kalau memang tidak bisa tertangani dengan cepat.
4: Ya, jadi biasanya terlambat itu karena tadi kita terlambat membawa ke pelayanan kesehatan. Jadi mulai sekarang di saat musim musim akhir musim panas ini, saya mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia agar kalau ada demam yang mendadak panas tinggi, kemudian hari kedua harus diperiksakan ke dokter secepatnya. Kalau tidak berubah, kembali lagi hari ketiganya secepatnya ke dokter. Ya, karena hari ketiga dan hari keempat akan bisa, apalagi anak-anak bisa masuk ke dalam fase yang gawat darurat. Kalau fase tadi yang saya bilang stadium 1 itu mungkin ke dalam meninggalnya mungkin hanya 10%, stadium 2 mungkin 30%, stadium 3 40%, tapi stadium yang di STC itu 70% atau 60% sampai 70% akan meninggal. Okay. Jadi menurut saya ya meninggalnya amat besar dibanding hidupnya kalau sudah masuk DSS. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan.
2: DSS itu singkatan dari apa? Kita. Maaf dok.
4: Ya, Dengue Shock Syndrome. Jadi DSS itu singkatan dari Dengue Shock Syndrome. Kalau sudah masuk DSS, maka anak kita nyawanya amat tergantung Allah, bukan tergantung oleh peralatan medis. Jadi peralatan medis apapun, sebenarnya dokter sudah berupaya yang maksimal, yaitu mentransfusi, kemudian menginfus, dan infus itu yang cuma bisa dilakukan oleh dokter sekarang ini. Tapi pertolongannya adalah Allah. Ya, apakah dia meninggal dari kemungkinannya akan lebih besar meninggalnya. Jadi 60% meninggal, 40% tidak begitu. Jadi menurut saya jangan sampai kita ada di stadium DSS.
2: Shock itu ya.
4: Kalau bisa dia stadium 3, stadium 2, stadium 1. Jadi 1 dan 2 ini yang kecepatannya menurut saya 3 hari kita dapat penyelamatan anak kita dalam 3 hari. Jadi menurut saya hari kedua, hari ketiga itu benar-benar harus cermat. Kalau ada anak kita yang tiba-tiba panas tinggi begitu. Begitu Mbak.
2: Baik, dok, saya dapat beberapa WhatsApp nih dari pendengar. Ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebiasaan kalau lagi sakit DBD ini disuruh minum jus jambu atau angkak. Ini sebenarnya ada efektivitasnya nggak sih untuk menyembuhkan pasien? Dari Bapak Vanai di Pekanbaru. Silahkan Dokter Tri dijawab.
4: Ya, jadi sebenarnya semua penyakit virus itu sembuh dengan sendirinya. Mau dikasih jus jambu, mau dikasih angkak, dikasih apapun, sembuh dengan
2: buah-buahan
4: sendirinya.
2: Buah-buahan yang lain, jus yang lain juga nggak masalah ya sebenarnya?
4: Sama berarti aja. Okay. Gitu, sebenarnya sama aja. Tapi kemudian isu jus jambu itu memang anak biasanya meminum jus jambu. Jadi jus jambu atau jus apapun, sebenarnya jambu itu karena terasa kalau orang demam itu minum jus jambu enak begitu. Jadi dia akan minum banyak, maka minum banyak itu akan menyelamatkan nyawa anak itu. Jadi sebenarnya minum yang banyak itu akan menyelamatkan karena cairannya akan bertambah banyak di dalam tubuh. Jadi sebenarnya minum jus apapun, jus mentimun juga boleh kalau anaknya suka begitu. Jadi menurut saya minum jus akan menolong seseorang yang terkena demam berdarah kalau anak itu suka ya atau orang itu suka. Jadi itu akan menambah cairan dalam tubuhnya. Angkak menurut saya orang banyak yang suka dan menurut bukti yang ilmiahnya pun sudah dititik ya tidak berhubungan kuat atau tidak
2: korelasi kuatnya tidak terlalu terlihat tapi sebenarnya efektif jadi, ketika minum semua cairan begitu ya dokter ya mungkin
4: betul,
2: ya kesimpulannya
4: betul, betul.
2: Oke
4: jadi kuncinya adalah semua cairan yang disuka oleh anak yang sakit atau orang yang sakit. Nah menurut saya sekarang yang paling penting adalah pencegahan demam berdarah. Jadi
2: ya,
4: sekarang populasi nyamuk akan bertambah banyak. Di rumah saya saja biasanya nggak ada, kemudian sekarang ada nih, saya bingung. Jadi saya menguras bak mandi saya itu 2 hari sekali, bahkan 2 hari sekali itu ada jentik nyamuk. Jadi saya sedot jentik nyamuknya, jadi saya mewarning semua penduduk atau semua masyarakat Indonesia punya perhatian terhadap jentik nyamuk. Jadi kalau bisa di semua tempat penampungan air, tolong dilihat apakah itu ada jentik nyamuk atau tidak. Jangan dibuang semuanya, tapi mungkin kita hilangkan jentik nyamuk itu bisa diserok atau bisa disedot oleh selang, begitu, selang air. Jadi jangan biarkan jentik nyamuk itu ada di air. Biasanya air bening, jadi bak mandi saya itu air bening. Jadi semua air bening, penampungan air bening yang ada di masyarakat. Tolong dilihat-lihat sekarang. Yang kedua adalah nyamuknya. Kalau ada nyamuk jangan dibiarkan berterbangan. Pakailah obat nyamuk yang bisa mematikan nyamuknya atau pakai replan. Jadi kalau banyak nyamuk ya, kalau tidak bisa menghilangkan nyamuknya, maka dianjurkan untuk memakai replan. Replan itu berisi herbal ya, obat herbal, tapi dia bisa menghindari gigitan nyamuk.
2: Oh, semacam jadi, lotion anti nyamuk begitu ya, kalau bilangnya iya, sekarang ya. Iya. Hmm. Ini kan banyak di toko-toko.
4: Pestisida. Yang keempat bisa mencegah dengan vaksin. Sekarang ada dua vaksin, ada vaksin dari Jepang dan ada vaksin dari Prancis. Jadi bisa dibeli dua-duanya kalau orang yang mampu. Memang harganya mahal vaksin itu. Mm-hmm. Kemudian yang selanjutnya adalah memakai tadi Mbak Lisi sudah menyarankan di awal. Di awal pertemuan ini atau di awal siaran ini memakai kasa nyamuk atau memakai kelambu. Okay, kalau tidur pagi atau tidur sore ya. Kalau itu di daerah itu kan nggak mungkin pakai kasa nyamuk ya. Ya kalau dia ada kelambu ya pakailah kelambu. Jadi cegahlah gigitan nyamuk dengan memakai tadi levelan atau kelambu, kasa nyamuk. Ya. Atau vaksin, kemudian juga membunuh nyamuk atau membunuh atau menghilangkan larva nyamuk. Begitu, Mbak.
2: Baik, kalau gitu. Dokter Tri, terima kasih banyak informasinya. Semoga kita semua semakin aware ya akan kondisi kesehatan, terutama mencegah penyakit demam berdarah dengue. Selamat bertugas kembali, Dokter Tri.
4: Semua.
2: Dokter Tri Yunis Miko Wahyono, yang merupakan lektor Kepala Departemen Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya Risa Rustarto, undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah POKMAS Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR.
1: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
1: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
2: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
3: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
2: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki musim kemarau, pencegahan kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan di Jawa Tengah. Berikut laporan Muat Hisan.
1: Menyikapi peningkatan kebakaran di musim kemarau ini kan perlu ditingkatkan kolaborasi koordinasi.
2: Meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar 10 besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Aula Mapolres Sragen pada Selasa siang. Langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu Karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pemadam Kebakaran, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh Kapolsek, serta instansi terkait yang tergabung dalam tim penanggulangan. Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan, sekaligus mempercepat respon penanganan apabila terjadi kebakaran baik di kawasan hutan, lahan, maupun permukiman. Sedangkan Kabid Damkar Sragen Tommy Is Haryanto tak menampik Sragen masuk peta wilayah rawan kebakaran. Hal itu berdasarkan kasus kebakaran yang terjadi di Sragen tergolong tinggi.
1: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif tinggi. Baik dari kebakaran rumah, lahan maupun yang lain itu kami si Damkar sendiri itu hampir setiap hari ada menangani. Nah, teman-teman itu sudah 119 kasus.
2: Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD Sragen Triyono Putra menyampaikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat perihal bahaya kebakaran baik karhutla maupun hunian. Pihaknya sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pemangku wilayah agar disebarluaskan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran ini.
3: Himbauan-himbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan dari bupati itu agar kiranya masyarakat bisa mensikapi dengan bijak terkait dengan yaitu dengan masyarakat peduli api yang di wilayah sekitar di pembakaran sampah-sampah. Kita antisipasi jangan sampai terjadi pembakaran sampah-sampah, mohon untuk ditunggu karena tiupan angin tidak ditunggu akhirnya meluas. Nah, ini perlu antisipasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen agar kiranya sadar dengan kondisi saat ini.
2: Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Sragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, Ngerampal, dan Masaran. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Sragen menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Dari Sragen Jawa Tengah, Mula Tuisan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aktivitas Gunung Sinabung kembali meningkat dengan adanya peningkatan erupsi dan keluarnya material vulkanik. Kondisi membuat masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Lalu bagaimana kondisi dari Gunung Sinabung pada siang hari ini? Dan langkah mitigasi apa yang perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat di sekitar kawasan? Kami nanti akan berbincang bersama Kepala Pos Pemantau Gunung Sinabung, Armen Putra. Kami akan tanyakan bagaimana hasil pemantauan terbaru aktivitas Gunung Sinabung saat ini seperti apa. Lalu indikator apa yang menunjukkan kalau aktivitas Gunung Sinabung ini mengalami peningkatan? Saat ini kami telah bersama Kepala Pos Pemantau Gunung Sinabung, Armen Putra.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Armen, kabar baik. Pak Armen, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, aktivitas Gunung Sinabung saat ini seperti apa, Pak Armen?
2: Ya, aktivitas Sinabung memang akhir Juli kemarin sampai awal Agustus ini memang ada terekam beberapa gempa vulkanik yang mengindikasikan meningkatnya aktivitas gunung api Sinabung. Nah, dari bulan Juni sampai bulan Agustus terekam sekitar 80 kali gempa vulkaniknya, diikuti dengan gempa hibrid dan low frequency serta hembusan. Nah, ini menandakan aktivitas gunung api Sinabung dari beberapa bulan yang lalu memang meningkatlah akhir-akhir ini. Terus kita lihat secara visual, memang gunung api Sinabung terlihat asapnya agak tinggi dan ada asapnya turun ke arah timur lereng gunung api dan mengakibatkan sebagian vegetasi di sana agak menguning atau layu gitu. Itu aja, Mbak Hana.
1: Oke, baik. Nah, Pak Armen, indikator apa ini yang menunjukkan aktivitas Sinabung mengalami peningkatan? Apakah dengan adanya vegetasi yang mulai menguning tadi atau mungkin ada indikator lain?
2: Ya, dari indikatornya ya secara instrumen ya kami lihat memang ada peningkatan-peningkatan kegempaannya. Kegempaannya seperti gempa-gempa vulkanik tadi. Nah, itu mengalami peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya. Dan juga secara visual, asapnya memang tinggi beberapa hari ini, dan juga secara vegetasi juga ada vegetasi yang menguning di sekitaran lereng gunung api Sinabung itu. Jadi kita lihat, ya ini aktivitasnya meningkat atau tidak biasa daripada yang sebelum-sebelumnya. Dari itu kami juga tetap merekomendasikan masyarakat tidak mendekat ke daerah puncak.
1: Baik, tapi apakah ada karakteristik begitu yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya terkait peningkatan aktivitas ini, Pak Armen?
2: Apanya tadi, Pak?
1: Peningkatan aktivitas karakteristiknya, apakah ada yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya?
2: Ya, dari periode sebelumnya memang ada berbeda lah, karena gempa-gempanya itu meningkat drastis gitu. Dan meningkat drastis, dan kami lakukan pengoplotan gempa-gempanya, epicenternya. Nah, itu memang berada di sekitaran Gunung Api Sinabung dan ada juga di pinggiran Gunung Api Sinabung seperti dekat di Gunung Api Sibaya. Nah, ini menandakan bahwa peningkatan-peningkatan gempa-gempa vulkanik yang sangat signifikan ini, nah ini menandakan bahwa aktivitas di dalam tubuh Gunung Api ini ya cukup tinggi juga. Makanya kami memberikan himbauan bahwa terjadi peningkatan di Gunung Api Sinabung. Dan hingga sampai saat ini kami masih merekomendasikan bahwa masyarakat yang berada di sekitar dan masyarakat terwisata yang berada di sekitaran Gunung Api Sinabung radius 2 kilo tidak boleh mendekat dan 3,5 kilometer ke daerah timur dan tenggara. Ya, begitu Mbak Anya.
1: Baik, jadi radius 2 kilometer sampai 3,5 kilo begitu dilarang mendekat begitu ya Pak Armen ya?
2: Iya, begitu Mbak Anya.
1: Baik, nah kalau aktivitas ini terus meningkat, kondisi seperti apa yang dapat menjadi pertimbangan untuk menaikkan status Gunung Api, Pak?
2: Ya, kalau ini terus meningkat, kalau kegempaannya dan dari instrumen-instrumen lain terus meningkat, ya mungkin kami akan menaikkan statusnya. Dan kami akan memperluas rekomendasi zona bahayanya. Tetapi kita harus melihat dari data-datanya dulu, apakah ini meningkat terus atau tidak. Terus kalau juga akan kami koordinasikan juga ke pemerintahan daerah di sini, masyarakat-masyarakat di sini apakah perlu dievakuasi atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Gitu.
1: Baik. Kalau untuk potensi bahaya yang perlu diwaspadai masyarakat saat ini seperti apa ini, Pak? Apakah ada awan panas, lontaran material, hujan abu atau laharkah di sana?
2: Ya, yang pertama kalau potensi bahaya yang saat ini yang mungkin tiba-tiba ya bisa terjadi letusan secara tiba-tiba seperti letusan freatik yang bisa memicu, yang bisa dipicu oleh gempa-gempa vulkanisnya, dan juga bisa letusan freatik ini atau letusan dan juga atau letusan mematik yang bisa memicu terjadinya awan panas. Nah, awan panas inilah yang kita takutkan juga kalau terjadi di sekitaran Gunung Api Sinabung. Kalau untuk laharan sendiri, ya mungkin laharan butuh proses, yaitu contohnya seperti meletus dulu atau terjadinya hujan deras. Nah, begitu. Namun, ancaman laharnya hingga sampai saat ini di Gunung Api Sinabung masih ada, mengingat material-material di sekitarnya masih banyak sisa-sisa letusan yang dulu.
1: Baik, lalu kalau untuk wilayah yang saat ini masuk dalam kawasan rawan dan perlu menjadi perhatian masyarakat, di mana saja itu Pak Armen?
2: Ya, yang pertama daerah-daerah yang dekatan dengan Gunung Api Sinabung, di sana adanya sisi utara, yaitu ada juga tempat wisata di sana namanya Danau Laukawar. Nah, ini juga banyak dikunjungi oleh wisatawan. Nah, ini radiusnya 2,5 kilo sampai 3 kilo. Nah, ini perlu diwaspadai ketika terjadi peningkatan. Dan juga ada kampung-kampung masyarakat yang berada di jalur atau di radius 3 kilo. Nah, ini juga perlu kita ingatkan masyarakat. Dan juga ada juga sekitaran-sekitaran aliran sungai yang berpotensi terjadinya laharan di mana masyarakat juga tinggal di bibir-bibir sungai itu.
1: Baik. Nah, Pak Armen, apakah sistem pemantauannya ini dilakukan selama 24 jam?
2: Ya, kalau untuk peralatan kita memang jalan 24 jam, kita pantau terus selama 24 jam, non-stop. Nah, untuk peralatan kita ini di sini dan juga sampai saat ini, kita ada berbagai macam metode, yaitu dari kegempaannya, dari informasinya, dan juga dari untuk gasnya juga ada, dan juga kita melihat secara visualnya. Nah, ini juga kita pantau dengan beberapa orang personil di sini terus.
1: Baik, berarti peralatannya lengkap begitu ya Pak Armen ya, tidak ada kekurangan sama sekali untuk memantau ya aktivitas Gunung Sinabung ini.
2: Ya, hingga sampai saat ini cukup memadai untuk memantau Gunung Api Sinabung, dan di, untuk Sumatera ini kita termasuk lengkap juga.
1: Baik, nah Pak Armen, bagaimana koordinasi pos pengamatan dengan PVMBG, BPBD, TNI Polri dan juga Pemda dalam menghadapi peningkatan aktivitas ini?
2: Kalau untuk koordinasi kita dari pos pengamatan, tentu kami terus ada laporan terutama ke BPBD pusat. Nah, terus kami berkoordinasi baik melalui laporan dan juga melalui via telepon atau melalui media sosial lainnya seperti WhatsApp. Nah, kalau untuk Pemda, nah kami terus melakukan koordinasi dengan kami membuat surat resmi atau surat secara edaran kepada stakeholder di sini. Kami informasikan bahwa gunung dalam keadaan meningkat aktivitasnya, dan juga kami juga melakukan sosialisasi terhadap potensi bahayanya.
1: Nah, Pak Armen, apakah juga dari pos pemantau ini memberikan rekomendasi jalur evakuasi atau juga tempat pengungsian begitu yang sudah dipastikan siap apabila sewaktu-waktu diperlukan?
2: Kalau untuk sampai saat ini jalur evakuasi kita sudah ada, kita sudah buatkan dari dahulunya di dalam peta KRB, kita sudah membuat peta jalur evakuasinya. Namun kalau untuk tempat-tempat pengungsian, nah itu kami belum ada koordinasinya karena kita melihat tindakan kita melihat aktivitasnya lagi. Kalau semakin meningkat, tentu akan ada rapat koordinasi antara Pemda, beserta PVMBG dan TNI Polri.
1: Nah, Pak Armen, kondisi jalur evakuasinya sendiri saat ini seperti apa, Pak Armen?
2: Kalau untuk jalur evakuasi sendiri, untuk saat ini bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Jadi kalau untuk kendaraan, memang tidak terganggu untuk saat ini. Kalau terjadi sewaktu-waktu, jalur evakuasi bisa dipakai. Walaupun mungkin ada juga sebagian yang agak rusak lahan tanah itu. Jalannya.
1: Baik, berarti roda 2 bisa begitu ya. Lalu juga roda 4 roda tadi 4. Bisa juga ya Pak Armen ya?
2: Bisa, iya. Bisa.
1: Oh baik, hanya saja medan evakuasinya ini seperti apa Pak Armen? Mungkin dapat digambarkan.
2: Ya, medan evakuasi namanya di dekat pegunungan, namanya ya itu mungkin adalah turunan dan tanjakan. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena ketika evakuasi mendadak itu ya kendaraan itu mungkin melaju dengan cepat kencang. Nah, mungkin ini yang agak diperhatikan ketika terjadi penurunan-penurunan dan juga tanjakan-tanjakan. Nah, ketika panik kan ini bisa mengakibatkan kecelakaan lagi.
1: Baik. Lokasinya dekat ya Pak Armen atau bagaimana?
2: Kalau untuk evakuasi daerah-daerah yang perlu kita lakukan evakuasi sebenarnya mungkin jaraknya sekitar 3 sampai 5 kiloan.
1: Oh, 3 sampai 5 kiloan untuk mencapai jalur evakuasi tersebut begitu ya?
2: Iya, untuk sampai titik kumpulnya, titik evakuasinya.
1: Oh, titik evakuasinya juga sudah disiapkan begitu ya?
2: Iya.
1: Baik. Pak Armen mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Sinabung supaya tetap waspada namun juga tidak panik ini, Pak.
2: Iya. Ya, bagi masyarakat di sekitar Gunung Api Sinabung dan wisatawan yang berkunjung, kami mengharapkan tidak masuk ke zona bahaya hingga sampai saat ini, di mana kami merekomendasikan saat ini dari pihak BPMBG, Badan Geologi, bahwa 2 kilo untuk steril, tidak ada aktivitas masyarakat atau pengunjung wisata, dan untuk radius atau jarak 3,5 km ke arah sisi timur dan selatan juga tidak ada karena berpotensi awan panas ke arah sana, karena bukaannya mengarah ke arah timur dan selatan. Dan dihimbau juga bagi masyarakat jangan terlalu panik melihat aktivitas Gunung Api Sinabung hingga sampai saat ini masih fluktuatif. Jadi kita harus melihat berita yang benar, jangan terprovokasi oleh hoak-hoak atau berita-berita yang beredar yang tidak ada tanggung jawabnya.
1: Itu. Baik, Pak Armen terima kasih nih Pak Armen telah menyampaikan update terkininya terkait kondisi Gunung Sinabung lalu juga jalur evakuasinya Pak Armen ya. Salam sehat selalu untuk Pak Armen dan juga tim di sana. Kepala Pos Pemantau Gunung Sinabung Armen Putra berbicara terkait aktivitas Gunung Sinabung meningkat.
0: Wawancara Pro 3. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Melalui akun Instagram resminya @infobmkg, BMKG menyebutkan saat ini ada sekitar 74% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Dan kondisi ini meningkatkan potensi terjadinya kekeringan meteorologis terutama di wilayah yang sudah lama tidak turun hujan dengan intensitas memadai. Sejumlah provinsi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara menjadi wilayah dengan tingkat kewaspadaan tertinggi atau masuk kategori awas. Masyarakat di daerah yang terdampak itu diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi berkurangnya ketersediaan air. Nah, menyikapi hal tersebut ya, kondisi kekeringan yang sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk juga di wilayah Jawa Barat yang bahkan kekeringan di sana terus meluas ini seiring masih minimnya curah hujan di berbagai daerah. Data terbaru dari BPBD Provinsi Jawa Barat, ini ada 21 kota dan kabupaten yang terdampak kekeringan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kondisi kekeringan di Jawa Barat saat ini dan termasuk juga akan kita pantau daerah mana saja yang terdampak, kami akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat, Ari Herianto.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Ari, untuk kondisi saat ini kekeringan di Jawa Barat seperti apa? Apa yang kemudian menyebabkan jumlah daerah di sana dikabarkan terus bertambah sampai saat ini 21 kabupaten kota yang terdampak, Pak?
4: Ya, betul. Memang beberapa kabupaten kota yang saat ini sudah tertinggi dalam distribusi air memang berdasarkan peta provinsi dan juga data historis tahun 2023, memang kota-kota kabupaten kota tersebut memang sudah boleh dikatakan langganan kekeringan lah. Nah, namun sejauh ini saya pun sekarang lagi berkeliling nih, tadi dari Sumedang, kemudian Majalengka, sekarang lagi di Kuningan untuk melakukan monitoring. Yeah. Dan sejauh ini kabupaten kota masih dalam posisi masih mampu untuk menanggulangi seperti itu.
3: Oke, okay. Masih mampu untuk dilakukan penanggulangan di daerah Betul. Masing-masing, Pak ya. Yeah. 21 yeah. kota kabupaten ini. Untuk yeah. kondisi kekeringannya ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan hasil pemantauan Anda, Pak Ari.
4: Ya. Yeah. Bisa diambil contoh

0: Oke, untuk sebaran wilayahnya di mana-mana saja ini Pak untuk pengeboran ini?
1: Ya kalau tertinggi, kalau di Jawa Barat itu Kabupaten Bekasi tentu. Kabupaten Bekasi sudah 3 juta lebih liter air yang didistribusikan. Kemudian juga Kabupaten Bogor sudah 1.200.000. Kemudian juga Kabupaten Karawang 400 liter air.
0: Oke, berarti
1: itu tiga besar.
0: Tiga besar ya, sudah masuk prioritas ya untuk pengeboran ini ya?
1: Ya.
0: Baik, nah kalau saya pengen tahu juga nih Pak Arya, indikator apa sih yang digunakan BPBD untuk menetapkan sebuah wilayah ini terdampak kekeringan, Pak Ari?
1: Ya, tentu berdasarkan kita ada asesmen juga, nanti juga termasuk nanti langkah-langkah yang akan dilakukan pengeboran oleh BNPB pun, baik pipanisasi dan sebagainya, tentu di asesmen berdasarkan jumlah jiwa terdampak. Prioritasnya adalah semakin besar jumlah jiwa terdampak, itu yang akan menjadi prioritas. Kemudian juga dilihat sumber airnya, apakah sumber airnya di sana sudah tidak ada sama sekali, dan lain sebagainya. Gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Ada assessment ya.
1: Assessment, ya.
0: Kemudian itu yang menjadi dasar penetapan wilayah-wilayah prioritas, karena melihat ya, juga dampak yang dirasakan ya oleh masyarakat. Begitu. Tadi ada berapa juta liter, Pak, yang sudah disalurkan sejauh ini?
1: Total 6 juta.
0: 6 juta liter air bersih ya, sudah disalurkan ya?
1: Salurkan.
0: Oke, boleh diceritakan mekanisme pendistribusiannya ini seperti apa Pak Ari?
1: Ya, pendistribusian ini tentu nanti BPBD setempat itu akan menerima laporan baik dari kewilayahan maupun desa, RT, RW, kecamatan. Nanti kemudian akan dilakukan pengecekan dan titik air pengirimannya di mana, kemudian setelah itu baru akan langsung dikirimkan, seperti itu.
0: Dan ini semua masih bisa ditanggulangi oleh pemerintah daerah masing-masing ya tadi di awal.
1: Betul, karena memang di dalam ini kan penanggulangan bencana ini kan urusan bersama, tidak hanya BPBD. Jadi dalam penanganan kekeringan ini pun kami melibatkan berbagai pihak, dari mulai swasta, kayak di Bekasi juga bukan hanya BPBD, dari mulai PMI, kemudian juga dari Delta Mas, dan lain sebagainya, mereka turut membantu di dalam penyaluran atau distribusi air ini.
0: Oke, gitu. Melibatkan stakeholder termasuk swasta stakeholder ya Pak ya?
1: Ya, pentahelix kebencanaan.
0: Oke, kalau sebuah daerah nantinya menyampaikan sudah tidak mampu lagi melakukan dropping air, bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh provinsi Pak?
1: Ya tentu kita akan melakukan, tentu harus dilakukan pengeboran di titik mana yang masih mungkin ada air. Nanti di sana kita akan, di daerah-daerah rawan tersebut akan disiapkan toren misalnya gitu. Jadi masyarakat akan mengambil ke toren-toren tersebut. Jadi memang dalam rangka darurat nanti kita tidak akan distribusi langsung ke rumah, tapi kita akan menyiapkan tempat-tempat atau toren atau tandon di satu titik. Nanti mengambil airnya di daerah yang masih mungkin untuk dilakukan pengeboran gitu. Jadi BNPB pun sudah akan membantu di dalam pipanisasi juga. Bahkan di Magelang kalau nggak salah BNPB itu pipanisasi sampai 20 km tuh dibantu oleh BNPB.
0: Oke. Ya. Baik, di Magelang ya, ini tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah lain juga bisa dilakukan hal yang sama ya, melihat kondisi di lapangan. Kalau sekarang berarti masih fokus ke distribusi air ya, ke masyarakat ya?
1: Karena sekarang masuk siaga darurat, tentu bantuannya masih seketika, yaitu distribusi air.
0: Baik.
1: Dengan kerjasama juga dengan PDAM, gitu. Kita ngambil di titik-titik yang punya PDAM, gitu.
0: Baik, Pak Ari kalau untuk catatan ataupun laporan dari daerah-daerah begitu, apa ada kendala-kendala tertentu yang dihadapi selama proses distribusi air ini, khususnya mungkin untuk wilayah yang sulit dijangkau Pak?
1: Ya betul, kendala memang ada yang ditemukan di lapangan, misalnya memang akses ke permukiman itu yang jalannya sempit. Oleh karenanya dari pihak BPBD setempat, mereka bekerja sama dengan dinas teknis juga untuk menyiapkan tandon atau toren itu. Jadi masyarakat nanti mengambil ke titik yang sudah kita siapkan, atau mobil tangkinya berhenti di titik yang bisa dilalui oleh mobil gitu, seperti itu.
0: Oke, untuk memastikan warga yang berhak menerima atau tepat sasaran ya, karena kan vital sekali air ini, sementara
1: betul.
0: Yang mungkin yang terdampak itu juga luar biasa banyak Pak Ari, bagaimana memastikan itu?
1: Ya, itu tadi kita ada skala prioritas berdasarkan jumlah jiwa terdampak. Semakin besar jumlah jiwa terdampak, dia akan mendapatkan pengiriman tercepat seperti itu. Dan itu dibantu juga oleh kewilayahan dari RT, RW, lurah, camat seperti itu di dalam menentukan prioritas ini seperti itu.
0: Baik, berarti ini ya berjenjang juga ya, ada pelaporan
1: berjenjang,
0: dari RT, RW, kelurahan begitu ya.

0: nanti sampai
1: betul.
0: Pihak kabupaten kota untuk dilakukan distribusi. Untuk saat ini kan kondisi cuaca masih kemarau ya Pak Ari ya di Jawa Barat. Ya.
1: Betul.
0: Jadi apa prediksi dari pemerintah mengenai jumlah wilayah yang terdampak, masihkah akan memungkinkan bertambah beberapa waktu ke depan?
1: Ya, saya kira tentu jumlahnya akan terus bertambah karena memang menurut BMKG pun ini El Nino, dengan adanya El Nino ini bisa sampai Oktober malah kemarau ini.
0: Mm-hmm.
1: Meskipun di beberapa daerah sekarang sudah ada beberapa yang turun hujan. Nah, kemarau itu kan bukan berarti tidak ada hujan sama sekali, tapi memang ini sangat rendah sekali intensitasnya.
0: Yeah.
1: Nah, tentu oleh karena itu mungkin ketika kemarin Presiden memberikan arahan dan juga melalui BNPB dan kita pun ada rakor dengan BNPB se-Indonesia, pemerintah pusat pun melihat ini ada sebuah urgensi yang perlu ditangani, oleh karenanya nanti dalam waktu dekat mungkin akan dilakukan pengeboran-pengeboran itu.
0: Hmm.
1: Pengeboran itu untuk mengurangi distribusi air dengan adanya titik-titik nanti yang zona merah bisa dilakukan pengeboran seperti itu.
0: Nah, saya tertarik untuk mendalami tentang pengeboran tadi. Bagaimana memetakan sebuah wilayah layak untuk dilakukan pengeboran, Pak Ari? Apa sih assessment yang dilakukan sebelumnya?
1: Ya, tentu nanti kami akan berkoordinasi dengan lembaga teknis lah, yang mereka memiliki kemampuan atau alat untuk mendeteksi apakah di area tersebut ada air atau tidak gitu. Jangan sampai nanti ketika sudah dilakukan pengeboran ternyata tetap tidak ada air seperti itu.
0: Iya ya.
1: Ya, betul.
0: Ada resiko nggak sih Pak kalau sudah dilakukan pengeboran begitu?
1: Saya kira ketika kita sudah melakukan pendeteksian tentang keberadaan air dengan menggunakan alat tersebut, itu resiko ketiadaan airnya mungkin bisa diminimalisir seperti itulah. Tapi kalau tidak menggunakan itu, mungkin kita bisa banyak yang gagal ketika dilakukan pengeboran, ternyata memang nggak ada airnya.
0: Nah, itu dia yang dikhawatirkan ya. Jadi memang perlu pengkajian dulu ya untuk melihat wilayahnya. Biasanya kalau pengeboran berapa dalam, Mbak?
1: Karena ini bukan jadi yang akan dilakukan oleh pengeboran oleh BNPB ini tentu dalam 100 meter ke atas, karena memang jika kedalaman 50 meter di daerah-daerah tertentu saat ini memang sudah tidak ada airnya gitu. Oleh karenanya akan dicoba dalam, dan si air bor itu tidak hanya untuk satu permukiman nanti peruntukannya, karena ini berarti bisa dikatakan semacam artesis, berarti ini bisa untuk satu wilayah seperti itu.
0: Yeah.
1: Satu desa, kecamatan seperti itu.
0: Oke, untuk wilayah-wilayah yang masih masuk dalam radius sekitar begitu ya.
1: Betul.
0: Ini bisa tercover di satu lokasi sumur bor tadi. Sejauh ini berarti ini dari termasuk juga dari BNPB ya, dari pusat mengenai upaya untuk menanggulangi kekeringan di samping situasi darurat saat ini dropping air dengan pengeboran tadi, Pak Ari. Ini berlaku seluruh Indonesia ya?
1: Betul, seluruh Indonesia.
0: Baik, nah kalau sekarang untuk tadi kan diproyeksikan bisa saja bertambah wilayahnya seiring dengan musim kemarau yang masih berlanjut bahkan sampai Oktober begitu. Apa yang disampaikan BPBD kepada daerah-daerah untuk mengantisipasi itu, Pak Ari?
1: Ya, tentu kami minta mereka untuk terus memonitor permintaan air di tingkat masyarakat. Sejauh mana mereka tidak ada keterlambatan di dalam penyaluran, sejauh mana mereka tetap sanggup di dalam menyalurkan, sehingga kita bisa melakukan mitigasi ketika ada permintaan, tidak ada keterlambatan lah seperti itu. Mungkin ke depan kita akan mengkolaborasikan juga dengan dinas-dinas teknis bagaimana mitigasi yang perlu dilakukan, apakah memang, karena kan ini kekeringan ini tidak hanya akibat perubahan iklim menurut saya, karena juga ada kerusakan lingkungannya, jadi ini banyak faktor yang mempengaruhi apakah nanti perlu adanya edukasi resapan air dan lain sebagainya gitu.
0: Oke, berarti nanti penanggulangannya pun juga bisa jangka panjang, Pak Ari, dan menyeluruh ya Pak. Komprehensif. Dari berbagai pihak begitu.
1: Betul.
0: Baik, lingkup yang terkecil sebagai usernya itu adalah masyarakat. Air bersih ini kan digunakan oleh masyarakat. Di saat debit air yang mulai berkurang, tetapi kemudian kebutuhan masyarakat juga tetap tinggi akan air karena itu vital, begitu kebutuhan vital. Bagaimana mengedukasi masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan juga untuk mengantisipasi dampak kekeringan selama musim kemarau yang bisa berlanjut hingga beberapa bulan lagi, Pak Ari?
1: Ya. Kami baik dari BPBD Provinsi maupun juga Kabupaten Kota juga terus mengedukasi baik melalui media sosial atau sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk bagaimana mereka bijak di dalam menggunakan air di saat kekeringan seperti ini gitu. Jadi untuk hal-hal prioritas saja ketika di daerah tersebut memang airnya sangat terbatas seperti itu.
0: Oke. Bijak dalam penggunaan air itu bagaimana pengertiannya, mungkin bisa
1: disampaikan. Ya memang jadi lagi. Memang ya bahasa Sunda nama jangan dihambur-hambur lah.
0: Iya. Kerannya ditutup ya kalau sudah ya, jangan sampai
1: kerannya ditutup.
0: Every drop itu sangat
1: kebiasaan
0: ini.
1: Kebiasaan kita tuh kadang iya.
0: Gitu. Apa namanya, setiap tetesan itu sangat berharga ya kadang.
1: Betul, di saat sekarang betul seperti
0: di saat seperti sekarang ini. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Ari untuk informasi terkini ya dari penanganan kekeringan di Provinsi Jawa Barat. Demikian tadi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat Ari Herianto.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 6 Agustus 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Hindia Barat Bengkulu yang mana membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Bengkulu dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terpantau terbentuk di Laut Andaman dan Samudra Hindia Barat Aceh hingga Aceh. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau terbentuk di Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Padang, kemudian potensi hujan ringan di Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, kemudian Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda dan Banjarmasin serta potensi udara kabur di Palembang. Lalu beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di wilayah Mamuju, kemudian hujan ringan di Jayapura dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, kemudian Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire dan Merauke, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 yang mengudara dengan menempati frekuensi di 99,2 MHz. Akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Yulisa Hamzah dan juga rekan Danti, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai yang mengudara dengan menempati frekuensi di 99,2 MHz untuk Anda di pagi hari ini, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu Islami kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya pendengar, kita akan simak Mutiara Pagi untuk hari ini dengan judul Membangun Generasi Cakap Digital, yang akan disampaikan oleh penceramah Erial Lismana SHI.

Assalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul mutiara pagi kali ini adalah membangun generasi cakap digital. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, menjaga para generasi muda atau generasi milenial yang merupakan penerus tongkat estafet peradaban dunia adalah sangat penting. Menjaga di sini bukan hanya berarti menjaga dari sisi jasmani, tetapi juga dari sisi rohani, yakni menjaga karakter, kepribadian, dan kesalehan mereka. Hal ini sangat penting karena di era perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini, hal-hal yang bisa mempengaruhi perilaku generasi muda juga sangat cepat menyebar seperti virus yang tak tampak oleh mata. Kualitas generasi muda saat ini adalah cerminan peradaban di masa depan. Jika generasi muda saat ini baik, maka baik juga peradaban esok. Sebaliknya, rusaknya karakter para generasi muda adalah pertanda rusaknya peradaban kelak. Sehingga perlu bagi kita saat ini untuk mendidik generasi muda menjadi generasi yang kuat karakter dan kesolehannya, sampai akhirnya mereka mampu mengemban dengan baik tanggung jawab yang ditinggalkan generasi tua. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah, sehingga cita-cita terwujudnya peradaban mulia bisa saja sirna. Imbauan ini juga tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, masa muda adalah masa ketika semangat dan tenaga berada pada posisi yang prima. Saat itulah mereka dihadapkan pada banyak tantangan, godaan dan nafsu untuk melakukan kemaksiatan yang sewaktu-waktu bisa menghantarkan mereka pada posisi salah jalan. Memiliki para generasi muda dengan karakter dan mental yang kuat serta tak gentar dalam melawan kemaksiatan dan kebatilan juga telah dicontohkan dalam Al-Quran melalui kisah Ashabul Kahfi. Mereka memiliki prinsip dan keyakinan yang kuat dengan menolak perintah Raja Dikyanus untuk menyembah berhala. 7 pemuda soleh ini rela mengasingkan diri di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Kuatnya karakter dan keimanan mereka dikisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk

menjadi inspirasi umat Islam dalam mencetak dan menjaga para generasi muda. Hal ini termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Di era digital yang semuanya bisa diakses tanpa batas waktu dan tempat, pemuda harus sangat berhati-hati dalam melangkah. Salah dalam mengonsumsi informasi bisa menghantarkannya pada jurang kegelapan di tengah gemilangnya perkembangan teknologi dunia. Oleh karenanya, para pemuda harus dibekali dengan kemampuan menyaring atau memilih sajian pendidikan, khususnya pendidikan agama yang benar, sehingga tidak menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi. Pemuda harus menjadi pelaku, bukan objek yang terombang-ambing oleh perubahan zaman. Para pemuda harus menyadari bahwa kehidupannya bukan hanya di dunia maya, dengan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat di sampingnya. Pergaulan dengan orang-orang sekitarnya harus terus ditanamkan sehingga kepedulian sosialnya tetap terjaga. Hal ini akan menghindarkan karakter individualis tumbuh di dalam diri mereka. Selain itu, bimbingan dan pengawasan orang tua, guru dan masyarakat terhadap generasi muda dalam menggunakan media digital sangatlah penting. Sebagai bekal bagi mereka agar mampu menggunakan media digital, media informasi, alat-alat komunikasi seperti HP atau Android secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kecakapan dalam menerima atau memproduksi informasi digital merupakan tanggung jawab pemuda sekaligus orang tua secara bersama-sama. Semoga kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan hal positif dari perkembangan zaman ini, sekaligus kita bisa mengetahui dan menghindari dampak negatif dari era digital ini. Demikian Mutiara Pagi bisa kami sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu. Jangan lupa untuk bangun pagi ya, agar kita lebih semangat untuk memulai hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Lagu-lagu Melayu di Ranai Pagi kami hadirkan untuk Anda.

Selain kaya dengan potensi sumber daya kelautan, Natuna juga mempunyai beragam budaya dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang terwujud dalam bentuk seni maupun tatanan perilaku. Seperti halnya ketika makan, bagi warga Melayu Natuna ada tatanan perilaku yang mengaturnya. Dalam budaya Melayu Natuna, ketika makan tidak dibenarkan jauh dari talam. Hal ini dikarenakan nasi dan atau lauk pauknya akan tercecer sehingga terkesan berantakan. Makan seperti ini tampak terlihat dan memberi kesan dianggap tidak sopan, sehingga makan jauh dari talam tidak diperbolehkan. Tatanan dan aturan makan tidak boleh jauh dari talam dalam kehidupan masyarakat Natuna hingga kini masih berlaku. Karena makan dekat dengan talam mencerminkan tingkat kesopan santunan sekaligus ketertiban dan kerapihan. Sopan dan santun terhadap sesama tidak hanya penting dilakukan di lingkungan keluarga, melainkan harus pula diterapkan dalam pergaulan sehari-hari sehingga terjalin keakraban dan kebersamaan.

Anda berada program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Kami juga sampaikan untuk Anda pendengar bahwa untuk hari ini yang biasanya pukul 6 waktu Indonesia Barat kita mengikuti Warta Berita Daerah Pagi. Namun hari ini kami sampaikan permohonan maaf karena untuk Warta Berita Daerah Pagi ini tidak bisa kami siarkan karena ada satu dan lain hal. Dan untuk Anda pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Tentunya kita di pagi hari ini harus tetap selalu bersemangat ya. Dan semoga saja untuk hari ini kita dapat menjalani hari Kamis ini dengan penuh energi positif ya. Dan saat ini sudah pukul 6, 1 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita membuka mata, membuka hati, membuka semangat untuk menyambut hari yang baru ya. Buat yang tentunya sedang bersiap-siap ke tempat bekerja, ke kantor, ke sekolah, yang ingin ke pasar, jualan ya, atau ingin ke kebun ya. Dan juga untuk Anda yang masih menikmati sarapan paginya, secangkir kopi, kue ya, atau juga hidangan lainnya yang disiapkan di rumah, tetaplah semangat ya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Karena pagi ini kami masih menemani Anda dengan berbagai hiburan, informasi-informasi terkini di Ranai Pagi. Dan selanjutnya untuk Anda pendengar, masih dengan lagu-lagu Melayu.

0: Pada abad ke-7 di belahan barat Nusantara, berdirilah Kerajaan Maritim Sriwijaya. Dengan armada dagang yang menguasai jalur-jalur pelayaran sebelah utara melalui Laut Cina Selatan, sebelah barat melalui Selat Malaka, dan sebelah timur menguasai Laut Jawa. Seorang pendeta Cina yang bernama Ising pada tahun 671 Masehi singgah di Kerajaan Sriwijaya, menceritakan tentang perjalanannya ke Sriwijaya dalam bukunya. Ia mengisahkan perjalanan laut Ising di Laut Cina Selatan, telah singgah di gugusan pulau-pulau, ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, pulau besar dalam bahasa ini disebut dengan Nan Toa, sedangkan Nan berarti pulau dan Toa berarti besar. Jadi artinya adalah pulau besar. Bermula dari sebutan Nan Toa, inilah sejarah Natuna berawal. Pada waktu itu, gugusan pulau besar merupakan pulau yang berhutan lebat, banyak terdapat burung-burung serindit sejenis burung bayan atau kakatua yang kecil. Oleh karena itu, pulau besar berubah sebutan menjadi atau diganti dengan nama menjadi Pulau Serindit Natuna sekarang. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah III tahun 1597 sampai dengan 1655 Masehi memerintahkan di Johor. Menurut kisahnya, Sultan Johor ini mempunyai seorang putri yang bernama Engku Fatimah, yang sejak kecilnya mengidap penyakit lumpuh dan tidak bisa berjalan. Engku Putri meminta kepada ayahnya untuk dia pindah ke sebuah pulau, yaitu Pulau Punguran. Dan ayahnya setuju dengan permintaan sang putri. Pihak Istana Johor mempersiapkan 7 buah penjajab atau perahu dengan segala perlengkapannya, termasuk pengawal serta inang dayangnya yang kesemuanya berjumlah 40 orang. Setelah persiapan rampung, maka bertolaklah sang putri Engku Fatimah dengan dibekali sebuah mahkota ke Teluk Segeram. Dari situlah keyakinan bahwa asal mula penduduk Melayu di Pulau Punguran. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna Wan Suhardi dalam dialognya bersama RRI Ranai di acara Obrolan Budaya.
1: Ya, dari versi kami ya, karena memang Tengku Fatimah ini adalah seorang putri yang cacat, tidak sempurna, dan dia merasa tidak layak tinggal di istana, lalu dia minta kepada ayahandanya untuk diberikan sebuah pulau dan tinggal di sebuah pulau. Lalu dia dibenarkan, diizinkan oleh sultan, diizinkan oleh ayahandanya, lalu berpergilah dia ke satu pulau yang waktu itu diberikan satu surat pulau, surat tentang pulau ini atau yang kami kenal dengan istilah grand, surat tanah itu, kemudian dibekali dengan sebuah mahkota. Dan pulau itu adalah Pulau Serindit. Pulau Serindit itu adalah Pulau Punguran. Nah, menempuh perjalanan beberapa bulan tentunya dari Johor itu dikawal oleh 40 orang pengawalnya, akhirnya dia tiba di Teluk Segeram sana, di bagian barat Pulau Punguran ini. Dan disitulah menurut keyakinan kami awal mulanya berdirinya sebuah peradaban Melayu di Pulau Punguran ini.
0: Di Segeram banyak ditemui berbagai makam peninggalan yang diyakini itu makam milik orang beragama Islam. Dilihat dari ukiran dan diakui oleh para arkeolog yang mengatakan ukiran ini diukir dengan luar biasa, yang memiliki peradaban yang luar biasa, dan diyakini itulah awal mulanya peradaban Melayu di Pulau Punguran ini. Menurut cerita, Engku Putri tidak memiliki suami, lalu sepanjang perjalanannya dia dinikahkan kepada orang kaya, dan orang kaya itu meninggal dunia dan sampai ke kampung Segeram. Dia dinikahkan kepada orang kaya yang ke-40 dan orang kaya tersebut menolaknya, dan Engku Putri berupaya mencari jodohnya. Dan dia bertemu kepada seorang pemuda yang terdampar dari Patani yang dikenal dengan nama Demang Megat. Mereka menikah dan pemuda tersebut tidak meninggal dunia seperti yang diungkapkan oleh Wan Suhardi.
1: Kita kan sudah tahu bahwa Tengku Fatimah adalah seorang putri yang belum memiliki seorang suami, lalu sepanjang perjalanan dia dinikahkan dengan para pengawalnya atau yang dikenal dengan sebutan orang kaya itu. Iya. Tetapi Allah berkata lain, setiap dinikahkan dengan para orang kaya itu, para orang kaya itu meninggal dunia. Jadi sampai ke orang kaya yang ke-40, sudah sampai di pulau, di kampung Segeram, akan dinikahkan pula dengan orang kaya yang ke-40 ini. Orang kaya ke-40 menolaknya. Lalu dia berupaya untuk mencari jodohnya, Tengku Fatimah ini, dan akhirnya bertemulah dengan seorang pemuda di, apa, yang ada di pulau itu, yang kononnya pemuda ini terdampar dari Patani. Lalu dia dinikahkan dan alhamdulillah tidak meninggal dunia dan menghasilkan keturunan-keturunan mereka waktu itu.
0: Tengku Fatimah dinikahkan dengan Damang Megat dan menghasilkan keturunan mereka, Natuna, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Secara adat istiadat perkawinan dan bahasa ada kemiripan, akan tetapi di Natuna mempunyai ciri khas seperti bahasa Melayu yang kita gunakan saat ini.

Pada kali dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda. Bahagia selalu, semangat selalu tentunya di pagi hari ini ya. Jadi pendengar, tentunya kita juga sudah siap untuk menjalani berbagai aktivitas dan juga kegiatan kita di hari ini ya. Jadi pendengar, untuk pagi ini pernah nggak kita memperhatikan lingkungan sekitar kita ya, ada pohon, udara yang kita hirup, kemudian juga air yang kita gunakan ya, sampai jalan dan juga tempat tinggal yang mana ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi pendengar, tentunya kita harus menjaga apa yang sudah kita nikmati ya, atau lebih sederhananya kita harus mencintai lingkungan kita ya. Jadi pendengar, lingkungan yang bersih, sehat bukan hanya akan membuat suasana hati kita nyaman ya, tetapi dengan lingkungan yang sehat, yang bersih ya, ini juga berpengaruh terhadap kehidupan kita ya. Jadi kalau lingkungan kita terjaga, bersih, aman ya, tentunya kita bisa mendapatkan udara yang baik ya, udara yang kita hirup pun bersih ya, kemudian juga air yang bersih, serta terhindar dari berbagai masalah akibat lingkungan yang kotor. Jadi pendengar, mencintai lingkungan, menjaga lingkungan itu wajib ya. Tidak harus dimulai dengan hal-hal yang besar, kita bisa mencobanya dengan hal-hal yang kecil ya, menjaga lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu lingkungan rumah kita ya. Mungkin dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga menghemat air dan listrik jika tidak digunakan, kita bisa stop airnya ya dengan menggunakan keran, atau matikan airnya dengan menggunakan keran. Kemudian juga listrik, jika sudah tidak digunakan lagi, lebih baik dimatikan dulu ya, di stop dulu, di stop kontaknya. Kemudian juga pendengar, lingkungan sekitar kita dengan menanam pohon, dengan menjaganya, tentu ini salah satu keikutsertaan kita atau kepedulian kita untuk menjaga lingkungan dengan tidak merusak alam ya. Jadi pendengar, cintai lingkungan kita, jaga lingkungan kita agar kita dapat menikmati udara yang bersih, agar kita dapat menikmati lingkungan yang bersih, sehingga akan membuat jiwa raga kita akan tenang dan juga nyaman ya. Nah, perkara mencintai ini bukan hanya mencintai pasangan saja, mencintai seseorang saja, tetapi kita juga harus mencintai hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, untuk Anda pendengar, salam sehat untuk kita semuanya, dan tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ranai pagi ini.
3: Ranai

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya kami mohon perhatian Anda, ini akan kami sampaikan himbauan ya dari Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Natuna tentang pemasangan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Bupati Natuna menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Natuna untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak di rumah, kantor pemerintah, BUMN atau BUMD, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Kemudian memasang umbul-umbul, dekorasi, spanduk, baliho atau hiasan bernuansa merah putih di lingkungan masing-masing. Dan menjaga kebersihan, keamanan, keindahan lingkungan sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia. Dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Natuna, serta menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, cinta tanah air dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian pendengar, himbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Natuna, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna, Kepala Dinas Helmi Wahyu SE mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Natuna. Nah, pendengar, demikian tadi himbauan terkait dengan pemasangan bendera merah putih ya, kemudian juga umbul-umbul, dekorasi, spanduk, baliho atau hiasan yang bernuansa merah putih di lingkungan masing-masing dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk tahun 2026 ya. Jangan lupa ya pendengar, di rumah kita masing-masing untuk memasang bendera merah putih. Dan terima kasih atas perhatiannya pagi ini, masih kami kabarkan untuk Anda informasi-informasi lainnya.

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia. Indonesia.

Salam rindu ya. Dan untuk Anda pendengar, selamat menikmati berbagai hiburan pagi untuk Anda dan juga informasi-informasi terkini ya. Dan pendengar, nah pagi ini siapa yang sedang menyimpan rindu? Rindu keluarga, rindu sahabat, rindu seseorang yang jauh, atau mungkin rindu suasana rumah atau kampung halaman. Nah jangan lupa ya, jangan dipendam rindunya. Kirimkan salam rindu dengan berkabar, telepon, atau juga chat atau video call ya. Karena sekarang sudah banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dengan kemudahan-kemudahan teknologi. Dan juga pendengar, kami sampaikan untuk Anda informasi terkini bahwa RRI Ranai akan menggelar RRI Fest 2026. Jadi sebagai lembaga penyiaran publik, RRI di tahun 2026 ini akan menggelar RRI Fest di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Natuna. Jadi pendengar, kegiatan RRI Fest 2026 ini di Natuna akan dilaksanakan oleh RRI Ranai yang berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada di daerah ini. RRI Fest dalam kegiatannya di tahun 2026 ini akan mengambil tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Natuna akan digelar pada 23 Agustus 2026 mendatang yang dipusatkan di Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bungeran Timur. Jadi berbagai rangkaian kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, kemudian juga berdampak positif ini akan dilakukan pada RRI Fest 2026. Nah tujuannya RRI Fest 2026 ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, pelestarian budaya, kemudian juga kepedulian sosial, gaya hidup sehat, hingga pemberdayaan UMKM dan pelestarian lingkungan. Jadi pendengar, Ketua Pelaksana RRI Fest 2026 di Natuna, Muhammad Iqbal Alvarez, ini mengatakan bahwa ajang ini menjadi wadah dalam mempererat kebersamaan, meningkatkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder dan juga pemangku kepentingan di daerah ini. Pelaksanaan RRI Fest yang dilakukan oleh RRI Ranai ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk seluruh pihak yang terlibat khususnya di Kelurahan Ranai Darat. Dan sejauh ini pendengar, Iqbal juga mengatakan bahwa RRI Ranai sudah melakukan berbagai upaya menjalin kerjasama dengan sejumlah stakeholder yang ada di Natuna. Upaya menjalin kerjasama ini dilakukan dengan menggandeng kalangan perbankan, perhotelan untuk turut mensukseskan acara RRI Fest 2026. Dengan harapan pelaksanaan RRI Fest 2026 ini di Natuna yang dipusatkan di Kelurahan Ranai Darat itu semakin meningkatkan citra RRI sebagai radio publik. RRI Fest pun diharapkan dapat mengokohkan visi dan misi LPP RRI sebagai media yang relevan, berdampak inspiratif bagi nilai-nilai keindonesiaan. Nah pendengar, itu tadi informasi terkini untuk pagi ini kami sampaikan pada Anda. Kita nikmati satu lagu sebelum nanti kita bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 7.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul.